0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi nih teman Pro 2. Coba ngomong. Okay. Salah.
1: Okay.
0: Nah, ini yang benar. Tiba-tiba ada perubahan sedikit ya teman Pro 2. Iya. Masih barengan sama Cindy dan juga
1: Lia.
0: Udah kaleman kalau kan semangat.
1: Sekarang kayak tambahin imut belakangnya Lia imut.
0: Oh, Lia imut
1: ya,
0: sama
1: entar di segmen 3 tambahin cantik, Lia imut cantik.
0: Oke. Yang pertama tadi kan Lia doang ya.
1: Iya, terus Lia imut, terus Lia imut cantik. Entar mungkin kalau aku calling lagi aku jadi announcer lagi tambahin maha dahsyat.
0: Oh.
1: Lia imut cantik maha dahsyat.
0: Ya gitulah. Ada aja dah teman Pro 2. Tapi ya kita masih ngomongin lagi balik soal tetangga.
1: Iya, tetangga. Ya. Iya. Tadi kan kita ngomongin soal GERD, Kak.
0: Kenapa? Oh iya ya, GERD.
1: Tetangga aku nolong.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, tetangga aku nolong.
0: Nolong gimana dia?
1: Jadi, aku itu tuh sebenarnya di rumah ini nih baru 2 tahun. Di rumah yang baru ini. Tapi dalam 2 tahun itu GERD aku udah kambuh mungkin 6 kali.
0: Dalam
1: 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Atau 8 kalian lah. Nah, kali pertama aku GERD di rumah itu tuh tetangga aku tuh panik banget karena dia ngeliat aku tuh muntah-muntah, mungkin dipikirnya kenapa ini anak muntah-muntah terus. Dan aku tuh setiap GERD muntah per 5 menit, pokoknya cepet banget jangkanya untuk muntah lagi. Nah, terus tetangga aku kaget, ini kenapa Lia masuk angin kah? Dia langsung datang ke rumahku. Lianya masuk angin kah? Enggak, ini Lianya GERD. Terus habis itu kata tetangga aku, oh pakai kunyit. Jadi aku tuh dikerokin pakai kunyit, Kak. Kaki-kakiku tuh dioles-oles pakai kunyit. Terus habis itu iya, terus habis itu katanya sama rebusin jahe. Dia rebusin jahe. Terus habis itu masih digosok-gosoknya. Habis itu dia urut-urut aku kan. Tapi benar kayak aku tuh bergak terus gitu loh, Kak. Begitu diurut kayak gitu kan. Terus habis itu tapi enggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku tetap ke rumah sakit. Aku tetap ke rumah sakit ujung-ujungnya untuk disuntik.
0: Masalahnya nih, kan dikasih air jahe ya. Bagus sih sebenarnya air jahe, cuma
1: air jahe apa air kunyit ya?
0: Air kunyit tadi kamu bilangnya apa, air jahe? Atau aku salah dengar?
1: Tadi aku kayak ngomong air jahe, tapi kayaknya air kunyit deh. Air kunyit dikasihnya air kunyit doang. Enggak pakai gula, enggak pakai apa-apa.
0: Tapi justru sebenarnya Lia kalau misalkan dulu tuh kan aku sempat kayak belajar pertolongan pertama gitulah ya, first aid. Soal kalau misalkan kayak ada orang yang tiba-tiba muntah, GERD dan semacamnya, itu pertolongan pertamanya kayak dikasih air isi gula dulu.
1: Oh iya. Gula.
0: Iya, gula. Jadi siapa tahu mungkin dia memang kayak telat sarapan terus kayak asam lambungnya naik gitu. Jadi pertolongan pertamanya tuh kayak dikasih yang pemanis-panis dulu lah biar ada perutnya nih isi dulu gitu loh, biar ada asupan tenaganya juga gitu. Atau enggak sesimpel kayak tadi tuh si air panas. Bukan, nanti meleleh dong, kayak air anget gitu loh. Jadi pas aku pertama kali dengar, oh, air kunyit ternyata bisa ngaruh juga ya.
1: Kurang tahu.
0: Coba
1: sih
0: kita
1: jujur
0: cari ya.
1: Tapi tetangga aku ngasihnya air kunyit.
0: Okay, air kunyit buat mah. Oh, ternyata katanya efektif banget tau.
1: Oh iya.
0: Iya, efektif banget buat membantu meredakan mah, kayak asam lambung sama gastritis. Terus juga karena di dalam kunyit tuh ada kandungan namanya kayak kurkumin.
1: Oh wow. Ih, buat tetangga aku kayaknya ini deh, di masa lampau dia dokter.
0: Iya, kayaknya
1: dokter kerajaan. Tabib-tabib gitu kan.
0: Iya, tabib. Parah, keren banget dah teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalkan kamu punya cerita gitu enggak sih, kayak kamu lagi butuh pertolongan banget terus yang muncul adalah ternyata
1: tetangga sendiri.
0: Bisa banget gabungan teman Pro 2 di WhatsApp-nya kita, di mana itu, Lia?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau ke Instagram kita teman Pro 2 ya. Jadi kita berdua kayak habis bikin Instagram story, seberapa kenal kamu sama tetanggamu, teman Pro 2 bisa langsung aja buat slide-slide gitu ya di @RRIPro2 Samarinda. Bisa gabungan juga sama kita di aplikasi RRI Digital dan gabungan di live chatnya tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: By the way ya, teman Pro 2, kan tadi itu ada juga teman aku yang gabungan gitu loh ngebalasin di Instagram story-nya kita. Dia bilang, kan aku kita berdua kayak ngelempar pertanyaan gitu kan, seberapa kenal kamu sama tetanggamu di rumah gitu.
1: Benar.
0: Terus dia jawab kayak gini katanya, jadi tetangganya tuh sebenarnya lebih kenal dia daripada diri dia sendiri. Bahkan dia bilang tuh ya kayak gini ya, tetanggaku ternyata lebih kenal aku. Dia hafal banget aku suka pulang malam, padahal aku kenal dia aja enggak.
1: Ternyata dia sangat mengamati, rupanya dia detektif Conan.
0: Iya. Nah, terus aku tanya kan, karena jujur dia tuh teman aku tapi sekaligus tetangga aku juga sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi aku tanya, tetangga yang mana nih? Namanya tuh Tria yang ini tadi. Terus dia bilang, karena setahu aku di sebelah rumahnya tuh kan kayak ada warung gitu kan, dan itu memang kayak tetangga baru gitulah ya.
1: Yeah.
0: Nah, warungnya tuh memang kayak warung 24 jam gitu setahu aku.
1: Oke, okay, kayak warung-warung daing gitu ya.
0: Iya. Jadi otomatis kalau misalkan dia tahu berarti karena emang dia buka 24 jam kan.
1: Benar. Tapi ceritanya itu mirip banget sama ceritaku dulu, tetangga aku dulu. Itu tuh kayak setiap aku pulang malam, kan namanya anak kuliahan ya kak, ada namanya kerja kelompok, yeah. Nah dulu itu tuh aku juga magang, jadi itu pulang tuh memang jam 10, jam 11 gitu loh. Itu sebelum aku magang di sini, di RRI sini. Terus kata aku mah diliatin terus setiap aku pulang tuh, mereka sudah siap di jendela, buka gorden, ngeliatin aku pulang. Tatapannya sinis, kata aku tenang teman-teman, aku mah kerja kelompok, aku nggak ngapa-ngapain.
0: Tidak, kami tidak pergi ke clubbing dan semacamnya.
1: Iya, kita mah anak baik-baik, anak bener aja gitu. Nah maksudnya apa ya, lurus-lurus aja lah, normal-normal aja manusia gitu kan. Tenang, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma kerja kelompok.
0: Tapi kadang nggak tahu kenapa ya, Lia, stigma kalau misalkan cewek pulang malam tuh memang kayak masih lumayan dipandang aneh gitu,
1: iya.
0: Tahu nggak sih?
1: Tante aku juga ngomong kayak gitu. Tante aku kan selalu ngomong kan, gak kuliah jangan pulang malam-malam, ntar gak enak sama tetangga. Pasti gitu. Lia jangan pulang malam-malam, ntar gak enak dilihat tetangga. Kayak kenapa sih? Kenapa? Sebenarnya aku sangat ingin mengucapkan kepada tetangga-tetanggaku yang kayak suka ngeliatin aku kalau pulang malam, aku gak ngapa-ngapain. aku kuliah dan aku magang.
0: Apa perlu kita bikin presentasi gitu ya, satu komplek? Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya.
1: Setuju.
0: Perkenalkan saya Aulia Citra. Kali ini
1: salah.
0: Apa, siapa?
1: Ih, kakak gak ingat sama
0: aku. Yaudah, Aulia Cindy deh. Kan Lia cantik kan?
1: Lia imut cantik mahadahsyat.
0: Iya, ada Lia imut cantik mahadahsyat. Kali ini saya akan mempresentasikan kegiatan saya sehari-hari.
1: Iya, aku setuju ada itu. Jadi kayak orang biar gak seujon-seujon. Kata aku mah kita satu gang, kita presentasi semua yuk.
0: Iya, biar ntar pada gak bingung gitu loh. Apalagi kalau buat kamu teman Pro 2 yang kayak kerja shift gitu kan. Terus pulangnya itu bukan yang kayak jam 10
1: tapi subuh-subuh gitu kan.
0: Iya, ya
1: tengah malam.
0: Bayangin tuh ntar digonjang ganjing kayak gimana.
1: Aku juga kan kak, aku kan juga sometimes ada kerja WO gitu kan. Dan WO itu tuh dia biasa jam 5, jam setengah 5 itu tuh harus sudah pergi. Kenapa
0: kena juga?
1: Iya, kata tanteku, "Lia, kenapa sih pergi jam segini? Ntar tetangga itu ngelihat gak enak." Kata aku, "Tenang, aku bekerja, tenang.
0: Kerjanya insyaallah halal ya, terus juga emang baiklah gitu teman Pro 2." Jadi tenang aja, aman aja, dan menurut aku ya teman Pro 2, kalau terutama kamu cewek yang emang kerjanya itu bisa dibilang agak di luar jam normal kerja ya, tetap berangkat aja kayak gitu ya. Yang penting apa, kita menghasilkan uang sih ya.
1: Betul.
0: Dan enggak, selama enggak ngerugiin orang lain juga ya udah fine-fine aja kan. Yang penting jalan aja gitu teman Pro 2.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
3: Ini namanya spotlight effect, fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
3: Jadi ya, lihat ya. Ada baiknya menurut aku sebelum kita coba nyapa-nyapa tetangga, kan kita perlu tahu dulu kan untuk cuaca.
4: Oke, masuk.
3: Iya, masuk kan. Gak cuma cuaca tetangga doang yang kayaknya lagi mendung, cerah atau apa, tapi kita harus tahu juga nih cuaca di sekitaran Samarinda gimana. Gitu lah teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita lagi terhubung sama Kak Abil nih ya dari BMKG. Dan halo Kak Abil. Halo Kak Bil, udah masuk kah suara kita?
5: Udah masuk Kak, udah.
3: Oke, boleh nih silakan Kak Bil buat ngasih tahu info cuaca di sekitaran Samarinda dan juga Samarinda di hari ini seperti apa. Silakan Kak Bil.
5: Oke, terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Nah, namun dapat terjadi potensi hujan lokal dengan intensitas ringan pada sore hari. Untuk angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan antara 2 hingga 12 km/jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 80 hingga 99%. Nah, adapun untuk perakhiran cuaca maritim untuk di perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang hingga Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori gelombang rendah dan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dan berpotensi hujan ringan pada sore hingga malam hari. Untuk angin secara umum bertiup dari barat dan kekuatan angin maksimum mencapai 12 km/jam. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk mengunjungi website kami di stamesamarinda.bmkg.go.id serta sosial media kami untuk selalu mendapatkan informasi cuaca terupdate. Selanjutnya kita kembali ke studio area Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
4: Baik. Terima kasih
3: kembali Kak Abil tadi ya untuk penyampaiannya soal info cuaca di hari ini gimana tuh teman Pro 2. Tadi sedikit aku dengar kalau hari ini katanya bakal kayak cerah berawan gitu.
4: Iya, tapi agaknya agak mendung sih kalau dari sini ya Kak.
3: Iya ya, bukan agak mendung lagi, emang kayaknya udah berawan dan mendung juga sih.
4: Iya, ya, jadi selalu sedia jas hujan sih.
3: Iya benar, kayak lagunya Itgitaf kan, sedia aku sebelum hujan.
4: Oh, enggak.
3: Tapi kali ini kembali.
4: Tapi ini cerah lagi nih.
3: Namanya
4: juga
3: ya.
4: Samarinda.
3: Iya. Teman Pro 2 memang enggak bisa ditebak ya. Tapi walaupun gitu tetap aja kita harus bawa cadangan gitu.
4: Benar,
3: teman Pro 2. Cadangannya tadi tuh kayak jas hujan,
4: payung
3: dan masih banyak lagi lah ya teman Pro 2.
4: Kecil.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: sopini.
1: Taulah ikam.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ah, lega.
3: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
1: Taulah ikam.
4: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.
5: Macet, bosan, playlist laguku itu semua.
6: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Jadi teman pro 2 ya, sebenarnya menurut aku tetangga itu perlu banget. Maksudnya bukan perlu tetangga sih, dalam artian kita tuh emang perlu banget ngebangun kayak hubungan lah, nggak perlu yang kayak terlalu yang gimana banget gitu ya. Yang penting ya udah kayak saling sapa-sapa aja. Bener. Karena ternyata teman pro 2 ya, di kalangan kayak apa, tetangga-tetangga gitu atau komplek, biasanya mereka tuh kayak punya satu perkumpulan atau organisasi kayak gitu loh. Dan aku tuh ternyata baru taunya karena dulu aku tuh sempat kayak penyuluhan gitu kan. Nah, jadi aku penyuluhannya tuh menyasar ke kayak misalkan kayak ke ibu-ibu dan semacamnya. Nah, waktu itu aku tuh agak asing mendengar kata PKK.
1: Oh.
0: Ya. Jadi PKK itu kayak semacam perkumpulan kayak ibu-ibu gitu kan. Biasanya kegiatan mereka tuh mungkin kayak arisan, terus ada kayak semacam posyandu juga. Bener. Dan semacamnya gitu.
1: Kalau tantaku kan kebetulan orang kelurahan. Jadi aku sudah enggak asing sih dengar kata PKK, tapi aku sendiri pun enggak pernah untuk terjun langsung melihat bagaimana ibu-ibu PKK itu berkumpul. Tapi aku lucu, namanya tuh lucu-lucu gemes, kayak apa-apa? PKK Anggrek. Jadi dia kan setiap RT beda ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak namanya tuh nama-nama bunga. Nah, terus ada juga ini aku ingat di Palaran, di bukuan gitu. Itu tuh ibu-ibu PKK-nya bikin bank sampah.
0: Iya.
1: Gemes. Nah, bank sampahnya itu tuh keren banget. Jadi aku kan sempat magang di rumah BUMN. Rumah BUMN tuh kayak untuk UMKM gitu.
0: UMKM fokusnya ya.
1: Iya, untuk fokusnya ke pengembangan UMKM. Nah, di salah satu mitranya mereka itu tuh ada ibu-ibu PKK itu. Jadi mereka enggak cuma bank sampah, tapi mereka menghasilkan barang. Dan barangnya itu sapu.
0: Barangnya sapu.
1: Kakak mikir enggak sapu, tapi dari bekas plastik itu gimana. Jadi mereka tuh punya alatnya bahkan.
0: Wow.
1: Jadi alatnya itu ngegiling untuk ngebikin plastik itu tuh jadi tipis, jadi kecil-kecil
0: kayak
1: sampai kayak
0: beneng.
1: Sapu.
0: My god, kok keren banget sih ini.
1: Iya kan? Iya kan? Jadi nah, terus mereka juga punya, jadi tuh kayak tongkat sapunya itu tuh juga dibikin dari kayak batang gitu. Terus bahkan mereka punya maggot.
0: Maggot. Maggot tuh tumbuhan bukan sih?
1: Bukan, maggot apa-apa? Itu tuh kayak sejenis hewan yang untuk makan-makan bekas-bekas sampah dapur.
0: Kayak
1: ntar
0: ikan
1: jadi
0: sapu-sapu
1: pupuk,
0: lain.
1: Ntar jadi pupuk. Jadi dia makan-makan bekas sampah dapur, misalnya kakak ada makanan gak habis, kakak kasih aja ke maggot.
0: Oh iya iya.
1: Ntar
0: iya.
1: Ntar mereka makan.
0: Ini lucu loh, namanya adalah lalat, nama lainnya lalat tentara hitam.
1: Iya. Terus mereka juga punya siput, kayak siput-siput gitu. Ntar mereka juga makan, makan makanan sisa-sisa sampah dapur gitu.
0: Oh, jadi maksudnya ibaratnya gak ada yang kayak terbuang secara sia-sia.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan itu aku ngelihat memang wilayah situ tuh memang bersih banget, karena semua sampahnya diolah.
0: Berarti memang manajemennya juga baik ya berarti.
1: Bener.
0: Ya. Ih keren banget, karena setahu aku terakhir pas aku datang kayak ke penyuluhan PKK itu, mereka memang kayak ada pemberdayaan gitu kan. Lagi-lagi emang kayak dari sampah plastik, terus kayak dibikin bentuk buat yang tempat minum tau kan.
1: Iya iya benar.
0: Iya terakhir gitu, terus ada yang kayak bikin vas bunga.
1: Iya.
0: Bunga-bungaan dari plastik itu dan semacamnya. Terus kadang mereka tuh jual. Dan kayak gitu juga Lia, gak cuman kayak soal jenis kriya doang, tapi kayak makanan-makanan gitu juga loh. Mereka kayak ada pemberdayaannya gitu juga.
1: Iya.
0: Jadi makanya menurut aku sebenarnya kalau misalkan mungkin kamu kayak lagi bingung gitu kan, mau kemana, mau ngapain ya, cobain aja kan, ikutin kayak pelatihan-pelatihan.
1: Bener.
0: Dari PKK gitu misalnya. Apalagi kalau misalkan mungkin kamu yang udah berumah tangga, menurut aku gak ada salahnya sih, terutama untuk kayak ibu-ibu gitu kan. Buat kayak ngumpul bareng, selama menurut aku itu halnya yang kayak berkegiatan positif kayak gitu.
1: Tapi aku jadi ingat juga di daerah Makroman. Nah jadi kan aku kan ada tugas video.
0: Yeah.
1: Tugas untuk bikin dokumenter gitu kan. Nah teman aku itu tuh dia ngevideoin tentang Makroman itu. Di Makroman itu tuh ada kayak pemberdayaan maggot juga gitu loh. Nah itu tuh kayak, jadi bener-bener sisa sampah dapur itu tuh terolah dengan baik. Karena setahu aku juga kalau sampah dapur itu tuh menghasilkan gas etanol atau metana gitu.
0: Itu, iya metana.
1: Iya, yang bikin buruk, yang bikin apa,
0: merusak ozon.
1: Iya, apa, gas kaca.
0: Iya.
1: Iya kan. Nah jadi kalau dikelola sama maggot tuh ya jadinya bener-bener gak ada makanan yang bersisa, bahkan jadi pupuk.
0: Kalau misalkan pupuknya itu kan berarti nanti bisa kita gunakan tumbuh, lagi kan?
1: Iya, dan tumbuh yang menghasilkan oksigen kan, tumbuhan
0: iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Kayak menurut aku, wow, maggot sangat berguna.
0: Nah itu dia tadi teman Pro 2. By the way, kalau misalkan di sekitaran rumah kamu ada juga gak sih kayak pemberdayaan begitu yang kayak sama-sama tetangga gitu, boleh banget dong spill ke kita teman Pro 2. Tapi kata aku sih ya, mending kita dengerin dulu lagu yang satu ini kali ya sebelum lanjut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
7: Iya, Pak.
6: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
7: Iya, Pak.
6: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
7: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
6: Pencet klaksonnya, pencet, pencet. Hah? Tuh kan,

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: 88,5 FM teman terbaik kamu, dan selamat siang. Selamat siang dari ini sih, dari Australia teman produk.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau aku selamat malam.
0: Selamat malam dari
1: Swiss.
0: Swiss.
1: Iya. Tapi aku pengen banget ke Swiss.
0: Aku juga.
1: Aku pengen banget, sumpah demi Allah. Doain ya, guys.
0: Kamu kenapa kepengen ke Swiss?
1: Karena jadi keluarga aku baru dari sana. Ih, aku pengen banget jadi kayak keluarga aku. Kenapa jadi kakak sepupu aku itu tuh dia baru aja keliling. Jadi dia dari Mekah ke Belanda, karena di Belanda itu ada kakaknya tinggal di sana. Dari Belanda dia lanjut ke Paris, dari Paris dia lanjut ke Belgia.
0: Tor ini dong.
1: Tapi dia naik mobil.
0: Oke.
1: Okay. Karena itu tuh jaraknya tuh dekat-dekat aja gitu nak, kayak nggak terlalu dekat sih, tapi bisa untuk ditempuh pakai mobil. Dari Belgia dia ke Swiss, dan Swiss itu benar bagus banget. Iya. Karena dia benar-benar pegunungan-pegunungan es, bahkan sapinya kayak sapi-sapi di botol susu gitu nak, paham kan? Yang
0: iya,
1: kayak
0: paham.
1: Bagus banget, aku mau banget ke Swiss. Sapinya tuh sapi-sapi estetik yang keren gitu loh. Kayak aku rasa itu sapi nggak bau deh.
0: Tapi memang di sana itu kan mereka tuh kayak menjunjung tinggi hak kehewanan kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Terus apalagi mereka tuh regulasinya kan ketat banget ya di Swiss gitu. Karena aku tuh taunya ada kayak influencer yang kayak orang Indonesia yang tinggal di Swiss, di TikTok itu.
1: Oh iya.
0: Jadi dia kayak suka ngebagiin regulasi-regulasi, terus kayak sistem pemerintahannya di sana kayak gimana.
1: Tapi emang bagus banget sih. Aku juga pernah nonton yang dia pesta. Jadi dia tuh ada satu hari libur, dan itu tuh kayak hari, aku lupa hari apa, pokoknya dia tuh kayak pesta, tapi pestanya tuh di peternakan. Lucu banget. Jadi iya kan kak, dia pestanya di peternakan, jadi tuh kayak ya hasil-hasil ternaknya itu kayak ih lucu banget, keren sih.
0: Iya,
1: aku suka.
0: Jadi kayak dikasih lihat kan, ini kayak susu yang kayak segar kayak gimana.
1: Iya.
0: Keju-kejunya.
1: Iya.
0: Cuman emang mostly kan di sana juga selain kayak peternakan sapi, tapi ada juga kayak peternakan babi gitu loh. Jadi ya kamu sih sapi-lapilah aja lagi ya teman produk.
1: Iya,
0: gitu ya. Kalau misalkan yang emang kamu beragama Islam, ya seenggaknya kan dihindari gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Tapi banyak banget terus juga ada yang kayak kuda.
1: Iya. Gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu pertetanggaannya itu sangat erat karena
0: masuk
1: karena mereka benar-benar kayak ngadain itu kan kak, dan itu tuh tetangga-tetangganya diundang semua kan untuk ke pesta itu.
0: Nah itu dia, kalau bedanya di Swiss sama di Indonesia, setahu aku di Swiss itu mereka tuh orangnya yang kayak cukup tertutup gitu loh.
1: Individual,
0: kurang terbuka sama kayak sama orang baru. Kalau misalkan kita Indonesia mah kayak
1: kita ramah
0: aja. Ada orang kayak lewat kita naik motor barengan aja kita klakson tin-tin gitu. Nah kalau di sana memang kayak mereka tuh tertutup dan memang cukup individualis juga kan. Nah tapi itu tuh yang kayak aku baru tahu kalau mereka ada kayak ngundang-undang tetangga juga. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau misalkan kayak ada rencana pengen ke Swiss, mungkin bukan buat liburan atau mungkin buat menetap di sana, ada satu hal yang katanya tuh yang kamu bakal kentara banget kerasa kamu kayak kesepian kayak gitu loh. Karena di sana tuh ya kayak gitu.
1: Aku nggak apa-apa, aku memang suka kesepian. Aku mau melihara kambing-kambing, sapi-sapi. Kayaknya kalau aku punya banyak uang, aku menghabiskan masa tua aku di sana aja deh.
0: Boleh.
1: Ya kan, menanam-nanam, ada kambing, ada sapi, kucing-kucing, terus ada anak cucu. Kurang lengkap apa lagi?
0: Iya kan, biar nanti kita kayak happy together nggak sih?
1: Iya kan, kayak aduh masa tua yang sangat indah.
0: Terus nanti bisa kan kayak bikin vlog gitu kan, living my best life versi
1: slow living banget kan.
0: Ini versi slow living yang kalian idam-idamkan teman-teman.
1: Iya bener, sangat mengidamkan, sangat ingin.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: teman Produa, aku masih mau ngelanjutin tentang tetangga aku yang tadi yang sempat menolong nyawaku itu.
1: Iya.
0: Iya. Jadi dia sempat menolong nyawaku lagi untuk kedua kalinya.
1: Kenapa lagi ya?
0: Aku guard. Tante aku kerja. Dan aku tuh muntah-muntah, dan aku tuh kalau muntah aku harus standby di depan plastik. HP-ku aku udah enggak tahu kemana. Nah, rumah aku sama rumah tetangga aku tuh agak dempet gitu loh. Mungkin jadi dia bisa dengar ya suara aku muntah. Kan kalau orang muntah kan nyaring banget ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi mungkin dia bisa dengar. Tiba-tiba tanteku tuh nelpon. Terus tanteku bilang, "Lihat kamu muntah-muntah. Tante dikasih tahu bapak sebelah katanya kamu muntah-muntah, kamu sakit. Ini langsung aja ke rumah sakit udah tante, soalnya masih lama pulangnya." Kata aku, "Makasih Pak sudah menyelamatkan." Karena aku takut nelpon tanteku. Karena tante kalau aku yang nelpon tanteku terus aku ngomong, "Ini Gert, lihat kamu lagi." Tante aku pasti ngomel, "Kamu sih makan makanan pedes. Tante udah bilang makanan itu tuh jangan pedes-pedes. Makanan itu normal-normal aja. Sudah tahu lambungmu bermasalah." Dia pasti kayak gitu. Makanya aku takut nelpon tante aku. Ternyata tetanggaku udah nelpon duluan.
1: Diaduin ya tuh.
0: Iya, jadi kayak, "Ya alhamdulillah, terima kasih Pak."
1: Tapi ya, karena di rumah aku tuh juga bisa dibilang tetangganya tuh dempetan. Jadi gak ada kayak jarak space gitu loh. Cuman dipisahkan sama batu bata alias dinding doang gitu ya.
0: Iya sama.
1: Jadi begitu. Jadi kalau misalkan mungkin mereka ngomongnya agak kencang sedikit, itu tuh kadang bisa kedengaran. Tapi gak yang kayak kedengaran full gitu loh. Kayak cuman, oh ternyata lagi ada orang ngobrol gitu di sebelah. Nah jadi dulu tuh kan di sebelah rumah aku tuh sebenarnya rumahnya disewakan kan. Nah jadi diisi sama abang aku. Nah di situ kan kamar aku tuh pokoknya sebelahan banget ya sama kamarnya dia. Cuma kayak dipisahin antara rumah sama dinding doang. Jadi kayak kita tuh suka main ketok-ketokan, tau gak sih? Kalau misalkan lagi gabut, tok tok tok. Aku misalkan kalau lagi gabut kan, terus ntar gak lama beberapa detik kemudian dibalas sama abangku atau mungkin sama ponakannya, tok tok tok tok. Ya udah kayak gitu, kita main kayak gitu-gitu doang pas lagi gabut.
0: Tapi apa kakak gak takut, siapa tau abang kakak lagi keluar tiba-tiba ada yang balas gitu?
1: Enggak, jangan kita cuman berdua. Agaknya serem.
0: Tapi aku pernah. Hah? Aku pernah, tapi bukan ketok-ketokan. Jadi dulu, ini rumah lama aku. Mungkin ini 6 tahun yang lalu.
1: Iya, kenapa-kenapa?
0: Jadi rumah aku belakangnya tuh rumah kosong. Dan itu tuh udah lama banget ditinggal. Karena orangnya tuh kayak pergi keluar. Tapi perabotannya tuh lengkap gitu loh kak.
1: Oke.
0: Nah, tapi itu kayak udah lama, jadi banyak rumput liar kan. Rumputnya tuh tinggi-tinggi banget. Alhasil kayak takut ular gitu loh kan. Nah, tapi ya gak pernah juga ada yang masuk sih. Takut kan. Omku itu tiba-tiba teriak masuk ke dalam rumah. Katanya ada anak kecil di sebelah. Jadi anak kecilnya tuh melambai ke omku. Di jendela, karena itu gak ada gordennya kan, rumah kosong. Pasti jendela langsung plong, langsung iya kelihatan kan. Terus katanya anak kecilnya tuh lambai-lambai.
1: Anak kecil, real anak kecil.
0: Real katanya omku, sampai omku tuh bener-bener yang keringat dingin, yang bergetar gitu loh kak. Kayak mau gak percaya juga sampai segitunya gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi di rumah lama waktu aku juga pernah. Jadi tanteku, aku ngeliat tanteku tuh pulang. Jadi rumahku sama kantornya tanteku tuh dekat banget. Karena tanteku kan di kelurahan. Dekat banget, jalan kaki gini bisa. Nah, tanteku itu tuh kadang-kadang dia kalau siang itu tuh jam makan siang tuh dia pulang. Nah aku ngeliat tanteku tuh naik, terus aku panggil, "Tante kenapa pulang?" Nggak jawab, kayak langsung aja naik ke atas karena kamar tanteku di atas. Cuma kayak ya udahlah. Terus gak lama, udah agak sorean, aku biarin dia, tanteku tuh nggak turun-turun. Apa nggak balik ke kantor, ya udahlah biarin aja. Tiba-tiba tanteku pulang, nyit, "Dia udah makan." "Hah, kapan tante keluar lagi?" Terus kata tanteku, "Nggak ada pulang." Padahal aku ngeliat banget, tapi untung alhamdulillah wujudnya tanteku.
1: Oh,
0: alhamdulillah banget wujudnya tanteku, gak aneh-aneh.
1: Pada iseng-iseng banget dah.
0: Iya, tapi itu di rumah lamaku sih.
1: Ih, kamu punya kayak pengalaman gitu juga gak sih? Teman Pro 2 bisa banget share-share ke aku. Tapi
0: aku pun, asal jangan pas jaga malam aja sih share-sharenya.
1: Ya gitulah ya teman Pro 2.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Spada! Selamat pagi teman Produa.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget, mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Jadi ya Lia, waktu aku sekolah pas SD itu kan memang SD-nya tuh dekat rumah aku kan. Hmm. Jadi memang di komplek lah pokoknya. Jadi kayak kita tuh tahu dong, maksudnya teman-teman kita otomatis juga yang di dekat situ kan. Nah, sampai sekarang aku tuh ya alhamdulillah berteman baik kan sama teman-teman SD-ku. Nah, jadi kocaknya itu sebenarnya teman aku beberapa udah ada yang kayak melancong gitulah ya, ke merantau kemana-mana. Nah, jadi pas kita kumpul itu kita kan kayak ngobrol gitu kan, kayak aku ketemu bapakmu ke masjid, aku ketemu ibu dan bla bla bla bla. Jadi sebenarnya kita tuh yang tetanggaan ini lebih banyak ketemu sama orang tuanya daripada anaknya sendiri.
1: Oh, berarti kakak dari kecil banget di rumah itu?
0: Iya, aku enggak ada pindah dari dulu.
1: Wah, keren. Aku seumur hidup aku udah pindah berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
0: 5 kali?
1: 6.
0: 6 sama yang terakhir.
1: Iya, seumur hidup aku pindah 6 kali.
0: Wow.
1: Rumah masa kecil aku itu tuh waktu rumah sama mamahku kan. Itu tetangganya bener-bener rese.
0: Yang kapan?
1: Rumahku waktu kecil. Yang sama mamahku. Masa?
0: Kenapa?
1: Kakakku lewat, gak ada ngapa-ngapain. Kakakku waktu itu SD, aku belum sekolah. Kakakku lewat, terus disiram.
0: Hah?
1: Sama tetanggaku.
0: Kenapa?
1: Tetanggaku tuh memang gak suka sama keluargaku. Bahkan pas nenekku meninggal, mereka ketawa-ketawa.
0: Enggak, itu menurut aku ya, itu agak keterlaluan sih kalau misalkan ada yang meninggal terus ketawa.
1: Iya, dia ketawa, dia kayak bahagia gitu. Terus kan kakakku disiram, mama aku marah banget, mama aku sampai bawa-bawa kayak pisau gitu. Kamu apain anak aku gak ada apa-apa, kita gak ada ganggu kamu, keluarga kalian gak ada kita ganggu apa-apa. Dia kayak ketawa-ketawa aja gitu.
0: Oh, kayaknya agak...
1: Terus pas mama aku meninggal dia ketawa juga.
0: Lah, oh my god, wah itu kayaknya agak kurang waras sih.
1: Iya, kata aku kenapa sih guys, kayak bahkan sampai sekarang misalnya aku ngelewatin itu kan kuburan mama aku deket situ ya. Misal aku ngelewat situ tuh anaknya, ih itu emang keluarga kayak gak ada yang waras.
0: Bahkan anaknya juga.
1: Ya, anaknya yang cowok itu tuh suka catcalling. Kata aku stop deh.
0: Iya tahu, sumpah. Maksud aku ya, kita tuh bertetangga kan memang kayak harus yang memang berkelakuan baik ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai kayak ninggalin bekas kayak gitu loh.
1: Iya.
0: Karena terus itu kan bakal berbekas banget ya di hati.
1: Iya,
0: ya,
1: aku takut loh jadinya kalau lewat situ. Karena aku dekat calling sama anaknya yang cowok itu, yang itu kayak piwit, Nia, ih masih lewat sini Nia, gitu-gitu lah. Aku kayak aku geter tahu, aku takut.
0: Ih, julid banget, enggak suka. Tapi untung kalau misalkan yang sekarang gimana dia yang di rumah baru?
1: Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah waras ya Allah, terima kasih.
0: Iya, itu sih memang. Iya, namanya juga memang lika-liku rumah tangga teman pro 2 ya, dan juga bertetangga. Sebenarnya juga di tetangga aku juga memang ada beberapa yang kayak cukup problematik sih ya. Salah satu contohnya tuh enggak tahu kenapa mereka kayak maksudnya suka kayak teriak-teriak gitu loh. Iya, jadi mungkin mereka kayak lagi ada masalah kayak gitu kan.
1: Oh, cuman masalahnya kelainya itu teriak.
0: Iya, kayak mungkin lagi berantem, ada masalah keluarga dan semacamnya. Jadi mereka tuh kayak suka teriak dan semacamnya. Dan masalahnya kan rumah kita tuh dempet-dempet ya. Gak ada kayak jarak sama sekali. Jadi tuh kayak kedengaran banget.
1: Aku pernah juga. Kenapa? Ih, banyak banget nih cerita bertetangga aku. Karena aku 6 kali ganti rumah. Jadi waktu itu aku rumahnya bangsal. Bener-bener bangsal 6 pintu. Jadi 3 pintu di bawah, 3 pintu di atas. Di atas itu tiba-tiba ada bunyi gedebak. Istrinya dipukulin, Kak.
0: Iya.
1: Ya Allah, Kak. Sampai istri itu teriak-teriak, akhirnya manggil RT. Bener-bener itu aku mau kuliah, gak jadi.
0: Lah,
1: aku takut keluar.
0: Nah, aku tuh gak tahu kenapa kalau misalkan ada hal-hal yang begitu tuh tiba-tiba ada kayak apa, tetangga yang rajin nyapu di luar.
1: Iya.
0: Ada gak sih?
1: Iya.
0: Itu apa, terus tiba-tiba kayak semprot tanaman kalau misalkan lagi rame. Itu tuh bakal ada aja tetangga yang kayak anomali begitu.
1: Iya, tapi benar-benar kayak langsung diselamatin gitu loh, Kak. Kayak kenapa mbak buka gitu-gitu.
0: Ya, tapi kan itu kan serem banget ya kalau misalnya sampai ke DRT.
1: Serem.
0: Ya, semoga kita semua teman pro 2 sama yang lagi ngedengerin, siapapun pokoknya dijauhkan dari hal-hal yang kurang menyenangkan begitu.
1: Kita selalu terlindungi.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya, ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
5: Tidak! Jangan bunuh kami! Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
6: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Jadi ya intinya mah teman Produa ya, pokoknya kalau kamu memang kayak punya tetangga, sebenarnya gimana ya cara kita nge-treat tetangga tuh, gimana cara kita nge-treat ke diri sendiri juga nggak sih?
1: Bener-bener.
0: Gak usah yang kayak terlalu spesial banget lah ya. Yang penting tahu tentang basic manner, terus tuh juga ya gimana sewajarnya manusia aja lah ya teman Produa, kayak gitu. Daripada ntar kita ninggalin bekas yang nggak enak kan, itu juga bakal kebawa sama kita dan nggak enak banget sih kalau misalkan diingat-ingat.
1: Kayak adab bertetangga gitu sih.
0: Nah, iya kayak adab bertetangga gitu.
1: Yang penting menurut aku sih nggak merugikan satu sama lain, semuanya akan baik-baik saja guys. Semuanya ya gitu, akan fine. Kalaupun kita apa ya, maksudnya manusia kan makhluk sosial ya. Jadi kayak memang kita tuh butuh satu sama lain, walaupun kita even kita nggak membantu dalam hal apa, tapi kayak kita menjadi baik aja tuh udah cukup banget kok. Dengan kita menjadi biasa-biasa aja tuh menurut aku udah cukup.
0: Benar teman Produa. Nah jadi kalau misalkan kayak di rumah aku tuh ada kayak kebiasaan gitu sih. Sebenarnya bukan kayak kebiasaan banget, karena ibu aku tuh kayak suka bagi-bagi makanan kayak gitu loh. Jadi mungkin itu cara ibu aku buat mengakrabkan diri pokoknya. Mengakrabin diri buat kayak tetangga gitu. Karena ibu aku kan memang sama kayak aku juga sebenarnya agak malas, bukan agak malas sih, bisa dibilang kayak nggak begitu suka basa-basi gitu loh kalau ngobrol dan semacamnya. Jadi begitulah, ibuku memang tipe yang act of service. Jadi mungkin kalau buat kamu teman Produa kayak bingung kan, aduh aku kayak mau nyapa tetangga nih tapi kayak nggak mau yang terlalu basa-basi banget ya, bisa sih dicoba dengan itu. Misalkan kalau kamu mungkin baru pindahan rumah kan, boleh banget sih mungkin kayak ngasih-ngasih
1: iya benar-benar, apalagi kalau baru pindahan mungkin bisa kotak-kotak kan gitu, kayak ibarat perkenalan lah, sambil perkenalan iya saya tetangga baru gitu.
0: Iya, jadi daripada ntar kayak maksudnya cuek-cuek itu kan, menurut aku ya ini kembali ke masing-masing lah ya. Cuman ya itu tadi tuh karena kita kan hidup bersosialisasi ya, pasti bakal ada adabnya juga gitu teman-teman.
1: Iya benar, saling menghormati lah intinya.
0: Benar, tapi udah gak kerasa banget lihat kita udah mau masuk ke jam 10 nih.
1: Yes,
0: banyak banget tadi cerita kita.
1: Kak Cindy pasti dalam hati yes pulang tidur.
0: Jangan terlalu buka gitu dah. Nah, kayak ketahuan. Ya gitulah ya teman Produa ya. Cindy mau pamit undur diri.
1: Lia pamit undur diri.
0: Ya have a good day teman Produa, selamat menjalani hari Senin nih ya.
1: Iya, semoga semuanya lancar.
0: Benar, setelah kita udah lama banget long weekend, semoga apa yang dikerjain sekarang juga bisa lancar teman Produa dan cepat kelar tuh teman Produa. Ya udah segitu aja teman Produa dan

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Teman Pro2, thank you untuk mendengarkan Pro2 Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro2, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi Minggu 17 Mei mengkonfirmasi bahwa denda hingga 20 ribu riyad atau 93 juta rupiah akan dikenakan kepada siapapun yang kedapatan melaksanakan atau mencoba melaksanakan ibadah haji tanpa izin. Di mana warga dan juga mereka yang melanggar masa berlaku visa dan mencoba melaksanakan ibadah haji secara ilegal juga akan dideportasi ke negara asal mereka dan dilarang memasuki kembali kerajaan Arab Saudi selama 10 tahun. Beralih ke informasi lainnya, teman Pro2, NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat sedang mengembangkan prosesor komputer canggih yang siap untuk AI. Tujuannya supaya pesawat antariksa masa depan memiliki kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Prosesor ini dilaporkan mampu beroperasi dengan kinerja sekitar 500 kali lipat lebih tinggi dibandingkan prosesor tahan radiasi yang saat ini digunakan di pesawat antariksa. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro2, pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco dipastikan tidak mengalami cedera serius setelah terlibat kecelakaan hebat pada putaran ke-6 kejuaraan dunia MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Barcelona Catalunya hari Minggu kemarin. Zarco mengalami insiden mengerikan saat restart balapan ketika motornya terlibat tabrakan dengan Ducati milik Francesco Bagnaia di tikungan pertama, di mana dalam tayangan ulang kaki Zarco tampak terjepit di sela roda belakang motor Bagnaia sebelum kedua pembalap tersebut terpental ke gravel trap. Tim LCR Honda juga kemudian mengonfirmasi bahwa pembalap asal Prancis tersebut tidak mengalami patah tulang besar meski sempat dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan lanjutan. Teman Pro2, demikian Pro2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro2 update.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Berdua Hitlist merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis teman berdua. Kita seru-seruan. Aku tungguin kamu request lagu merapat di WhatsApp 081258487885 ataupun boleh ke Instagram dan juga boleh ke RRI Digital sampai di jam 12 siang nanti. Sambil aku temenin kamu dan ajakin kamu untuk cari tahu fakta-fakta unik hari ini juga ya. Quick updates hari Senin gimana? Ini day one nih setelah long weekend teman berdua. Kayaknya sih siap nggak siap untuk balik ke kerjaan, ke kuliah juga ya. Tapi sekitaran Miami ini juga udah mulai sepi teman berdua. Kayaknya entar sore sih bakalan rame ya. Kayak pengen buru-buru cepet sampai rumah gitu ya kan. Ya udah deh, sambil tungguin kamu dan sambil aku tungguin kamu untuk request lagu, kita mau dulu barengan sama yang satu ini ya. If you ask a stupid question,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik.

Merapat di 88,5 FM teman Pro 2. Sini gabungan sama aku untuk request lagu favorit kamu ya. Boleh WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Aku tunggu kamu sampai nanti merapat di jam 12 teman Pro 2. Coba kita intip-intip dulu. Mohon maaf ada suaranya. Coba kita intip-intip dulu di Instagram. Rame kali sudah nih teman Pro 2. Ada yang mau request lagunya Mesahira di ujung minggu. Ada Rifka Aurel, Virgo Gize juga teman Pro 2. Dan juga Tania Yashika. Ada Sals.fm juga yang katanya mau request lagu terbarunya Salma, judulnya Hachu. Oke deh, lagunya langsung aja Sulis puterin untuk kamu. Pastinya kalau misalkan mau lagu favorit kamu aku puterin, udah langsung aja gabungan sekarang teman-teman.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Instagramnya Prodo Rani Samarinda. Teman Prodo juga udah diserbu lagi barengan sama kisah tanpa ujung satu underscore. Ada Andi Kasinaga juga, ada Ayam Dika underscore underscore. Ini katanya mau request, oh ada RRS35830 juga teman Prodo, dan juga Vanessa Sabam yang katanya mau dengerin lagunya Vanessa X Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Ya udah, lagunya ready nih teman Prodo, langsung aja seputarin untuk kamu ya.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Teman berdua, sambil aku tungguin kamu request lagu, sini aku mau ngajakin kamu kenalan barengan sama 5 lukisan yang ini juga dinobatkan sebagai lukisan tertua di dunia. Karena kalau ngomongin soal lukisan ya, selama ini banyak banget yang kira kalau ya udah lukisan tertua itu cuman bentuknya lukisan di tembok gua gitu loh. Tapi dalam sejarahnya, selain lukisan yang emang ada di gua-gua, teman berdua, ada lukisan-lukisan yang kayaknya bentuknya tuh ya benar-benar lukisan gitu loh, teman berdua. Salah satunya adalah lukisan pemakaman kuno Hierakonpolis. Nah, kalau ngomongin soal Hierakonpolis juga, ini tuh adalah sebutan dalam bahasa Yunani untuk satu kota di Mesir yang namanya Nekhen. Terdapat lukisan yang ngegambarin sebuah pemakaman di Hierakonpolis yang ini dipercaya dibikin tahun 3500 sebelum masehi. Dimana lukisan ini, teman berdua, dibikin dari plester dan juga cat kuno. Dulu pasti kamu bertanya-tanya ya, kayak, hah, orang-orang zaman dulu pakai apa gitu ngegambar-gambar. Nah, jawabannya ada di sini, teman berdua. Mereka tetap pakai plester dan juga cat kuno. Dimana lukisan ini sebenarnya juga susah banget untuk diartiin sih, karena emang objek-objek lukisannya di sana tuh beda-beda gitu loh. Jadi dalam lukisannya ada ilustrasi berburu, berperang, ada wanita lagi dancing juga, terus ada pemujaan hewan, bahkan ada upacara pemakaman. Jadi kayak kalau misalkan ini lukisannya diartiin sebagai apa, gak ada yang tahu, teman-teman. Dan bisa dibilang sih malah susah untuk diartiin ya.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Radio Hitlist Merapat di 88.5 FM. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi untuk Sulis nungguin kamu request lagu favorit kamu Merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital teman Pradua. Kalau kemarin kita seharian kayaknya hujan mulu ya, alhamdulillah hari ini Seninya dibuka dengan yang cerah-cerah gitu. Jangan lupa ngupi teman Pradua biar kamu juga tetap semangat ya. Anyways, ini di Instagram juga udah ada yang gabungan lagi. Ada Haris Prasetya 49, katanya mau request lagunya Public yang Make You Mine. Ya udah, lagunya ready, langsung aja Sulis puterin ya.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia. Lanjut lagi sambil sulis tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu teman berdua. Kita jalan-jalan sambil lihat lukisan yang usianya itu tertua di dunia. Salah satunya lagi adalah lukisan wanita yang lagi dancing atau menari dari Knossos teman berdua. Jadi lukisan tertua kedua ini tuh jadi lukisan yang emang diperkirakan umurnya 1600 tahun sebelum masehi. Dimana lukisannya sendiri dibikin dari tembikar dan juga cat sebagai bahan utamanya. Lukisan ini tuh ngegambarin tubuh bagian atas dari seorang wanita yang emang lagi nari, dimana juga katanya lukisannya sendiri dipercaya asalnya dari peradaban Minoan yang identik sama sosok Raja Minos dan juga Knossos teman berdua. Ada satu pertanyaan ke lukisan ini sih sebenarnya kayak yang sampai sekarang juga belum diketahuin juga dan belum ada jawabannya. Pertanyaannya adalah siapa sih sosok cewek yang dilukis ini gitu? Apakah emang itu tokoh tertentu pada masanya kah? Atau kayak ya udah cuman hayalan kah? Atau ya udah orang random aja gitu lah. Di WhatsApp udah ada yang gabungan, ada Lara Purnamasari teman berdua katanya mau request lagunya. Ini lagu favorit banget pinanya lah ya. Tiap hari nyari request terus teman berdua. Dia mau dengerin lagunya Utopia yang Rasa Ini Indah. Untuk kamu yang mau request pokoknya masih boleh gabungan di Instagram, WhatsApp dan juga boleh ke RRI Digital teman-teman berdua.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Lanjut lagi teman Prada, kita kenalan barengan sama lukisan tertua di dunia. Ini ada lukisan makam singa yang ini masih singanya tuh mengaum lah ceritanya. Cuman kalau misalkan kamu ngebayangin ini kayak singanya literally bentukan singa yang HD kayak sekarang tuh enggak ya teman Prada, karena bentuknya tuh kayak goresan-goresan doang. Dimana lukisan tertua Etruscia ini dikenal dengan satu lukisan yang ngegambarin makam singa yang mengaum, dan bisa dibilang sih lukisan ini tuh jadi salah satu lukisan tertua yang ada di Eropa. Karena emang banyak sejarawan yang memperkirakan lukisan ini tuh asalnya dari 690 sebelum masehi. Sejarawan juga percaya kalau hewan yang dilukis ini tuh singa. Meskipun ada juga tuh yang ngeduga hewan yang dimaksud adalah rusa ataupun kuda. Lukisan ini tuh jadi lukisan dinding yang ditemuin di tahun 2006 saat seorang pencuri makam nunjukin satu lokasi demi meringankan masa hukumannya gitu loh teman Pradua. Anyways, masih di Pradua Hitlist. Untuk kamu yang mau request lagu, aku masih tungguin ya. Kurang lebih masih ada ya 20 menitan lagi lah ya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
7: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
6: Hah? Boleh juga nih. Aku

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Udah ada lagi yang gabungkan di Instagramnya produsernya sama Rinda, teman produa mau request lagunya Liodra yang pura-pura. Ini langganan sih, ada Zadia Finovic ya. Terus menyusul ada Arumi underscore Kashwari, ada Yohannes 11 12 13, katanya mau request lagunya Samuel Cipta dan juga Nabila Takia yang Pencuri Malam. Ya udah nih lagunya langsung sulis puterin ya. Sayang aku sama kamu teman roda. Auhuhuy.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Produa Hitlist 88.5 FM, teman Produa. Udah sampai di ujung-ujung nih. Ada yang mau denger lagunya Roni Parulian, Pesona Sederhana. Banyak banget yang gabungan. Ada Where One FM. Terus abis gitu ada mana tadi teman Produa? Hilang ya, mohon maaf. Ada Tiu Laut juga. Terus RRS358.30 tuh katanya pada mau denger lagunya Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Ya udah, lagunya juga udah ready teman Produa. Dan kalau misalkan kamu mau lagu kamu masuk ke top 20 kita setiap minggunya, pastinya make sure untuk selalu request setiap hari dari Senin sampai hari Minggu di Produa Headlist dari jam 10 sampai jam 12 siang, kecuali di hari Sabtu ya. Kalau di hari Sabtu jam 11 sampai jam 12. Ya udah deh kalau gitu, nanti sambung lagi di santai siang barengan sama Solis pastinya teman Produa.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Santai siang, berapa di 8,5 FM, teman Perdua. Waktunya Sulis ajakin kamu kenalan barengan sama kuliner-kuliner khas Indonesia. Bisa, astagfirullahalazim. Memang ya di sini teman Perdua ada aja. Apa sih kak? Koleh, ini kita lanjut dulu teman Perdua jalan-jalan ke Pulau Nias. Jadi kita mau ke sana sambil cari tahu makanan-makanan khas di sana ya teman Perdua. Karena kalau ngomongin soal makanan-makanan di Nias, ini makanan tradisionalnya tuh kayak kelihatannya simple, tapi punya rasa yang wah otentik dan kayak rich banget teman Perdua. Salah satunya adalah Silio Guro. Kuliner asli Nias ini tuh punya ciri khas dengan rasa yang segar, termasuk Silio Guro yang emang bahan-bahannya ini gampang banget ditemuin di Gunung Sitoli dengan bahan daging ikan segar dan juga bumbu-bumbu yang juga masih alami. Tapi menariknya ya, proses masaknya si Silio Guro ini tuh juga jadi simbol semangat gotong royong dan kekeluargaan yang emang masih kental banget dijaga sama masyarakat setempat. Dimana setiap tahapan dalam menyiapkan hidangan ini tuh ternyata punya makna mendalam soal gimana sih warga saling kerjasama dan juga berbagi dalam semua hal.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua...

Kita lanjut jalan-jalan ke Nias, teman Pradua. Kalau kita ngomongin soal Nias dan juga kulinernya yang juga enak banget, kita lanjut sedikit ya ngomongin soal Sisilio Guro ini tadi. Jadi makanan yang satu itu emang nggak pernah absen dalam momen-momen penting ya, kayak acara pernikahan, syukuran, bahkan perayaan hari besar, di mana hidangan yang biasanya dibungkus daun pisang ini tuh teman Pradua bakalan dipanggang sampai aromanya tuh keluar dan bentuknya itu mirip-mirip kayak pepes gitulah. Dan karena wajib ada di acara-acara penting, masyarakat lokal ini nganggap kalau menyajikan makanan yang satu ini atau menyajikan Sisilio Guro bukan cuma soal rasa, tapi juga cara mereka merayakan kebersamaan yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun. Makanan Nia selainnya yang juga wajib kamu cobain ada Bato Hambay. Ini salah satu jenis kuliner di Nias yang otentik dan emang asalnya dari Kepulauan Hinako, Kecamatan Sirombu. Makanan yang satu ini dibikin dari daging kepiting segar yang dibentuk jadi bulat pipih ataupun lempengan yang kemudian diproses diasap sampai benar-benar kering, teman Pradua. Tapi sayangnya karena bahan utamanya susah didapat, pembuatan kudapan atau makanan yang satu ini biasanya cuma dilakuin di musim kepiting yang jatuh di bulan Mei, Juni, dan juga Juli. Jadi kalau misalkan kamu mau makan Bato Hambay, kamu kayaknya sih harus datang ke Nias itu di bulan-bulan Mei, Juni, dan juga Juli. Pas banget nih teman Pro 2, coba dicek dulu isi tabungan ada nggak?

0: kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Produa Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Samarinda emang panasnya luar biasa teman berdua. Jangan lupa minum es teh deh minimal biar kamu juga kayak ya dingin-dingin dikit. Tapi kalau misalkan gak mau minum es teh, mau tetap sehat, ya udah air es aja cukup sih teman berdua. Gimana? Kamu udah beli tumbler lucu atau hari ini udah impulsif beli lagi malahan ya? Anyway, sambil aku temenin kamu nih, sini ada makanan-makanan khas Nias yang wajib kamu cobain kalau misalkan kamu main ke sana. Tadi kita sempat ngomongin soal si Batu Hambae. Next ada Gowi Nifufu. Ini kalau misalkan kamu penasaran sama makanan Nias yang unik, makanan yang satu ini cocok dan emang terkenal bikin kenyang banget sih teman berdua. Dimana makanannya dibikin dari umbi-umbian kayak singkong ataupun ubi jalar yang ditumbuk halus, terus dikombine ataupun dipaduin sama parutan kelapa yang gurih. Meskipun sekilas tampilannya ini ngingetin kita sama getuk di Jawa, tapi makanan yang satu ini tuh punya karakter rasa tersendiri. Dan menariknya ya, Gowi Nifufu ini gak cuma enak jadi camilan, tapi juga sering banget dipakai sebagai alternatif pengganti nasi. Banyak keluarga di Nias yang nyajiin sebagai pendamping lauk utama karena emang teksturnya lembut, ada sedikit sensasi manis alami, di mana proses bikin ini cukup sederhana. Tinggal campur ubi halus sama sedikit gula bentuk bulat-bulat, terus dibalurin sama kelapa parut supaya makin enak pas digigit. Jadi sebenarnya ini lebih ke cemilan tapi ngenyangin. Ada temanku teman berdua beli cemilan gitu kan ya. Awalnya sih bilangnya wanginya enak teman berdua, tapi ternyata alasan dibaliknya karena enak bikin kenyang. Cindy.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.
3: Teman terbaik.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Ada tamboyo, teman berdua. Ini dikenal sebagai ketupat tradisional khas Nias yang biasanya itu ada ataupun munculnya itu pas momen-momen spesial. Bentuknya juga macam-macam ya, ada yang kotak-kotak, ada juga yang bulat, tergantung tradisi serta cara pembuatannya. Dimana cita rasanya tuh juga khas karena pakai beras pulut lokal Nias yang ngasih sensasi gurih dan juga sedikit rasa asin. Nah, proses pembuatan tamboyo ini juga gak bisa dibilang cepet, karena emang ada banyak banget yang harus disiapin ya. Kayak salah satunya yang paling menarik ini adalah pembuatan kulitnya yang pakai daun kelapa muda dan dianyam secara tradisional. Gak mungkin sehari jadi lah pokoknya, teman berdua. Makanya kalau misalkan kamu nanyain soal tamboyo ini, ya emang biasanya sering dibikin atau dibuatnya itu menjelang hari besar kayak Lebaran, Jumat Agung, Natal, sampai perayaan Tahun Baru, karena emang jadi salah satu menu yang spesial.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Udah beres semua.
4: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Kalau misalkan kamu suka banget sama makanan bersantan, kayaknya pas makan sama hidangan yang satu ini. Namanya Kofo Kofo, teman berdua. Ini makanan khas Nias yang juga bisa dibilang sih ini gulai ikan gitulah ya, teman berdua. Sederhananya makanya kenapa bersantan. Nah, dibikin dari ikan segar yang dimasak barengan sama santan kental dan juga bumbu rahasia yang juga diwarisin secara turun-temurun di setiap keluarga. Ada beberapa versi sih sebenarnya, kayak contohnya nih, ikannya ada yang ditumbuk sampai halus, sampai ada yang nambahin telur ke dalam adonannya supaya teksturnya ini jadi lebih padat dan ikannya ini juga makin enak waktu kamu makan. Tapi untuk warga lokal, khususnya di Gunung Sitoli ya, makanan khas Nias ini tuh punya kedudukan istimewa. Karena kofo-kofo ini sering muncul sebagai simbol kemakmuran dalam pesta besar ataupun acara adat. Dimana kehadiran kofo-kofo di meja makan ini seolah-olah jadi penanda kebersamaan, karena proses memasaknya tuh juga biasanya dilakuin ramai-ramai barengan sama anggota keluarga.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Santai siang merapati 88,5 FM. Kalau tadi aku udah ngajakin kamu jalan-jalan ke Nias, teman Pro 2. Sekarang aku juga tetap ngajakin kamu jalan-jalan. Pokoknya jalan-jalan aja terus kita. Meskipun kita lagi in this economy ya, teman Pro 2. Gak apa-apa, yang penting kita happy. Aku mau ngajakin kamu cari tahu informasi-informasi seru hari ini. Kita buka dulu barengan sama petenis tunggal putra Italia, Jannik Sinner, yang menjuara Italian Open 2026 setelah ngalahin Casper Ruud dengan skor 6-4-6-4 hari Minggu kemarin ya. Dan dari pertandingan ini dia akhirnya berhasil menuntaskan career Golden Masters dengan meraih keseluruhan 9 gelar ATP Masters 1000, di mana Sinner juga jadi petenis kedua dengan career Golden Masters yang gabung barengan sama Novak Djokovic yang juga mencapai prestasi ini di 2018 lalu. Gak cuma itu doang, dia juga jadi petenis Italia pertama sejak Adriano Panatta di tahun 1976 yang berhasil mengangkat trofi di rumah sendiri. Dan kemenangan di Roma ini juga jadi gelar Masters ke-6 Sinner secara berturut-turut ya, teman berdua. Meskipun dia juga kayak, wah kirain tahun ini jadi tahun ke-50 sejak aku menang, kayak gitu-gitulah ya teman berdua. Tapi ya itulah akhirnya setelah dia yang masih usianya 24 tahun ini ngangkat trofinya setelah memastikan kemenangan, nikmatin gimana suasana sebelum masuk ke timnya di pinggir lapangan. Congrats deh Sinner, nanti kita tunggu lagi pertandingan-pertandingan lainnya apakah akan tetap bersinar atau malah makin bersinar, teman berdua.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pradio, kalau misalkan kamu mau update, ini datang dari Veda Ega Pratama yang ya happy banget lah ya dengan hasil yang diraih doi di Moto3 Katalunya kemarin, di mana Veda Ega ini memulai balapan dengan start di posisi ke-20, di mana akhirnya dia juga ngeliatin performa yang positif di lintasan sampai akhirnya berhasil finish di posisi ke-8 meskipun gak berhasil naik podium ya teman Pradua. Tapi biarpun dapat hasil yang bagus ya, Veda Ega ini gak memungkiri kalau dia ini sempat terlalu memaksakan motor doi. Karena emang ya jadi pelajaran lah ya untuk pembalap Honda tim Asia yang waktu itu supaya bisa lebih baik lagi mengelola momentum waktu berada di lintasan teman Pradua. Dan dengan finish ke-8 artinya Veda Ega ini dapat tambahan 8 poin. Di klasemen pembalap Moto3, Veda Ega ini tetap di posisi ke-5 dengan 58 poin. Meanwhile, pembalap Asia, Hakim Danish ini ada di posisi ke-11 dengan perolehan poin 27 poin. Dimana dia terpaut 31 poin dari Veda Ega sendiri. Kita terus doain lah ya, Veda Ega nanti bakalan bisa naik ke podium lagi gitu kan ya. Kayak, wah aku sebagai orang Indonesia ikutan bangga sih teman berdua.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.
4: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro2 FM.
0: Ish, aku lagi yang dipencet.
7: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
8: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Zaman sekarang teman Pro2 nggak cuma handphone aja yang pinter, kacamata pun ada yang pinter. Ini Ray-Ban Display, jadi andalannya Meta yang dilengkapi sama lapisan layar yang dikabarkan katanya dapat pembaruan besar yang memang mencakup penambahan dukungan fitur nulis dengan gesture, teman Pro2. Jadi fitur Neural Handwriting ini sendiri bisa dipakai untuk perangkat iOS dan juga Android, plus Instagram, WhatsApp, Messenger, dan juga notifikasi pesan di ponsel untuk cari kontak, ngirim, serta membalas pesan. Supaya bisa pakai fitur ini juga, kamu juga harus, kalau misalkan kamu punya Ray-Ban Display ya, harus pakai aksesori Neural Band yang disertakan dalam paket penjualan kacamata seharga $800 Amerika Serikat atau 14 juta rupiah, teman Pro2. Nah, dengan dukungan teknologi SIMG canggih ini, si bandnya atau gelangnya ini bisa mengenali gerakan jari kamu waktu nulis huruf tertentu di permukaan kayak meja, telapak tangan, ataupun di pokoknya di permukaan kayak paha gitu bisa, teman Pro2. Nah, pembaruan Meta 125 ini sendiri mencakup penambahan fitur perekaman layar yang bisa merekam tampilan di layar, sudut pandang kamera, dan suara di sekitar ke dalam satu bekas video. Emang ya, makin kesini benar-benar teknologi kayak memudahkan kita di segala situasi dan juga kondisi. Even kayak mungkin kamu lagi di kondisi yang darurat, bisa tuh selama kamu pakai band dan juga pakai kacamata pintar ini tadi, teman Pro2.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Kita lanjut ke informasi lainnya teman Pro2. Ini ada satu studi baru yang emang lagi rame diomongin ya teman Pro2. Terbaru dirilis di 2026 yang nunjukin kalau ternyata suhu dingin itu juga punya potensi besar dalam membantu proses penurunan berat badan. Jadi penelitian ini teman Pro2 ngungkapin kalau paparan suhu dingin secara rutin bisa mempercepat pembakaran kalori dan juga mengurangi lemak di dalam tubuh kamu. Dan para peneliti ini emang waktu ngelaksanain penelitiannya ya, ngebagi peserta itu jadi dua kelompok. Satu kelompok pakai rompi dan ikat pinggang yang isinya itu kantong gel dingin selama 2 jam setiap paginya. Nah, kelompok lainnya ini ngejalanin aktivitas kayak biasa tanpa perlakuan khusus, di mana rompi dan juga ikat pinggang ini akhirnya yang isinya gel pack yang udah didinginkan semalaman di freezer dan dipertahankan di suhu sekitar 15 derajat Celcius. Ternyata setelah 6 minggu, peserta yang pakai rompi dan juga ikat pinggang mengalami penurunan berat badan sekitar 0,9 kg yang sebagian besar adalah lemak tubuh. Sebaliknya, kelompok kontrol yang enggak mengalami penurunan berat badan dan malah bertambah sekitar 0,6 kg. Jadi kayaknya mulai sekarang harus di tempat yang dingin terus deh biar pembakaran kalorinya maksimal. Kalau gitu OTW kemana ya hari ini teman berdua?

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Huh? Jadi selama ini?
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Kalau misalkan kamu main-main ke Taman Safari Teman Periode, pastinya udah kayak gak asing lagi kalau kita bisa ngelihat kehidupan satwa-satwa di sana itu secara langsung dan kayak secara lebih dekat gitu, termasuk satwa-satwa kayak harimau. Tapi ada yang beda Teman Periode, di mana Mahkamah Agung India ini baru aja mengesahkan undang-undang baru yang melarang penggunaan ponsel di seluruh kawasan suaka marga satwa harimau atau Tiger Reserves di India, Teman Periode. Di mana regulasi ketat ini juga udah dijadwalkan mulai berlaku secara efektif di Oktober 2026, tepat setelah berakhirnya musim muson di India. Langkah drastis ini sebenarnya diambil setelah otoritas Taman Nasional ngelaporin lonjakan perilaku buruk turis yang dinilai tuh udah berada di tahap membahayakan gitu loh. Bahkan beberapa insiden fatal dan juga ekstrim juga mendasari dibuatnya aturan yang satu ini, Teman Periode. Salah satunya ini ada insiden yang terjadi di Taman Nasional Ranthamburi. Seekor harimau nih kelihatan stres banget tertangkap kamera dikepung sama jeep wisatawan yang teriak-teriak histeris sambil foto-foto, yang akhirnya ngebikin satwa ini kesulitan melarikan diri ke dalam hutan. Gak cuma itu doang, pernah kejadian beberapa turis dilaporkan nekat melompat keluar dari jeep pengaman cuman buat mengambil handphone mereka yang jatuh di area jelajah predator. Makanya lah ya Teman Periode dibikin aturan ini. Kayaknya selama di Indonesia masih belum diberlakukan kayak gak boleh foto-foto, yuk kita bisa lebih tertib ya. Kan nanti kalau ada apa-apa kita juga yang kena ruginya, Teman Periode.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang...

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Waktunya informasi seputar hiburan kesayangan kamu, teman berdua sulit hadirin spesial untuk temenin kamu di siang hari ini. Anyways, quick update di sekitaran Miamin, cuacanya cerah dan lalu lintasnya juga ramai lancar. Jadi kalau misalkan kamu lewat sini, udah santai dulu teman berdua. Nanti kalau udah jam-jam 4, ya udah mulai bisa gitulah ya. Anyways, teman berdua, sumpah ya, emang kita kalau lagi capek tuh perlu hiburan. Cuman aku baru aja dapat live hiburan gitu sih, jujur nggak menghibur. quick update lagi nggak tuh. Ini kabar terbaru datang dari band popang asal Balikpapan, Sleeper Waves, teman berdua, yang resmi ngerilis album full judulnya Gravity. Dan ini tuh album perdana yang rilisnya di 10 April 2026, di mana band yang anggotanya Ahmad Reza di vokal dan juga gitar, ada Aditya Aaron di bass dan juga vokal, Aldi Irdianta sebagai drummer, dan juga Asyraf Zaril di gitar. Ini juga ngejadiin albumnya sebagai penanda keseriusan mereka setelah sebelumnya dipertemuin lewat sesi ngejam sederhana di tengah rutinitas ngantor, teman berdua. Lewat total 11 track, Gravity sendiri dibagi jadi 4 chapter berbeda, mulai dari The Falling, The Heartbreak, The Struggle, sampai The Rising, di mana Sleeper Wave juga coba ngebangun pengalaman ngedengerin yang naik turun dengan suasana lagu yang terus bergerak dari satu emosi ke emosi lainnya tanpa ngerasa monoton, teman berdua. Udah rilis di platform musik kesayangan kamu dan bisa langsung kamu dengerin kalau misalkan kamu kepo banget sama Sleeper Waves ini sendiri. Ingat, support band lokal, teman berdua.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Penjualan tiket konser hari kedua The Weeknd di Jakarta International Stadium atau JIS 27 September 2026 teman perdua terpantau hampir habis semuanya. Bahkan update-nya dari Cindy tadi juga yang ikut sampai berapa antrean tadi 70.000 di depannya. Juga gak kebagian gitu loh. Tapi emang di laman penjualannya tiket konser hari kedua yang terbagi dalam 10 kategori. Ini cuma nyisain kategori early entry package dan juga cat 1A, di mana tersisa satu tiket untuk kategori early entry package seharga 7,5 juta dan dua tiket untuk kategori cat 1A seharga 6,3 juta di jam 10.57 waktu Indonesia Barat. Dan kategori early entry package ini sendiri sih termasuk satu tiket festival, VIP laminate dan juga lanyard, exclusive VIP only wristband, dan early entry ke pitch. Meanwhile untuk kategori tiket lainnya ini statusnya fully booked di jam 10.57. Tapi meskipun gitu ya teman berdua, promotor tuh gak mengungkap berapa sih jumlah kuota tiket yang disediakan untuk sesi artis presale hari ini. Jadi kayak kalau misalkan kamu belum kebagian, tenang, mungkin masih ada sesi lainnya yang bisa kamu ikutin supaya kamu bisa kebagian tiketnya gitu loh.

0: teh, besok jadilah. Jangan lambat lah, pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
1: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Halo, aku botol A.
7: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
6: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
8: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
6: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
8: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
9: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
6: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
10: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Kalau misalkan kamu nungguin Princess Diaries yang ketiga teman pro 2, udah ada spill-spill sedikit dari sutradaranya Adele Lim ya, yang dia juga memastikan kalau katanya Anne Hathaway bakal balik memerankan sebagai Mia Thermopolis ke layar lebar, dan ini katanya bakalan naik lagi sebagai Ratu Genovia teman pro 2. Dalam karpet merah gold gala di akhir pekan kemarin sih, emang Lim memastikan kalau proses pengembangan Princess Diaries yang ketiga ini berlangsung baik dan ngejamin kamu para fansnya bakalan nikmatin cerita filmnya sendiri. Tapi sih emang sejauh ini ya teman berdua pasti tanyain gimana nih perkembangannya, narasi ceritanya nanti bakalan gimana. Ya udah tetap, ya itu masih rahasia ya teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu kepo, ya udah tungguin aja gitu loh. Karena emang sampai sekarang pihak Disney selaku studio di balik The Princess Diaries sendiri juga belum ngasih komentar resmi terkait projectnya, kapan tayangnya, alur ceritanya bakalan kayak gimana, full castnya bakalan ada siapa aja. Jadi tunggu, sabar kalau kata aku mah.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

Komite Penyelenggara Seoul Music Awards baru aja ngumumin kalau bintang global Song Joong-ki, teman Fredo, katanya bakalan ngehadirin 35 Seoul Music Awards sebagai presenter. Dan ini tuh menandai penampilan pertama Song Joong-ki di panggung Seoul Music Awards sejak debutnya dia ya. Di mana partisipasi Song Joong-ki sebagai presenter ini diharapkan tuh kayak bisa nambah prestis di upacara penghargaan itu tadi. Meanwhile, 35 Seoul Music Awards sendiri sekarang tuh lagi ngelakuin voting penggemar terakhir lewat platform Fandom Global Idol Champ, di mana penghargaan ini katanya bakal dikasih dalam total 12 kategori di upacaranya, termasuk Golden Revival Award dan juga New Icon Award yang baru aja dibentuk. Gimana kira-kira idola kamu bakalan dapat award atau ada yang masuk nominasinya, teman-teman?

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

To Us atau 24/7 with Us teman berdua. Ini ada kabar yang katanya bilang mereka bakal comeback. Besok rilis ya teman berdua, di mana TWS, jujur ya aku kalau ngebaca si boyband satu ini benar-benar TWS yang dipasang di telinga itu. Tapi mereka baru aja ngebagiin teaser untuk MV All the Possibilities teman berdua. Jadi track dari album grup No Tragedy yang rilis bulan lalu, di mana MV All The Possibilities bakalan rilis di 19 Mei alias besok banget, jam 18 waktu Korea Selatan atau jam 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau misalkan kamu penasaran banget sama mereka nih, gimana MV-nya dituangkan, lagunya dituangkan dalam bentuk MV ya teman berdua, tungguin aja besok sore. Anyway, sudah mau merapat di jam 3 sore, artinya Sulis juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Habis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai di jam 12 malam. So, Sulis sign out here teman berdua. Selamat sore. Adios.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Dari kawasan siar Miami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi nih bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di penghujung santai siang hari ini ya. Nanti aku akan ngobrol-ngobrol sama kamu ya teman Pro 2. Di jam 3 ini seperti biasa aku bakal ngebahas informasi-informasi nih ya buat kamu teman Pro 2. Mungkin kalau kamu yang belum tahu, ternyata kalau ekspor alumina Indonesia nih ya ngelonjak teman Pro 2 40,3% pada kuartal pertama 2026 menjadi 1,5 juta ton. Ini tuh didorong karena tingginya permintaan dari negara-negara Asia dan Timur Tengah. Malaysia masih menjadi pasar terbesar dengan serapan 373 ribu ton teman Pro 2, disusul sama Qatar dan India sebagai pembeli utama alumina RI. Meski volume ekspor naik signifikan, nilai ekspor justru turun nih ya ke 27,7% menjadi 513,8 juta US dollar akibat melemahnya harga alumina global. Di sisi lain, penurunan impor membuat surplus perdagangan alumina Indonesia meningkat tajam hingga mencapai 1,2 juta ton atau naik 62,3% dibanding tahun lalu nih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu nih ya, 27 Mei 2026. Penempatan tersebut diputuskan dalam sidang isbat pada 17 Mei 2026 tahun Produa setelah menggabungkan hasil hisab dan rukyatul hilal dari 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Jadi berdasarkan hasil sidang, 1 Julhijjah 1447 Hijriah ditetapkan pada Senin 18 Mei 2026 sehingga Hari Arafah jatuh pada Selasa 26 Mei 2026. Jadi keputusan pemerintah ini sejalan dengan penempatan Muhammadiyah serta data hisab dari PBNU yang sebelumnya menyebut hilal telah memenuhi kriteria Imkanur Rukyah. Dengan demikian, Idul Adha 2026 berpotensi dilaksanakan secara serentak nih teman Pro 2 oleh pemerintah NU dan Muhammadiyah tuh.

0: Taulah Ikam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget, mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Christmas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Masih barengan sama aku Habibie, teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin soal info-info dan info selanjutnya teman Pro 2, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pembangunan gerai koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Ini tuh sebagai upaya nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan ya. Jadi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bahwa hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 61 gerai KDKMP telah resmi berdiri nih teman Pro 2 di berbagai wilayah Kaltim. Jadi Ibu Sri Wahyuni berharap keberadaan KDKMP mampu menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat desa. Koperasi ini itu dirancang ya untuk menciptakan hubungan langsung antara pemasok dan pembeli dalam satu ekosistem usaha nih teman Pro 2. Jadi salah satu gerai yang baru aja diresmikan di lokasi RT 001 Kecamatan Lojanan Ilir Samarinda. Jadi peresmian ini tuh dilakukan bersamaan dengan peluncuran operasional 1061 KDKMP secara serentak di seluruh Indonesia tuh teman Pro 2.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara saya Habibie. Informasi pertama, Calvin Verdonk resmi mencetak sejarah usai membawa Lille lolos ke Liga Champions musim depan. Bek timnas Indonesia itu menjadi pemain Indonesia pertama yang akan tampil di kompetisi antar klub paling elit di Eropa. Perjalanan Verdonk juga tidak instan karena ia sempat berkelana ke banyak klub sebelum akhirnya bersinar di Liga Prancis. Kini, pemain berusia 28 tahun itu kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung sepak bola Eropa. Informasi kedua, nilai tukar rupiah nyaris menembus 17.700 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan. Pelemahan itu juga memperdalam tekanan rupiah setelah pada pembukaan perdagangan pagi tadi, mata uang domestik sudah berada di level 17.630 per dolar Amerika Serikat atau turun 33 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Level tersebut melampaui rekor perlemahan rupiah saat krisis moneter 1998 yang sempat menyentuh kisaran 16.800 per dolar Amerika Serikat.

Informasi terakhir, Google saat ini membatasi pengguna fitur kecerdasan buatan terbaru mereka, Gemini Intelligence, hanya untuk perangkat Android kelas premium. Laporan GSM Arena pada Minggu 17 Mei menyebut fitur AI tersebut kemungkinan pertama kali hadir di Samsung Galaxy Z Fold 8 dan Samsung Galaxy Z Flip 8 yang bakal dirilis dalam waktu dekat. Gemini Intelligence merupakan teknologi AI baru dari Google yang dirancang untuk menjalankan berbagai tugas secara otomatis di latar belakang tanpa perlu banyak mencampuri tangan penggunanya. Fitur ini diklaim mampu mencari informasi, mengolah data, hingga berinteraksi dengan aplikasi dan situs web secara mandiri atas nama pengguna. Jadi teman Pro2, Pro2 Update kali ini.

Rapat di jam 4 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita bakal ngobrolin salah satu nih ya, salah satu seniman asal Indonesia, Kak Livi Wongso yang menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional tuh. Jadi salah satu karya beliau nih ya teman Pro 2 ternyata ditampilkan dalam majalah Vogue Korea untuk edisi April 2026. Jadi Kak Livi sendiri membagikan karya lukisannya dari pameran tunggal bersama Sri Sasanti Gallery. Jadi gak hanya menampilkan karya dirinya teman Pro 2, Vogue Korea juga menyoroti sosok Livi sebagai seniman tanah air yang berhasil mendapat sorotan global. Jadi jam 4 ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas soal Kak Livi Wongso ini ya. Siapa sih Kak Livi Wongso ini? Kak Livi ini memulai perjalanannya teman Pro 2 dengan mengilustrasikan mimpinya sebagai anak tunggal ya. Kak Livi ini dia tuh bilang kalau seni itu menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi karya visual itu tuh bakal menghadirkan dunia imajinatif dan dimana Kak Livi memiliki ketertarikan khusus pada tumbuhan di alam, mulai dari bentuk, struktur sampai ke warnanya tuh teman Pro 2. Jadi sebagai seorang perempuan, dia menghadirkan unsur feminim dalam karya seninya seperti bunga dan dedaunan tuh ya. Jadi gaya visual yang ditorehkan oleh Kak Livi identik dengan suasana alam dan pelet warna yang cerah dan hidup, sekaligus gaya artistik yang dipengaruhi oleh ilustrasi kontemporer dan manga. Jangan ketawa dong Mas Fendi. Ada Mas Fendi di sini teman Pro 2. Salah, Bu Su Fendi. So, kita bakal lanjut lagi nanti teman Pro 2. Kamu harus dengerin lagu yang satu ini dulu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Okay, teman Prodi, kita lanjut nih ya. Jadi kalau kita ngomongin soal Kak Livi Wongso ini, jadi kalau ngomongin karya Kak Livi itu ternyata telah dipamerin nih teman Pro 2 di berbagai negara. Jadi di mana aja tuh? Termasuk di Belanda sampai ke Paris tuh teman Pro 2, bayangin. Jadi Kak Livi itu merambah ke ilustrasi komersial ya, dengan kolaborasi dengan berbagai brand tanah air. Dan sebagai seniman visual, Kak Livi itu membuktiin kemampuannya dalam mengolah karya murni menjadi proyek komersial. Itulah kenapa sosoknya itu jadi salah satu figur yang inspiratif di industri kreatif Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin soal karya-karya gini ya, sebenarnya Indonesia itu enggak kalah loh teman Pro 2, karena banyak banget yang kayak Kak Livi ini yang bisa bikin apa ya, maksudnya bikin tanah air kita tuh jadi keren gitu loh di mata dunia. Dan kalau ngomongin soal Kak Livi lagi, dia tuh menyelesaikan pendidikan Communication and Visual Design dari Universitas Bunda Mulia Jakarta Indonesia tuh teman Pro 2. Nanti kita bakal lebih lanjut lagi ya ngomongin soal Kak Livi Wongso setelah lagu yang satu ini. Spin.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Sore ceria.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan, masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Jadi kalau ngomongin soal Khalifi teman Pro 2, memang dia telah berkolaborasi dengan berbagai seniman dan mengikuti grup exhibition di Manila, Amsterdam, Paris sampai ke Jepang tuh. Jadi kiprahnya di dunia seni juga telah terbukti nih oleh sejumlah pencapaian dan awards yang disabet Khalifi. Di antaranya ada Reviewer Prize Art Exchange, ada Unknown Asia, ada Osaka, Jepang tahun 2019 teman Pro 2, dan Runner Up of Merchandise Design by Museum of Textile Indonesia pada 2018. Tapi ngomong-ngomong nih ya teman Pro 2, selain Kak Livi sendiri, ada juga nih yang sejarah yang baru memecahkan sejarah nih teman Pro 2. Ada namanya Danika Odelia. Ini tuh siswi program Brilliant Class SMA Penabur Gading Serpong. Jadi sukses mengibarkan bendera merah putih ini teman Pro 2 di podium tertinggi The 5th European Girls Mathematical Olympiade 2026 nih teman Pro 2. Jadi Danika sendiri gak cuma membawa pulang medali emas teman Pro 2, tapi juga mencatatkan diri sebagai perempuan pertama asal Indonesia yang meraih prestasi tersebut di ajang bergengsi khusus perempuan itu teman Pro 2. Yang dimana pencapaian tersebut itu terjadi kado istimewa menjelang Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April kemarin tuh teman Pro 2. Kok kemarin? Ya nanti ya teman Pro 2. Kok bisa kemarin itu loh. Jadi prestasi Danika ya teman Pro 2 membuktikan kalau perempuan mampu berprestasi di berbagai bidang termasuk matematika ya. Jadi Danika mengatakan ECMO merupakan kompetisi matematika khusus ya perempuan yang umumnya diikuti sama negara-negara Eropa. Jadi ajang yang berlangsung pada 9-15 April 2026 di Prancis itu memberikan pengalaman berharga bagi Danika. Dia bertemu pelajar perempuan dari berbagai negara dan menjalin pertemanan tuh teman Pro 2.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan,

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Salah satu momen berkesan baginya adalah saat berkompetisi dengan pelajar dari Cina, India, dan Amerika Serikat. Di mana Danica itu ngaku bersyukur atas capaian tersebut. Dia menilai keberhasilannya meraih medali emas di ECMO 2026 merupakan hal yang tidak terduga nih teman Pro 2. Ini mana ya, dia pun berpesan kepada pelajar perempuan di Indonesia agar percaya diri dan terus mengembangkan potensi. Dia tuh ya, prestasi Danica itu gak diraih secara instan. Karena dari SD, dia sudah suka sama matematika tuh. Karena matematika ilmu yang menyenangkan, ya kan teman berdua. Dan ini tuh termotivasi untuk mengikuti berbagai lomba ya. Dalam persiapan menghadapi kompetisi, Danica dibimbing oleh guru dengan memanfaatkan berbagai sumber pelajar dan termasuk soal-soal pelatihan nasional. Jadi dia juga mendapat dukungan dari guru nih ya, salah satunya Andreas yang secara aktif memantau kondisi mentalnya selama persiapan. Jadi dukungan juga datang dari teman-temannya nih, teman Pro 2 di sekolah yang membantu mengurangi kejenuhan dalam proses latihannya. Sebelum meraih di ECMO 2026, Danica telah mengoleksi beberapa prestasi internasional. Antara lain, nanti deh ya teman Pro 2, nanti aku sebutin dapat apa aja Danica ini. I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Tadi sebelum ini teman Pro 2 aku ngomong soal meraih emas di ECMO 2026 itu kan bukan hanya itu. Karena Danika telah mengoleksi berbagai prestasi internasional. Jadi selain itu teman Pro 2 medali perunggu dari International Zolotukov Olympiade 2026 ya teman Pro 2 itu juga dapat. Terus ada Honorable Mention International Mathematical Olympiade 2025 tuh. Terus ada medali perak International Tuimada Olimpiade 2024. Jadi di tingkat nasional, dia juga meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional serta medali perunggu Lomba Matematika Nasional ke-35 Universitas Gajah Mada ya. Prestasi itu menjadikan Danika sebagai Kartini masa kini lah ya, yang menginspirasi perempuan Indonesia. Jadi khususnya di generasi-generasi Gen Z ini ya. Capaian tersebut teman Pro 2 juga sejalan dengan semangat Hari Kartini yang menekankan pemberdayaan, kemandirian, dan peran perempuan di era modern. Jadi sebagai informasi nih teman Pro 2, for your information, ECMO itu merupakan Olimpiade Matematika Internasional yang memberikan kesempatan bagi pelajar perempuan dari negara-negara Eropa maupun negara tamu untuk berkompetisi. Jadi ajang ini pertama kali digelar tuh di 2012. Pada 2026, ECMO diikuti 269 peserta dari 67 negara di 6 benua termasuk Indonesia. Jadi Danika menjadi satu-satunya perwakilan pelajar perempuan dari Indonesia dalam ajang tersebut. Jadi Danika merupakan salah satu siswi SMA Kristen Penabur Gading Serpong dengan profil best dari BPK Penabur Jakarta, yaitu be tough, memiliki jati diri spiritual dan karakter Kristiani yang tangguh. Jadi excel worldwide, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki jiwa kepemimpinan tuh untuk tujuan yang positif. Jadi share with society gitu ya teman Pro 2. Jadi untuk itu ya, itu aja mungkin ya yang bisa aku bagiin ke kamu teman Pro 2. Semoga banyak seperti Danika Odelia ya yang bisa membanggakan Indonesia di kancah internasional nih teman Pro 2. So setelah ini teman Pro 2 aku bakal balik lagi di jam 5 nanti. Tapi aku gak bakal sendirian karena aku bakal ditemenin sama teman-teman dari Broadcasting School Batch 3. So kamu harus dengerin lagu yang satu ini dulu karena kamu harus stay di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Okay, teman Pro 2 merapat di jam 5 seperti janjiku. Aku enggak sendirian. Di depan aku sudah siap. Ada siapa nih?
1: Ada DJ Fatim dan Desti kita.
2: Matthew.
0: Asik.
1: DJ Ifong.
0: Ifong. Kita manggilnya apa nih? Matthew atau Ifong?
2: Matthew.
0: Hari ini.
1: Okay, Ompong biar aja enggak sih? Ompong aja.
2: Matthew
1: itu gabungan dari Matthew dan juga Ifong. Ompong.
2: Ompong. Akal-akalan Fatim, guys.
0: Ompong. Boleh, boleh.
1: Hari ini
0: boleh.
1: Sepertinya cuacanya sedang hujan ya,
0: hujan
1: dan gerimis dan cerah gitu.
2: Estetik.
1: Kita tetap ya? Direstuin dengan cahaya-cahaya ini.
0: Jujur, jadi kayak jujur. Bingung. Ini hujan tapi cerah banget di luar teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Terutama yang naik motor tuh licin. Jalanan.
1: Benar banget.
2: Udah licin, teman panas lagi.
0: Bener.
1: Tapi ini panasnya nggak yang nyengat sih, enak sih.
0: Betul. Ini adalah panas di mana kamu bagus untuk selfie.
1: Foto-foto bener. Ini teman Pro 2 langsung aja ambil foto ini selfie karena ini sudah cakep sekali
0: langsung
1: ya.
0: Langsung saja ya. Dan hari ini kita bakal ngebahas apa nih?
1: Tentang MBTI tuh.
2: Apa tuh MBTI?
1: MBTI itu kayak kepribadian. Jadi kita tuh dites gitu, nah kayak kepribadian kita tuh gimana sih. Nah teman Pro 2 kira-kira apa aja nih, ada yang I atau E? Mulai dari Kak Habibi, apa nih Kak?
0: I dong.
1: Tebak kita tebak Kak Habibi apa?
2: Nggak tahu.
1: Apa? Tebak Matthew.
2: NPD.
1: NPD
0: biasa. Bukan MBTI po.
1: Aduh, NPD yang ini kayaknya dibuang aja gak sih Kak?
0: Ya dari tadi dia NPD kayaknya dia mau masuk ini deh, grupnya NPD.
1: Grup
0: deh.
1: NPD.
2: Aku nak.
0: Ya kan, dia mau kamu gantikan ini kan, si Nikki kan?
2: Enggak, member baru.
0: Oh, member baru.
2: Berempat.
1: Member baru yang bawa pohon di belakang.
0: Yang jadi pohon.
1: Kita lanjut nih.
2: Lanjut,
1: kayaknya
2: boleh.
1: IS enggak sih Kak Habibi?
0: Betul.
1: ISFP.
0: Yes.
1: Yeah.
2: Apa tuh?
1: ISFP itu berarti Kak Habibi introvert ya?
0: Yes, aku tuh lebih nyaman kayak nge-recharge sendirian atau bohong. Circle kecil. Duh, kok bohong?
2: Oh, bohong.
1: Beneran. Kelihatan sih Kak Habibi.
2: Enggak juga.
1: Kalau kamu bilang kamu iya, aku baru enggak percaya ya, Matthew.
2: Introvert. Aku introvert.
1: Enggak.
0: Enggak.
2: Iya.
0: Enggak sih. Kalau kata ken sih enggak.
1: Enggak. Enggak gitu.
0: Karena kalau I itu biasanya ya, kalau aku enggak tahu kalau I yang lain. Tapi aku lebih nyaman ketika sendirian. Misalnya nih lagi siaran kayak tadi, kalian datang karena aku sendirian tuh.
1: Iya benar.
0: Aku happy sekali karena aku nge-recharge.
1: Oh, gitu. Berarti ada kita enggak?
2: Ada teman Pro 2
0: recharge.
1: Oke, teman Pro 2 sampai
2: teman Pro 2 kita udah diusir nih kayak secara gak langsung nih teman Pro 2.
0: Enggak, itu namanya merecharge. Jadi ketika kalian datang, energiku sudah segini gitu loh. Karena kalau misalnya dari awal aku sudah sama orang, udah ketemu orang banyak, nanti abis itu ketemu orang yang lainnya, biasanya sudah menurun tuh.
1: Iya, ketahuan sih kelihatan.
0: Nah, misalnya sama circle sendiri, circle-nya kecil. Nah, kalau circle kecil, nah aku bisa lebih cerewet. Ya kayak kita bertiga kan, aku rame nih. Tapi kalau misalnya lebih dari tiga, aku bakal diem.
1: Udah, jadi pendiam.
0: Kenapa jadi pendiam tuh?
2: Mode introvert.
1: Iya.
0: Karena kalau kalian apa?
2: Keluar.
1: Apa? Meteo dulu, Ompong dulu.
2: Aku introvert.
1: Enggak.
0: Enggak sih.
1: Enggak
0: sih.
2: FYI tadi aku baru tes kan dapatnya apa gitu ya?
1: Apa? Awalnya tuh kan udah berarti bukan introvert, itu

0: extrovert kalau
1: itu introvert. Oh, pakai bahasa Inggris.
0: Oh. Iya, iya juga sih. Tapi kan kamu ngomongnya bukan I.
2: Bukan I. Oh, gitu.
0: Terus terus apa lagi? Terus apa lagi?
1: Tadi ENCP.
0: ENCP.
2: ENCP. ENCP. Berarti Matthew ini tidak berperasaan.
0: Oh, enggak, Kak. Ya, pantas ya kerasa sih, Kak. Yeah.
1: Biasa kritis.
2: Kritis.
0: Oh, kritis. Tadi habisnya kan juga katanya habis debat, Kak.
1: Benar. NPD.
0: Kenapa NPD ya, Kak Matthew?
2: Kan,
0: aduh,
2: NPD lagi dia, aduh, NPD gini lagi deh. Kan.
0: Efek ISFP begini sih. Betul. Memang. Aku enggak ditanya nih, aku enggak ditanya nih.
1: Enggak usah.
0: Oh. Aku ENFP.
2: Apa NFP? Tuh? Oh, sama, cuma beda.
0: Beda.
2: N-nya sama N-nya doang, iya. Kita. Oke, baiklah. Berarti kamu tipe yang fleksibel.
0: Bener.
2: Spontan gitu ya. Jadi enggak suka yang kaku gitu ya.
0: Enggak. Tapi jujur emang sih kayak sama siapa aja ya udah gitu.
2: Berarti kalau aku tanya nih, kan kita sama-sama F. Kalau Pong kan T. Kalau misalnya nonton film, pernah enggak nangis?
0: Ya sering lah.
2: Kamu pernah gak, Pong?
1: Pernah.
2: Serius?
1: Serius loh, Kak.
2: Oke.
0: Sebenarnya itu menurut Fatim umum sih, Kak.
2: Siapa?
0: Kalau film sedih ya pasti nangis lah, masa ketawa?
1: Banyak. Enggak, aku nangis nonton Spider-Man.
0: Oh, okay.
2: Spider-Man apa dulu nih?
1: No Way Home.
2: Yang mana?
0: Oh, yaudah sih.
1: Yang ini, yang Misa. Yang jadi tiga, iya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Okay, sedih loh, Kak.
0: Sedih.
2: Aku enggak. Kalau sedih enggak terlalu sih waktu itu.
0: Serius?
2: Iya.
1: Sedih.
2: Lebih ke merinding aja.
0: Oh, ya berarti beda tergantung orangnya lagi, iya, sih kalau gitu.
2: Ah, gak cocok nih kalau MBTI.
0: Beda-beda.
2: Tentang
0: beda.
2: Yang itu.
0: Tapi jujur ya, walaupun aku tuh ENFP, aku juga tipikal orang yang kalau ngumpulin energi enggak ke orang lain. Tapi sendiri, sama kayak Kak Bibi. Ya? Serius.
2: Nah, kalau kita ngomongin soal seperti itu, berarti kalau MBTI ini makanya orang bilang MBTI itu bisa berubah-berubah.
0: Heeh, benar.
2: Nah, dari situ kalau menurutku lebih apa ya? Kadang MBTI bisa berubah. Cuman waktu itu aku ngetes kan. Aku ngetesnya itu berapa minggu gitu ya. Berapa minggu dari aku ngetesnya. Dan hasilnya berubah. Sama sih.
0: Sama. Fatin tiga kali ngetes itu tuh duanya sama, satunya beda sih.
1: Okay. Aku juga.
0: Ini gak usah.
1: Aku baru ngetes hari ini sih, tapi baru sekali.
0: Tapi jujur ya, banyak banget kan konten yang kayak tentang MBTI gitu tuh. Itu tuh lewat banget, terus kayak oh iya ya, relate banget gitu loh sama semuanya gitu.
2: Tuh, memang kalau kita ngomongin soal MBTI ini bakal seru banget karena banyak yang bisa kita bahas.
1: Betul.
2: Ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau ngasih tahu ke kami bertiga MBTI kamu apa nih. Bener. Ya teman Pro 2, bisa di WhatsApp di mana tuh?
0: Di 0812-5848-7885.
1: Dan juga di Instagram RRI Pro 2 Samarinda. Yes,
2: dan di aplikasi RRI Digital.
3: Can you see me?

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Oke, teman Pro 2 kita lanjut lagi nih.
1: Hai friend-friend Pro 2.
0: Asik, okay. friend.
2: Kenapa Pong?
0: Kayaknya dia mau beneran masuk NPD deh.
1: Yes, sir. Ya kan? So, today we are speaking English.
2: Yes, sir.
1: So, I can be join NPD. Nah, kan nih IELTS 1.
0: Coba. Dimarahin Mr. Hadi kau.
1: Mr. Hadi. Ampun, sir.
0: Ayo kita lanjut lagi ya, kita masih ngebahas MBTI ini ya, Tuan Pro 2. Nah, kalau ngomongin MBTI, apa ya? Kalau kita ngomongin MBTI, mungkin lebih ke arah MBTI apa yang terasa banget di kamu? Maksudnya setelah kamu tes kan, kamu tahu nih, apa tadi?
2: ENFP.
0: ENFP. Iya nih cocok, apa aja tuh yang cocok?
2: Nah, itu tuh banyak banget ya, Kak. Kalau misalnya dari kayak beranda yang sering lewat tuh kayak misalnya, kalau kamu lagi bangun tidur, terus itu kayak banyak opsi-opsi gitu loh. Kayak misalnya ada yang bangun tidurnya langsung main HP, ada yang kayak bengong dulu. Nah, itu tuh sering banget dibikin konten begitu. Terus kadang tuh aku tuh kayak iya lagi gitu, kayak relate gitu loh sama semuanya.
0: Oke,
2: okay, kalau kayaknya ini kenapa Ipong kayak
0: Ipong?
2: Ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong, Pong.
1: Bangun tidur, bengong dulu. Hah, kenapa tiba-tiba bangun tidur, bengong dulu?
2: Ya, itu tuh maksudnya dikelompokkan gitu loh sama MBTI-nya. Misalnya nih, kalau MBTI-mu tadi apa? SFP?
1: I.
2: Bohong.
0: Kok tiba-tiba
2: kayak misalnya nih, ada kata-kata nih, POV, MBTI baru bangun. Kayak misalnya ada yang bengong dulu, ada yang langsung main HP. Terus bagian kamu tuh dimasukin ke yang bengong dulu gitu loh.
1: Aku baru bangun langsung nyanyi sempurnanya aku.
2: Oke.
0: Oh gitu. Coba nyanyiin.
2: Gitu. Oke, teman Pro 2 sampai di sini aja.
0: Dikeluarin dong kalau gitu.
2: Langsung dikeluarin, dibilangin.
0: No.
2: Gitu. Ini kan yang apa sih Kak? Jadi burung di bagian ini loh Kak NPD di video musik video.
1: Emang ada burungnya?
2: Ada kan, nanti kan mereka bikin konsep baru, kan aku yang ngatur konsepnya.
0: Tiba-tiba kepikiran.
1: Aku burung kicau mania.
0: Nah,
2: kicau mania lagi. Tapi memang ya, kenapa sekarang kicau mania tuh banyak banget di mana-mana, kayak kicau.
1: Aku aja ada tugas senam lagunya aku pakai kicau mania.
2: Iya lagi. Pasti senam irama.
1: Iya, jalan. Senam irama, lagunya Kicau Mania.
2: Iya, jadi kita boleh kreasikan sendiri dan kita pakai lagu Kicau Mania.
0: Oke.
2: Kita beda sekolah, itu pun sama juga ya, bagi Kicau Mania.
0: Tugas apa?
1: Senam.
2: PJOK.
0: Oke.
1: Pendinginannya pakai ini, Last Night on Earth.
0: Kayak aneh sih Pong sebenarnya.
1: Enggak, kok aneh. Keren Kak.
2: Oh, tapi ya, bagi gen kita itu keren Kak.
1: Keren.
0: Oke, baiklah.
2: Apakah kita beda gen?
1: MBTI.
2: Oh iya, MBTI.
0: Kenapa kita ngomongin Gen Z?
2: Kenapa kita kejauhan ya? Tiba-tiba ya, banget ini.
0: Iya, MBTI-nya Ipong deh. Apa yang paling terasa Pong setelah kamu apa? Kan kayak relate lagi.
1: I-nya sih.
0: Itu yang mana?
1: I.
0: I banget.
2: I.
0: I-nya Inggris kan?
1: Extrovert.
0: Kenapa tuh? Emang kamu se-extrovert apa?
1: Enggak juga sih.
2: Extrovert banget sih Kak, karena dia ngambil energi orang sih.
0: Kenapa tidur begitu?
2: Biasa kayak efek NPD dibilangin.
0: Iya bener.
1: Dia mana ada member NPD kayak gitu?
2: Ada kamu.
1: Betul.
2: Iya lagi, kenapa aku ngakuin?
1: Iya lagi. Munyaknya nah iya lagi terus dari tadi.
2: Gak ada ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal MBTI, kalau dari aku ya, karena aku ISFP, jadi yang paling kerasa di aku juga teman Pro 2 di S-nya sih. Aku tuh fokus ke hal yang fakta, terus detail yang bisa aku rasain langsung. Jadi ada beberapa hal yang mungkin membuat terkejut teman-temanku karena aku bisa hafal detail pertama kali kita ketemu.
2: Keren.
1: Tough.
0: Dari bajunya, apa yang diomongin aku tuh tahu. Jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-temanku kayak, kamu ngomongnya gini kan pas kita audisi. Terus mereka kayak,
2: kamu inget sih ya Pak?
0: Iya, bahkan kayak, emang kamu ingat bajuku? Ingat, baju biru kan?
2: Masuk. Oh, perhatian banget.
1: Gak, ini
2: nih.
1: Stalking. Jujur ingat, aja ini stalking.
2: Enggak, itu sensi. Namanya ingat hal kecil. Betul. Kamu berarti orangnya gak pekaan. Ketahuan nih Kak.
1: NTP.
0: Berarti kamu gak pekaan.
2: Tapi aku juga N lagi.
1: FOMO.
0: Hah? FOMO.
2: Makanya. Tapi jujur Fatim juga paling relate di F-nya sih, feeling.
1: Yes. Feeling.
2: Ikut feeling banget.
0: Feeling banget. Berarti kamu tipe yang mungkin kalau melihat sesuatu, kamu pakai perasaan dulu.
2: Iya dulu, nih. Iya.
0: Nggak mikir dulu kan?
2: Ya kan? Mikir dulu sih sebenarnya, nggak langsung pakai feeling juga ya.
0: Tiba-tiba tuh menjatuhkan teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 ada yang sama kayak aku kali ya, kayak IS gitu, kayak introvert terus, tapi biasanya memang kalau I ketemu S itu sudah paling cocok kayak S, karena introvert itu kan
2: kayak S campur gitu
0: jauh ya
2: jauh gini kayaknya enak makan es campur deh.
0: Boleh, jadi nanti kita akan beli es campur.
2: Boleh, boleh. Teman aku nak. Oke, lanjut.
0: Daripada makin nggak jelas ya kita ngomongnya, kita dengar lagu yang satu ini dulu deh.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
7: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
6: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
8: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Oke, kita bakal lanjut. Tapi sebelum kita lanjut ngomongin MBTI kita, tadi,
1: main-main dulu.
2: Kita bakal dengerin tebak suara dari Empong.
0: Dari Empong.
1: Empong sih udah bagus, Matthew. Empong.
0: Seru Empong tau?
1: Enggak lah.
2: Karena lebih enak itu loh Empong gitu. Empong.
1: Matthew.
0: Iya sudah.
2: Ya oke, okay. Dari Matthew. Empong. Dari kakak. Matthew.
0: Kita akan tebak-tebak suara teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan juga bisa ikut-ikutan tebak suara.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Halo semuanya, hari ini bersama aku Matthew. Dan kita bakal main games tebak suara. Tapi hari ini aku gak sendirian. Aku sama dua cece-cece nih. Ce, ayo kenalan dulu Ce.
1: Halo, nama aku Lovi.
0: Halo yang ini.
2: Hai, dengan saya Nadine.
0: Ce, jadi hari ini kita mau main games tebak suara. Ini bisa suara artis, suara gamer, streamer, penyanyi. Cece tebak ya, ini suara siapa? Aku play ya Ce.
3: Jebel banget nih. Kenapa Cici digituin guanya guys?
0: Cicinya tahu suara siapa nih?
2: Pasti Robby Panjoro.
0: Betul. Cicinya tahu nggak Robby Panjoro siapa?
1: Streamer itu kan yang telepon aneh-aneh.
0: Iya, yang kenyapanya. Kenyapanya. Eh tapi fun fact-nya dia abangnya Adele JKT48 loh.
1: Gak percaya, gak mungkin.
0: Beneran? Beneran, mirip lah. Emang Cicinya tahu Adele JKT48?
1: Tahu dong, masa nggak tahu?
0: Iya, udah great. Oh, hebat memang Cece-cecenya. Yaudah, Ce, makasih ya, Ce. Aku Matthew, kembali ke studio.

0: kenyapanya
1: tiba-tiba banget gitu ya mbak kenyapanya dari banyaknya kau milih itu kenyapanya tapi jujur aku nggak tahu lompong itu siapa.
0: Kenapa Mpong sih udah ganti Matthew?
1: Oh ya Matthew, izin kakak Matthew.
0: Kokoh
1: Matthew. Tapi sih. Itu kamu itu dia tuh sebenarnya streamer gitu kan?
0: Streamer. Uh-huh. Dia tuh streamer dari dulu sudah streamer tapi viralnya pas baru botak aja.
1: Karena dia sering itu nggak sih yang bikin stiker-stiker yang itu nah stiker. Yang kepala merah itu kan?
0: Iya banyak lakuannya.
1: Aku taunya dari situ aja karena aku juga nggak terlalu nontonin sih.
0: Kan dia pakai baju green screen kegacauan.
1: Oh iya terus, yang itu iya.
2: Juga. Oh aku jujur aku nggak tahu juga. Aku tuh pernah lihat aja karena nonton MPL kan. Jadi pas di situ aku taunya kayak oh temennya Nail nih.
0: Temennya Nail kepalanya gitu merah kan?
2: Iya kayak oh rame kayak ini gitu. Dan aku baru tahu nih ternyata. Dia yang ngomong kenapanya itu
0: kenyapanya.
2: Oke. Okay.
1: Itu tuh kenapa dia tiba-tiba ngomong kenyapanya?
2: Iya, kenapa tuh?
0: Enggak tahu ya, itu konteksnya waktu itu dia lagi di dijahatin gitu terus dia bilang, "Kenapa Cical dijahatin? Akunya kan baik." Kenyapanya?
1: Jujur kesel banget tiba-tiba kalau misalnya di grup kan lagi chattingan serius, tiba-tiba ada stiker itu kayak kenyapanya? Kenapa sih gitu?
2: Apa sih itu stiker apa sih teman produk? Tapi memang kalau kita ngelihat hal-hal yang seperti itu memang lagi rame-ramenya.
0: Memang
2: sih,
0: lucu.
2: Jujur, karena memang kayak ya anak-anak muda semuanya tontonannya sekarang streamer. Jadi
0: streamer.
2: Memang streamer lagi naik-naiknya nih teman produk. So kita bakal ngebahas MBTI lagi nih lanjut tapi setelah lagu yang satu ini dulu.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: FM。
1: Mitos atau fakta?
2: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
3: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
1: Mitos atau fakta?

0: Oke, teman Pro 2, setelah tadi kita ngebahas MBTI ya, MBTI dalam kehidupan sehari-hari kan. Ini masih nyambung sih, tapi kalau versi dalam versi chat gitu,
1: group
0: gimana?
1: Chat.
0: Iya. Chat. Kayaknya kalau dari Matthew ini ENSV.
1: I.
0: Oh,
1: ENSP.
0: Tapi udah jelas dia tukang spam enggak sih Kak Habibi?
2: Kayaknya ya.
0: Enggak jelas.
1: Eh, tapi beneran enggak, jarang banget nge-spam di grup, biasa sih pencet aja telepon.
2: Spam telepon?
1: Enggak, sekali aja enggak diangkat.
0: Berarti
1: udah.
0: Berarti dia tuh tipe kalau orang yang lebih mending teleponan daripada chatan.
1: Iya, soalnya chatan pegel jari.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Aku tipe yang ngechat sih. Kamu gimana?
0: Sebenarnya dua-duanya sih. Jadi kayak
2: Oke. Okay. Mungkin lebih ke arah gini sih kalau
3: aku juga suka chatan.
2: Kenapa tuh, Kak?
3: Kamu suka apa?
2: Aku suka ngechat. Nah, coba.
1: Dari member baru guys.
0: Ada member baru.
1: Member baru. Admin sudah sampai.
0: Apa?
1: Admin sudah sampai.
0: Admin.
2: Enggak tuh mimin.
4: Iya, aku kan akan aku min pro.
2: Oh.
4: Gue pakai mikrofon baru nih, guys.
0: Lebih HD gitu.
4: Tapi aku emang lebih suka chattingan sih.
0: Kenapa?
4: Daripada teleponan.
1: Kenapa?
4: Kamu?
2: Sama.
4: Kamu?
1: Enggak, telepon.
4: Kamu?
0: Dua-duanya sih oke aja, kayak ya udah.
4: Enggak apa-apa, lebih seru aja sih dan bisa update 24 jam gitu loh.
1: Tapi
4: kalau sama pasangan.
0: Tapi kalau misalnya chattingan tuh kayak enggak kerasa gitu enggak? Maksudnya kayak apa ya, nadanya tuh lokal bisa beda-beda gitu.
4: Enggak, kalau chat kalau teleponan tuh cuman kebatas sejam 2 jam. Kan pengang juga.
1: Ada juga couple teleponan berhari-hari enggak mati.
0: Itu Matthew kan.
4: Ada.
0: Dari fakta nyata itu yang
4: ada tahu yang.
2: Iya.
4: Kayak ada aku punya temen yang kayak pacarnya tuh minta dia update info terus dia ada di mana. Sampai harus di video call, di videoin dia lagi di mana karena saking overprotektifnya.
0: Jujur kayak gitu tuh terlalu berlebihan.
1: Berlebihan sih jujur.
0: Iya sih emang gak enak aja. Jadinya lebih mending chatan sih kalau kayak gitu deh.
4: Kalau ceritanya panjang, aku biasanya voice note aja.
2: Aku kalau telpon itu Kak lebih ke arah kalau hal penting. Kalau hal penting chat aja enggak sih?
4: Iya, sama kalau ceritanya terlalu panjang banget aku malas ngetiknya. Karena kalau mikir kalau aku ngetik bisa jadi
1: kalimat
4: 10 paragraf.
0: Iya. Terus jadi enggak bakal balas baca gitu enggak sih, Kak?
4: Iya, jadi aku mending VN aja. Aku tau enggak aku
1: setuju.
4: Aku rekor VN-ku berapa lama?
0: Berapa?
4: 25 menit.
1: Enggak, oh, kayak ada ngalahin telepon aja, Kak.
0: Ada ngalahin aku 11 menit aja.
4: Tapi gini, 5 menit. Jadi kayak temanku aku bilangin aku cerita nanti kalau udah aku bilang done.
2: Oke. Jadi tunggu ada
0: itu serasa dengerin podcast enggak sih kata teman banget tuh.
4: Tapi kamu tau enggak teman aku juga gitu. Jadi kalau misalkan ada teman aku yang chattingan sama aku bakal bilang sama dia kayak ya udah cerita aja nanti kalau udah done ya. Gitu. Jadi kalau dia bilang done udah berarti aku
1: kenapa enggak teleponan, Kak?
0: Menyesuaikan situasi juga enggak sih, Kak?
4: Ganggu kalau teleponan itu ya. Kalau misalkan nih contoh, aku lagi dipanggil mamiku, bentar ya. Kalau VN, udah ntar dulu deh didengerinnya.
2: Betul.
4: Gitu kan enggak minta segera.
2: Iya.
0: Oke. Tergantung tipe orang sih.
2: Kalau aku lebih enggak suka karena biasanya ada aja orang-orang yang apa ya, bukan merasa sibuk, cuman aku lebih suka di chat dulu.
4: Iya.
2: Kayak sibuk enggak baru di telepon.
4: Aku enggak suka orang yang tiba-tiba telepon. Enggak suka banget.
2: Ya kan, Kak? Nge-spam lagi kan.
4: Iya.
2: Apa sih?
0: Karena kaget juga enggak sih tiba-tiba ada telepon gitu.
1: Tersindir nih, tersindir.
4: Oh. Iya, karena kayak aku sama Habibi deh. Walaupun aku kayak lebih tua daripada Habibi ya dari segi usia. Aku sama Habibi, Bi kakak boleh telepon enggak? Ya kan, Bi?
2: Iya.
1: Respect.
2: Karena Kak Vera respect. Kayak kurang enak aja gitu loh. Sama tipenya kayak orang ngechat P.
1: Itu enggak respect.
0: Terus nunggu kita yang balas dulu. Kan.
4: Atau gini. Kak, terus enggak tahu dia harus dibalas dulu kenapa baru enggak mau kebalas.
2: Ya kan. Itu kenapa
4: enggak to the point-nya kayak misalkan gini, Fatim BTW tolong dong kirimin yang kemarin soalnya enggak yang Fatim.
2: Iya,
0: terus kita kayak harus balas iya Kak, kenapa? Terus nunggu gitu. Jadi kan deg-degan juga enggak sih gitu.
2: Jujur MBTI-nya itu ANEH.
4: Kamu apa?
1: Apalagi?
4: Enggak sih, itu lebih ke GJLS. Enggak jelas.
2: Aku ISFP.
4: Oh, aku? Ya aku lupa.
0: Enggak sih, pasti kakak awalannya.
2: Iya,
0: pasti
4: I. Tar. Sabar.
0: Oke.
4: Soalnya aku pernah tes itu, tes apa? MBTI ya?
0: Iya.
4: Aku baru tes tadi.
2: MBTI?
0: Iya.
1: MBTI tes.
4: MBTI ya namanya? Enggak, maksudnya yang di email. Aku di email soalnya.
1: Di email.
2: Enggak tahu tuh.
4: Oh, aku ini.
0: 16 personality itu enggak sih, Kak? Ada juga biasanya yang kayak gitu namanya.
1: apa itu?
0: Teman pro 2 juga jangan lupa tes ya, karena itu beneran relate banget. Betul. Kan. Dan itu tuh jadinya bikin kita lebih tahu lebih dalam tentang diri kita sendiri.
4: Apa
0: gitu.
4: Apa sih kalimatnya selain MBTI itu namanya?
2: Personality.
0: Iya, 16 personality test, Kak.
2: Bukan ya?
4: Aduh,
2: coba dicari dulu.
4: Aduh,
2: nanti hilang. Nanti kita akan ngobrolin itu ya, teman pro 2 sama Kak Vera juga. Kak Vera akan sharing-sharing nanti setelah
1: sama admin.
0: Karena karena kita sudah masuk di zona petang dan juga waktu azan maghrib di jam 18.14.
4: Oh, ini aku. NFPT. Kak, kita sama, Kak. Extrovert 88%, intuitif 71%. Feeling 72%, perspekting 57%, turbulent 75%.
0: Iya lagi.
4: Iya.
0: Sampai ke T-nya juga sama loh itu.
4: Oh iya.
0: Iya, ENFPT kan?
4: Iya,
0: iya lagi.
2: Oke. Ih, seru dah tuh teman-teman.
4: Pasti berisik banget
1: dong. Asli setuju.
4: Oh iya, berarti berisik. Oh, berarti kalau sama aku karena dia masih belum terlalu nyaman, jadi dia gak berisik banget.
2: Betul.
4: Oke, okay, kalau kamu gak nyaman sama aku.
1: Oh, takut, okay, Kak, dia takut.
0: Oke, teman pro 2 sini.
4: Kok jujur?
2: nanti kita bakal lanjut lagi, teman pro 2.
0: Iya. Dadah.
5: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
6: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis, gak bisa dengerin lagu galau.
7: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
8: Buat sulit jalan orang lain, sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: 15 detik berharga.
3: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: Rapat di 18.25 teman Pro 2 masih barengan sama kami. Bertiga.
1: Hai hai.
2: Hai.
0: Kok melemes?
1: Hai friend-friend Pro 2.
2: Karena tadi tuh dia habis
0: lari-lari.
2: Lari-larian.
0: Iya, habis dia lari-lari tadi di depan teman Pro 2. Dia aku habis dihukum.
1: Habis lari 5K di studio.
0: Ih, males.
2: Idi. Males. Biar apa coba? Empong.
1: Empong lari lagi, empong lagi.
0: Di bawah kaki. Pakai tangan. Oke, okay, baiklah. Sambil salto tuh ya.
1: Kayang.
0: Kayang lagi kan enggak. Eh sudahlah.
2: Ya, yeah, kita lanjut lagi ke MBTI kita ya. Tapi kalau misalnya kita ngebahas MBTI itu kan banyak banget ya kak perbedaannya, apalagi kalau misalnya cara kita menghadapi masalah tuh sama kayak ya kehidupan sehari-hari kan udah kelihatan banget tuh bedanya. Tadi kan kita ngebahas kalau misalnya versi chat nih. Kalau misalnya chat. Iya, kalau misalnya sekarang versi menghadapi masalah tuh gimana tuh kalau misalnya dari I nih, dari tim I.
1: I.
2: I.
0: Masalahnya gimana dulu nih?
2: Gimana ya? Kayak misalnya tugas banyak aja nih.
1: Tugas
2: itu kan
1: banyak.
2: Lagi relate banget sama teman program
1: kerjain.
0: Iya dikerjain.
2: Iya dikerjain dong pasti.
0: Dikerjain bong. Coba cara aja.
1: Caranya nih caranya ya. Biar efisien, biar efisien.
2: Oke oke oke. Koko empong berkat bang.
1: Biar Koko ajarin, biar efisien itu.
0: Iya Koko. Baiklah Koko.
2: Semuanya teman pro dua boleh siapin catatan ya karena Koko empong mau.
1: Biar efisien itu kita kerjain detik-detik terakhir.
0: Efisien. Itu enggak efisien. Itu namanya
1: enggak biar menantang.
2: Oh, biar menantang. Berarti kok kompong ini pribadi yang suka ngambil tantangan ya?
1: Sebenarnya lupa aja ada tugas. Oh. Besok ada tugas kerjain.
0: Si parah ya, teman bro dua aja.
2: Ya udah hapus aja itu catatan yang tadi ya.
0: Tapi kalau dari aku ya, mungkin aku lebih ke arah aku kalau mau ngerjakan tugas harus dengerin musik dulu.
2: Sebagai kaum introvert itu iya sih pasti kan. Ya,
0: kayak seru aja. Kenapa tuh kak?
2: Oh, oke.
1: Admin
0: kenapa?
1: Kembali lagi.
3: Iya Allah, masya Allah.
0: Masya Allah, sabar kamu.
3: Jadi bapak mau ngambil hajinya aja.
0: bukan.
3: Tadi kamu kalau apa dengerin lagu dulu atau dengerin lagu sambil ngerjain tugas?
0: Sambil. Atau
3: tugasnya apa?
0: Dulu? Apapun itu.
3: Misalkan nulis naskah, ya? nulis.
2: Itu aku tetap fokus.
3: Gak fokus aku.
2: Gak kan kak? Karena kita kayak keasikan ini tiba-tiba ngetik. Dari yang
3: kalau ngedesain, gitu. Ngedesain aku bisa sambil dengerin lagu atau edit video yang masih ngeditnya doang belum pakai suara aku bisa.
0: Nah, laguku bukan lagu Indonesia atau lagu barat.
2: Instrumen.
0: Enggak, lagu Jepang, Cina, Korea.
2: Oh.
0: Jadi enggak
3: apa-apa itu ada kata-katanya.
0: Tapi enggak terganggu bahasanya, Kak. Kok mau menci?
3: Oke. Mau kamu tahu sih empong?
1: Tahu dong kan koko.
2: Koko aslinya di sini.
3: Iya.
1: Koko.
0: Kok tokonya di mana
2: Koko? Koko Crunch ini.
3: Oh Koko Crunch. Koko Crunch.
1: Apanya?
3: Biasa ada Koko Crunch tuh ada telelatnya.
1: Iya.
0: Iya. Manis biasanya.
2: Iya.
3: Tapi yang ini kok. Tadi nggak ngerti omongan kita. Tapi ini ngomongin MBTI.
2: Iya MBTI.
3: Tapi aku jujur aku anaknya extrovert parah sampai teman aku tuh selalu capek kalau ketemu aku.
1: Fatim juga kok.
2: Iya kak.
3: Kamu introvert ya?
1: Iya introvert.
2: Enggak. Kakak percaya dia introvert. Oke. Okay.
3: Berapa?
1: 96% introvert.
2: Merinding kak. Studio langsung dingin banget.
3: Tapi kamu tau gak sih teman aku kalau ketemu aku? Dia ada teman aku introvert. Terus dia cerita gini, ya lo Vera, aku habis ketemu sama kamu, aku besoknya gak mau keluar rumah.
0: Aduh.
3: Tapi asal kamu tahu ya, tanya Habibi, aku kalau ketemu sama kamu, aku gak pernah diem kan?
0: Enggak.
3: Main game, fokus ke HP, jarang. Kalau lagi ngomong pasti ngomong terus.
0: Ngobrol.
2: Kelihatan sih kak. Tapi dan memang kakak, karena kalau ekstrovert kan memang ngumpulin energinya dari energi orang lain kan.
3: Tapi emang iya, aku kalau orang yang gak enak diajakin ngobrol, aku capek.
0: Oh iya kak.
3: Jadi kalau misalkan gini nih,
1: awkward kan, kak?
2: Karena kan kita nggak bisa nyerap capek energinya gitu loh. Oh.
3: Kayak apalagi kalau ngomong sama orang yang kayak gini, misalkan, loh Fatih, memang kamu dari tadi kemana? Di rumah aja kak. Oh. Loh sekolahmu di mana? Di SMA 2 kak. Oh. Iya aku capek banget ketemu sama orang yang. Gak aku tuh kalau orang yang diajak ngomong tuh kurang enak tuh aku kurang apa ya? nggak enak tuh, capek banget.
2: Ya karena kan ekstrovert itu ngumpulin energi dari energi orang lain kan.
3: Benar.
2: Nah, kalau misalnya dia aja nggak ada energi, ya kita nggak dapat energinya gitu loh.
3: Makanya aku di rumah tuh selalu bergerak, nggak pernah nggak ngapa-ngapain, entah masak atau bersih-bersih rumah atau tiba-tiba
1: lari 5K.
2: Ekstrovert
1: lari 5 kilo.
2: Tingkat tinggi sih.
0: Nah, terbaliknya, aku kalau di rumah aku banyak diamnya. Aku iya, selalu banyak diamnya.
1: Meditasi.
0: Iya, jadi kayak nonton film.
3: Yoga sih dia.
0: Yoga salto lagi.
2: Bener-bener yang bikin relax salto gitu.
3: Bisa tayang Kak Habibi?
1: Bisa. Aku juga bisa.
0: Coba.
2: Ayo, coba. Iya. Ya. Kita nonton dua jadi ya. Di sini Koko sedang mencoba. Bisa main kayak gitu.
0: Gue mau coba beneran lagi. Ayo, kita coba.
3: Iya, coba.
0: Teman pro dua.
3: Teman pro dua, kita dengerin dulu ya lagu yang satu ini ya.
1: Iya.
4: I guess biar apa sumpah, biar apa, huh? Biar apa. That's all I can say.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Sore Ceria. Sore
4: Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Apa kabar di sana?
6: Kumaha, Dama.
7: Piye kabare?
6: Agak kareba.
8: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Teman Pro 2, lanjut lagi nih kita ngomongin MBTI lagi.
1: Tiba-tiba tuh, apalagi jadi empong.
2: Kenapa? Lanjut.
0: Nih, jadi tadi ngomongin embeti panjang banget nih ngomongin MBTI.
3: Oke, Koko, kenapa Koko? Kenapa
0: nih, tapi ada tips-tips untuk mengenal diri melalui MBTI.
3: Iya, pastinya apa tuh kok?
0: Apa tuh?
3: Ya pastinya kita tes dong. Jadi buat teman Pro 2 yang dari tadi tuh bingung, kita tuh kayak dari tadi kan ngomongin MBTI tuh. Terus kayak teman Pro 2 yang belum tahu MBTI.
1: Bingung kan dia?
3: Gimana sih? Ada yang ngomong MBTI ada MBTI ini. Gimana nih? MBTI. Oke, kita singkat jadi MBTI aja ya.
0: MBTI.
3: MBTI itu. Iya, kita in Indonesia guys.
1: Coba, MBTI.
3: MBTI ya kita gitu, MBTI. Jadi buat teman Pro 2 yang bingung tuh gimana cara tes MBTI, bisa cek di web aja, cari aja MBTI tes gitu.
0: Tesnya juga nggak lama-lama banget kok, bentar doang. Yes.
3: Dan kita sangat rekomend karena itu benar-benar kayak jujur, itu tuh kayak iya banget gitu. Apa sih gimana sih rasanya?
0: Jujur iya banget.
3: Maksudnya
0: iya
3: itu
0: banget.
3: Tuh sangat worth gitu loh. Yes. Karena itu sangat cocok dengan kita. Jadinya kita tuh lebih tahu kita tuh gimana orangnya gitu.
1: Betul.
3: Dan itu tuh juga bisa nyaranin kita buat ngambil sesuatu gitu loh, kayak misalnya teman Pro 2 mau kerja di mana atau apa, itu tuh cocok banget gitu. Karena juga ada rekomendasinya.
0: Tapi dari tadi kita ngomongin MBTI, emang kalian tahu MBTI itu apa? Kependekan dari apa?
3: Oke, okay, asik. Apa tuh, Pak?
0: Myers-Briggs Type Indicator.
3: Oke.
1: Okay. Apa
3: artinya?
0: Enggak tahu. Ada indikator.
3: Gimana ya, Kok?
1: Indikator ya, intinya ya, Kok ya.
0: Myers-Briggs kayak nama orang.
1: Enggak gitu.
0: Iya, kayaknya, Kak. Kan feeling.
3: Enggak, itu maksudnya adalah kepribadian kita. Intinya MBTI ini adalah tes kepribadian teman Pro 2.
1: Betul. Jadi simpelnya akan lebih apa ya? Maksudnya lebih jelas ketika kita tes karena semua hasil itu semua dari jawaban kita.
3: Benar.
1: Jadi bukan yang kayak tebak-tebakan. Kamu
3: betul.
1: Orangnya ini ya? Oh, berarti kamu I. Enggak gitu.
0: Enggak.
1: Caranya enggak gitu.
3: Kok gitu sih? Kamu NPD ya?
0: Iya.
1: Oh. Lagi
3: nih. Ulang pertanyaan.
0: Fatim pick me.
3: Enggak.
1: Apa sih? Kenapa sih?
3: Tapi jujur ya.
1: Harus nunggu gitu.
3: Kalau misalnya dari pengalaman aku nih, aku tuh dulu orangnya kayak bingung gitu loh, Kak, kayak aku tuh, apalagi kan yang kelas 10 nih teman Pro 2 udah mau penjurusan, pasti bingung kan mau ambil apa. Dan setelah aku tes MBTI ini tuh benar-benar kayak membantu banget karena jadinya oh iya aku nih cocoknya di sini. Nah, jadi
0: keluar ya mapelnya habis tes ya.
3: Kita bisa ngambil ya gitu.
1: Kenapa sih?
3: Kan coba kamu tumpeng ya. Kenapa sih kamu
1: tuh? Itu tuh lebih kayak ketika hasilnya keluar kita jadi tahu ternyata di diri kita tuh ada hal yang belum kita tahu.
3: Benar.
1: Jadi mungkin kalau dari contoh dari ISFP, dari yang aku tahu, mungkin ketika aku dapat hasilnya ISFP, aku tuh ngerasa kan dia bilang empatinya tinggi, aku juga ngerasa kayak oh iya benar nih.
3: Iya. Terus, nih.
1: Kalau masalah yang lain kayak nggak terlalu suka drama, benar. Aku tipe orang yang kayak kalau mau dengerin sesuatu hal yang menurut aku ini ribet nih.
3: Kayaknya enggak dulu deh, mundur aja deh kita gitu.
1: Kalian aja, aku langsung pulang kalau gitu. Jadi aku enggak mau yang ikut-ikut begitu. Dan kalau untuk masalah kayak fleksibel dan mudah adaptasi, terus punya selera estetik. Nah, itu aku belum tahu tuh, jujur. Jujur aku enggak ngerti. Jadi pas dapat kayak gini baru aku apakah iya gitu. Baru aku nanya-nanya
3: iya.
1: Apakah iya.
3: Apakah gitu. Iya
1: nah,
3: gitu.
1: Ternyata memang dari teman-temanku ternyata memang bilang iya. Aku seperti itu orangnya. Nah, dari situ makanya bagus banget buat kamu teman Pro 2 buat ngetes MBTI ini ya. Karena ketika hasilnya keluar, banyak hal yang mungkin kamu belum tahu dari diri kamu dan ujung-ujungnya kamu bisa tahu, oh, ternyata aku gini loh orangnya.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 udah jam 6.53 nih.
1: Gak terasa ya kita ngobrolin soal MBTI tadi.
0: Ya cepet dari banget
2: sore
0: ya.
2: Sampai jam segini ya jujur seru banget sih ngobrol MBTI ini.
1: Kenapa sih nyak-nyak lagi dia? Tolong deh.
3: Gitu lagi kita
0: tendang. Iya. Kenapa nyak kita tendang?
2: Masih. Satu.
0: Tiga. Kayak anak kecil lah kak, dihitung.
1: Tiga kita lempar ke sebelah.
0: Sebelah.
1: Yang gelap situ.
2: Masih
1: dua,
0: belum tiga.
1: Tapi gimana?
0: Jadi udah di sesi akhir nih, jadi buat MBTI-an nih di hari ini ya. Jadi penting banget guys buat tahu apa MBTI kita, personality kita, karena sangat membantu.
1: Betul.
0: Buat anak-anak sekolah juga membantu kan, dari buat pilih peminatan kayak Fatim tadi.
2: Iya benar banget, karena itu tuh benar-benar membantu banget ya, bukan cuman kayak apa ya buat main-main doang, enggak ya teman Pro 2. Itu tuh benar-benar ngefek gitu.
0: Ngefek.
1: Lebih apa ya, menambah ilmu teman Pro 2. Bukan berarti ketika kita ngetes MBTI terus kita tahu oh kita ISFP, kita INTJ gitu. Terus oh berarti aku cocoknya berteman sama ini.
2: Enggak juga gitu ya.
1: Itu cuman buat
0: pengetahuan
1: diri sendiri.
2: Iya, ngerti diri sendiri.
1: Jadi banyak hal yang kita mungkin belum tahu, akhirnya kita tahu oh ternyata personality kita tuh bisa loh seperti ini. Ada bisa loh, ternyata kita bisa untuk ngobrol sama orang. Cuman kita lebih ke arah takut aja. Karena kalau kita ngomongin soal introvert ya, ini kalau ngomongin introvert. Introvert sama apa ya?
2: Extrovert.
1: Sama pemalu itu
0: beda.
1: Introvert
2: beda.
1: Sama pemalu itu beda.
2: Ada yang extrovert tapi dia pemalu, ada.
0: Betul. Introvert juga bisa sering ngobrol. Contohnya Kak Bibi.
1: Betul.
2: Ya, benar.
1: Walaupun nanti kalian pulang aku gitu. Ya.
0: Duduk sendiri di bawah meja ya, Kak?
1: Iya. Agak meratapi, kenapa Kak?
3: Lebih parah lagi, dia gak keluar kamar selama sebulan.
0: Oke.
1: Aku masuk ke dalam selimut.
0: Masuk dalam selimut.
3: Dia gemeter ketakutan.
0: Kita datangin Kak Tim.
2: Ayo.
1: Makin gemeter dong. Kan tadi.
2: Ya kan itu itulah niat kita.
0: Boleh.
2: Kita nanti bawain Sabindo.
0: Enggak mau.
1: Tapi memang teman Pro 2 kalau misalnya kamu mau mencoba untuk MBTI itu boleh banget ya. Karena ya kalau kita ngomongin MBTI
2: itu
1: ya berarti
2: seru banget dan memahami diri sendiri itu sebenarnya seru banget ya teman Pro 2.
1: SMA gimana?
2: Apa?
1: Kalau untuk anak-anak SMA.
2: Nah, buat teman SMA, teman Pro 2 yang masih di jenjang SMA ya, sama kayak aku dan juga Matthew, itu tuh benar-benar rekomendasi banget. Karena benar-benar membantu banget tadi kayak yang aku bilang, itu tuh membantu kita untuk memilih minatan, penjurusan, dan juga itu tuh membantu kita buat lebih apa ya memahami kita tuh tipikal yang belajar gimana dan gimana kita berinteraksi. Itu tuh benar-benar membantu banget.
0: Iya.
1: Kalau dari Matthew?
0: Ya benar kata Fatim, membantu banget memang. Tapi kalau misalnya kayak apa sih MBTI ini, penasaran dong juga gak apa-apa sih sebenarnya.
2: Iya, yang penting kita tahu lah ya gitu.
0: Gabut doang gitu ngisi, ya gak apa-apa sebenarnya, gak ada salahnya juga kan.
1: Setuju,
0: lebih tahu juga.
1: Makanya kalau kita misalnya apa ya, menjadi patokan sih enggak sih teman
2: juga.
1: Tapi lebih ke arah, oh kita tahu nih misalnya kayak aku tadi, oh aku ISFP, oh ternyata aku orangnya perhatian ya dengan hal-hal kecil, bisa lihat-lihat detail. Aku baru, oh iya ya bener ya, ternyata itu tuh bukan perasaanku aja loh. Ternyata memang ada teorinya sendiri dari S-nya tadi, dari sensingnya itu tadi. Terus dimana kita bisa tahu, oh ternyata yang belakangnya P itu semuanya orang-orangnya fleksibel, spontan gitu.
2: Dan intinya kita apa? Jadinya lebih tahu diri kita sendiri.
1: Betul. Kenapa kamu terbang? P apa?
0: P apa?
1: Kenapa aku tanya tadi loh? Dua jujur ya.
2: Padahal udah aku potong loh Kak.
1: Tadi aku mau serius kan. Kira ada apa nih?
2: Iya kenapa nih?
1: Sama ternyata. Itulah ipong.
0: Apa?
2: Begitulah.
1: Udahlah ya teman Pro 2, karena ini sudah di jam 18.57 ya. Waktunya mereka berdua pamit undur diri.
0: Sedih banget.
1: Setelah ini kan aku lanjut lagi.
2: Iya. Gitu. Semangat.
0: Semangat teman Pro 2 sama Kak Bibi lagi.
1: Yes, benar banget. Jadi kalian gimana kalau pamitan? Coba dong. Aku setiap anak BS aku selalu nanya, gimana cara pamitan kalian?
0: Aku Matthew.
2: Dan aku Fatim.
1: Kok rebutan satu-satu,
0: ulang ya.
2: Dari koko dulu.
0: Boleh, aku Matthew.
2: Dan aku Fatim.
0: Kami pamit undur diri. Bye-bye.
4: everything with one single word. You know? Like,

0: Indonesia.
1: Tari Kancat Leto, tarian anggun dari suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, yang dikenal dunia dengan sebutan Tari Gong. Tari Kancat Leto biasanya dibawakan oleh penari perempuan, mengenakan pakaian adat Dayak yang indah, berhias manik-manik warna-warni, serta hiasan kepala dari bulu burung enggang. Dalam tarian ini, penari berdiri di atas gong besar sambil menggerakkan tangan dengan lentik, menggambarkan kelembutan seorang gadis Dayak. Gerakannya halus, seperti angin yang berhembus di hutan Kalimantan. Tak hanya indah, tarian ini juga mencerminkan keluhuran budi, keanggunan, dan kearifan masyarakat Dayak Kenyah. Tahukah kamu, tari Kancat Leto sering disebut tari gong karena memang ditarikan di atas gong sebagai simbol keseimbangan dan keanggunan. Uniknya, setiap gerakan tangan penari memiliki makna. Ada yang melambangkan kehidupan, doa, hingga hubungan manusia dengan alam. Kini, tari Kancat Leto tidak hanya dipentaskan dalam upacara adat Dayak, tetapi juga sering ditampilkan dalam festival budaya hingga panggung internasional.

Oke, teman Pro 2 merapat di jam 7 nih ya. Kita bakal masuk ke Tonight's Corner yang dimana kamu baru aja dengerin lagu dari Salma Salsabil, teman Pro 2, yang judulnya Hachu gitu ya. Ini tuh lagu sebenarnya dibungkus dengan setuan R&B ini, teman Pro 2. Karena lagunya kan kayak yang kamu dengar tadi lah, asik gitu ya, santai gitu. Tapi dibalik itu, teman Pro 2, lagu ini justru nyimpan makna yang mendalam banget tentang kerasnya kehidupan pekerja kota yang penuh tekanan dan rutinitas. Dari awal lagu nih ya, pendengar langsung disajikan lirik yang sederhana, teman Pro 2. Tapi terasa sangat akrab ya dengan keseharian kita-kita gitu ya, seperti bangun pagi, berangkat kerja, sampai kembali mengerjakan pekerjaan yang monoton itu. Bahkan ada sindiran halus juga soal bos yang cerewet, terus ada rasa jenuh juga, lelah gitu ya, yang kita pendam sendiri itu. Di bagian refnya lagu ini juga negasin nih, teman Pro 2, tentang realitas kehidupan di kota, di mana semua orang datang membawa mimpi masing-masing, tapi menukar tenaga mereka dengan angka yang hasilnya nggak selalu pasti nih. Jadi akhirnya Hachu nggak hanya sekedar lagu, teman Pro 2, tapi juga ini sebagai potret tentang lelahnya bekerja dan kerasnya kehidupan di kota. Dan setelah ini, teman Pro 2, aku bakal ngebahas soal Salma Salsabil. Jadi stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat Isya ya teman Pro 2 buat kamu semua. Dan kita lanjut nih ya, ngomongin soal Salma nih ya. Tadi kan kita ngomongin lagu barunya tuh yang judulnya Hachu gitu ya. Dan mungkin beberapa dari kamu belum tahu nih, siapa sih Salma ini? Salma ini adalah jebolan ajang pencarian bakat teman Pro 2 di season 12 tuh ya. Dan dia adalah juaranya waktu itu tahun Pro 2. Jadi ya, setelah dia menjuarai itu, Salma Salsabil ini dapat lagu kemenangan. Sekaligus itulah menjadi debut singlenya yang judulnya tuh Menghargai Kata Rindu. Itu dirilis 19 Mei 2023 ya teman Pro 2, dengan versi yang berbeda dengan juara duanya si Nabila Taqiyah, rivalnya di Grand Final Indonesia di Idol ya teman Pro 2. Dan dia melalui rekaman dari Universal Music Indonesia. Jadi ketika dia join ya ke kompetisi itu teman Pro 2, Salma mendapatkan julukan sebagai Queen of Trending dan Queen of Standing Ovation. Karena dia sering banget, bahkan kayak hampir apa ya, hampir semua nyanyinya dia ada standing ovationnya teman Pro 2. Jadi aku jujur pas tahu itu dia ini ya, dia tuh di apa salah satu juri si Judika gitu ya teman Pro 2, selalu bilang oke okay gitu kualitasnya, karena dia tuh punya originalitas dan musikalitas yang sangat bagus banget. Kenapa? Karena dia pendidikannya waktu itu teman Pro 2, dia mengambil jurusan yang namanya penyajian musik. Jadi memang sudah terbiasa dengan musikalitas teman Pro 2, yang dimana dia sudah bikin lagu juga pada saat audisi. Jadi dia ini ketika muncul audisi itu, jujur aku langsung tahu kayak kayaknya dia deh juaranya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi masih ngomongin Salma Salsabila. Biasanya kalau kita ngomong Salsabila biasanya Salsabila ya. Tapi ini beda nih, karena dia adalah sang juara. Asik. Jadi teman Prodo, kalau kita ngomongin karirnya dari Salma Salsabil, ternyata Salma itu pernah ikut apa ya namanya? Ajang pencarian bakat dari waktu dia kecil tuh teman Pro 2. Terus dia ikut juga di 2017. Tapi ada kompetisi ini dia cuma mencapai babak kayak blind audition gitu lah teman Pro 2. Jadi dia pernah mendapatkan sebutan sebagai artis gagal karena beberapa kali masuk layar kaca. Tapi ikut ajang pencarian bakat namun selalu gagal nih teman Pro 2. Sampai akhirnya dia menjadi juara gitu ya teman Pro 2 di ajang pencarian bakat. Dan di 22 Mei di 2023 tuh teman Pro 2. Mungkin kalau kamu tahu dia sempat banget nyanyi-nyanyi tuh ya di 2012 dia ikut, terus ada juga di 2016 tuh ya teman Pro 2 sudah mulai besar. Dan di 2018 dia ikut, 2022 dan akhirnya juara di 2023. Dari sini teman Pro 2 kita bisa belajar yang namanya proses itu pasti panjang teman Pro 2. Walaupun nih ya kita kayak punya suara yang sangat-sangat bagus gitu ya kayak Salma, ya tetap harus belajar karena pasti ada aja kekurangan dari cara kita bernyanyi, entah dari artikulasi atau dari gimana cara kita mengeluarkan vibra dan yang lain-lain gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau buat kamu nih teman Pro 2, mungkin kalau ngelihat Salma sekarang dengan lagu yang terbaru nih, lagu yang kalau aku lihat sih lagunya sangat-sangat apa ya, Hacu ini nih satu lagu yang R&B. Aku jujur suka banget R&B teman Prado. Mungkin kalau kamu belum tahu lagu R&B itu lagu-lagu mungkin seperti lagu-lagu Gary Gani. Nah itu juga R&B itu teman Prado. Jadi tipe yang agak upbeat dikit tapi bukan tipe yang beatnya cepet banget, itu enggak. Tapi lebih ke arah santai, santuy gitu. Kalau kita nongki itu dengarnya upbeat enak banget jujur teman Pro 2. So itu aja yang bisa aku bagiin tentang Salma Salsabil teman Pro 2 di malam hari ini. Dan setelah ini ya teman Pro 2, kamu bakal dengerin Music Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta. So aku Bibi pamit undur diri. See you and bye bye.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Updates. Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil meraih gelar juara Thailand Open 2026 setelah mengalahkan unggulan pertama asal India Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty pada laga final di Bangkok. Leo dan Daniel menang 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 25-23, di mana kemenangan tersebut menjadi gelar juara bagi pasangan yang kembali dipasangkan pada turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, sutradara James Cameron menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana produksi 2 film lanjutan dari waralaba Avatar. James Cameron menyebut proses pengembangan untuk Avatar 4 dan Avatar 5 masih berlangsung, di mana ia juga mengatakan 2 sequel mendatang sedang diupayakan untuk dapat diproduksi dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih efisien dibanding film-film sebelumnya. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tengah menyiapkan aturan terkait biaya layanan di platform e-commerce untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Regulasi tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri UMKM yang mengatur perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Lebih lanjut, pemerintah berencana menyeragamkan komponen biaya di marketplace menjadi 3 kategori utama, yakni biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue Edi Taman nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: ya. Iya kan satu, yang satu apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah. Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga. Kan. Gue tahu beberapa kosa kata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh sih?
1: Alhamdulillah enggak. Karena
0: enggak ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya, enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Liebers.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener
1: tetap
0: ya.
1: Tetap keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Benar sih.
1: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.

0: bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu. Mm-hmm. Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
1: Itu sih. Iya, ada.
0: Walaupun aku enggak terlalu mikirin itu, okay. Karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, mm-hmm. Tapi benar-benar, ya harapannya tetap bisa disuka lah, bisa
1: betul,
0: diterima
1: gitu. Betul, betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah, yeah. Ya. Tapi itu karena ya hobi, suka nyanyi, yeah. Suka dengan dunia musik, yes. Jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil, yeah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Ngomongin, yeah, soal EP terbarunya, EP perdana juga, yang berjudul
0: Seisi Dunia Cemburu.
1: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
0: Nama EP-nya kan?
1: Nama EP-nya, iya, betul.
0: Seisi Dunia Cemburu.
1: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Wow.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, yeah. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke. Okay.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama cerita cinta.
1: Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misal punya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: Aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Karet. Okay, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya tercemburu, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan. Okay.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Ya.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gua nih gua bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Bener-bener. Berarti
1: pokoknya hubungan gua nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, gitu. Di mana ada
1: mereka.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Benar.
1: Okay. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Let's go.

0: kasih di MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Benar kayak langit cuek
1: iya. Gitu kan. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, yeah, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Gitu.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga, mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm. Tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright. Berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, gitu. kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: Di hidupmu?
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadinya oh, enggak, jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Okay. Ini berarti
1: udah.
0: lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: nih.
1: Ya. Nih.
0: Udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Okay.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh
1: gitu.
0: Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dunia cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Benar-benar. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini nggak mau sama kita gitu.
0: Oh.
1: alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya. Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya,
0: salah menafsirkan sesuatu,
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, gitu. Oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya,
1: iya,
0: itu keenam EP-nya yang
1: iya,
0: sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright, oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat okay, main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Ya paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow, otomotif. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, yeah. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan.
0: Hmm.
1: Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil,
0: pengen ini. Yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy.
1: Ya pasti main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sering.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari, kalau di, bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Iya.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh kan. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam? Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu juga, lumayan.
0: Lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar apalagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm,
1: aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Papa pun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah, kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah. Yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar.
0: Bener kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle aja semua gitu kan. Bener-bener. Gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat, yes, buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya benar. Oh, apa nanti kayak gini? Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita sih bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, benar ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin nggak usah kita lakuin, yeah, gitu kan? Benar.
1: Oh,
0: wah,
1: gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Benar. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Yes, oke, okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga lah. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: orang tua bangga semuanya. Gitu. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika, yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan, yeah, lagu kita, relate, yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya,
0: yeah,
1: di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, eh lu hafal lagu gue?
0: Itu kayak, Iya, paham. Iya sih, gokil sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah
1: karena
0: ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh,
0: betul,
1: pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita, iya, harus tidurnya lebih dikit, iya, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang, iya, ya kan. Ya, ya,
1: terbarkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita, iya, aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya. Semoga, amin, kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya
1: semuanya.
0: Teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun karena ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Gak semua
0: orang bisa. Iya kan?
1: Benar kan?
0: Yeah. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu udah
0: bisa
1: ada di YouTube.
0: Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang, even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari orang tuanya, yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener, okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye bye.
2: Music Life Chat.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Kan udah dibilang, kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan dengerin.

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2.
1: Hai teman
0: Good
1: dua.
0: Evening di Selamat Jaga Malam ya.
2: Yes.
0: Bersama Lun dan juga Kita lagi ya teman Pro 2. Semoga kamu mah enggak bozren ya.
1: Berapa bulan ini kita akan sering ketemu ya? Ternyata. Iya,
0: betul. Beberapa bulan kayak dia masih lama aja di sini.
2: Jangan gitu ya. Mama baru tadi. Ini baru banget habis sebelum ini tadi.
1: Okay. Jadi mama pikir gini. Habis ini liburan kuliah berarti udah enggak siaran lagi pagi-pagi di sini.
0: Kemarin Yemi mah siaran pagi cuma bisa kalau lagi libur ya.
1: Iya, karena Yemi mah kelasnya pagi.
0: Kasian ya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa buat kamu yang pengen juga ada di posisi Yemi mah sekarang ya. Bisa daftar barengan sama kita loh. Langsung aja cek Instagramnya @rriprodua_samarinda. Di situ ada cara daftarnya untuk Announcers Academy. Gen 3.
1: Udah mau gen 3 banget.
0: Aku aja gen 1 ya teman Pro 2, rasanya masih kayak kok udah 3 aja nih. Rame ya. Makanya buat kamu teman Pro 2 mungkin yang masih bingung, aduh kudu mulai gimana ya untuk kehidupan dengan gaji 10 digit ke itu gitu ya. Mungkin kamu bisa mulai pengalamannya di sini barengan sama kita-kita
1: bener,
0: ya.
1: Jangan, kalau misalnya kalian sudah memiliki mimpi itu jangan ditahan-tahan ya teman Pro 2. Jangan sampai. Apalagi yang masih banyak tapi itu
0: bagaimana
1: ya,
0: mau sukses.
1: Nah, itu kata-kata yang lagi kita sering dengar sekarang.
0: Dan emang bener sih ini teman Pro 2 karena aku tuh mikirnya untuk hal sesimpel kita ngerjain tugas aja ya Yem. Ini kan udah mulai minggu-minggu menjelang UAS gitu teman Pro 2 di perkuliahan. Dan emang aku ngelihat struggle-nya teman-teman aku dulu itu kayak gini. Duh, numpuk aja semuanya. Tapi nanti aja lah dikerjainnya. Ujung-ujungnya satu, hasilnya ternyata gak maksimal. Terus yang kedua nyesel kayak kenapa sih gak kucicil dari kemarin.
1: Bener.
0: Padahal emang intinya ya teman Pro 2 untuk mulai sesuatu tuh ya dikerjain dulu, dibuka dulu.
1: Dicicil dulu.
0: Jangan bingung mikir aduh kudu ngapain kayak mana mau jadi CEO kita ini.
1: Itu dia. Iya sih.

0: Angkatan banget.
1: Satu angkatan itu gak diterima, okay. Kak. Terus akhirnya kita disuruh ulang dalam waktu satu minggu.
0: Kenapa?
1: Karena kita gak bisa ngejelasin tugas yang kita buat, kayak gitu. Tapi memang itu tuh mendadak. Jadi kita tuh bener-bener kayak, jadi kita disuruh ngapain, kayak gitu. Akhirnya kita harus ngulang. Dan waktu seminggu itu kan singkat banget ya. Tapi aku sadar sih teman Pro 2, ini kesalahan di diriku sendiri. Karena aku bener-bener sudah ini nih, udah semangat nih untuk ngebuka. Tapi aku tetap nanti dulu deh kayaknya.
0: Kalau temanku biasanya gini nih, teman Pro 2 untuk pembelaan dirinya. Aku tuh tipe orang yang baru dapat ide kalau mepet gitu. Jadi dikerjainnya malamnya. Itu padahal dia. Deadline-nya juga 2-3-5-9 gitu ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengennya tuh punya hidup ideal kayak Ingrid medsos yang a day in my life. Full banget tuh agendanya, kelihatan sehat, masih bisa pilates dan kawan-kawan.
1: Wow.
0: Kamu kira-kira tugas aja mau kamu kerjakan gak sekarang nih?
1: Nah, ayo, siapa itu?
0: Makanya, buat kamu teman Pro 2 yang pengen cerita-cerita, ini nah caranya jadi orang sukses. Boleh spill di WhatsApp kita di mana tuh, Yem?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau di Instagram kita yang tadi udah sempat kita spill ya, di @rrpro2samarinda. Atau di mana, Yem?
1: Di
0: aplikasi RRI Digital.
1: Kita tunggu. Okay, so

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Sugar FM. Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Satu hal yang aku kadang masih rasa gak suka dari diriku sendiri nih ya teman-teman.
1: Apaan
0: berdua tuh? Aku tuh kadang suka ngerasa
1: okay.
0: aku tuh gak sehebat orang lain waktu aku mau coba sesuatu kayak okay. gitu. Nah tapi kak, di satu sisi kan aku sering marah sama diriku sendiri karena aku gak suka itu. Tapi aku masih sering ngelakuinnya. Terus kalau misalnya ada temanku yang ngerasa kayak gitu juga, aku juga marah sama dia.
1: Waduh.
0: Kayak, sepertinya ada
1: aku
0: sesuatu
1: sedang bertarung dengan masalahku sendiri gitu ya, ya. Terus aku lebih marah kalau orang lain ngalamin hal yang sama ternyata.
0: Iya, benar.
1: Oke, oke. Tapi sebenarnya emang ya teman pro 2 ngebandingin diri sama orang lain tuh kayaknya hal yang buat manusia tuh susah buat dihindarin.
0: Iya.
1: Enggak tahu kenapa ya. Tapi rasanya itu selalu lebih gampang untuk ngelihat ke atas daripada ngelihat ke bawah.
0: Bener.
1: Ya enggak, Yem?
0: Bener.
1: Entah kenapa teman pro 2 kita tuh mungkin suka kelewat gini sih. Atau kita enggak kebiasa aja sih kayak bersyukur sama apa yang kita punya. Biasanya ya teman pro 2 kalau udah ngomongin tentang kamu tuh harusnya bersyukur, ada orang yang di bawahmu, itu tuh kayak struktur kalimat yang aku kayaknya gak mau ngelontarkan kalau orang lagi terpuruk dan kawan-kawannya.
0: Yes.
1: Rasanya tuh apa ya? Bukannya dia tuh gak bisa bersyukur teman pro 2, tapi mungkin lebih ke ini, dia tahu dia bisa ngasih lebih tapi ternyata belum waktunya dan dia kesel karena itu. Jadi kalau misalnya aku tuh ngerasa aku gak bisa sebaik orang lain ya Mima, aku tuh selalu berusaha untuk narasiin gini teman pro 2, oh aku tahu aku bisa tapi belum waktunya gitu.
0: Iya benar banget. Dan pasti kayak tadi Kak Lun bilang kan, ada orang tuh yang kadang kesel sama dirinya sendiri waktu dia tuh udah tahu kalau oh aku bisa kok, tapi dia juga masih nggak bisa ngontrol dirinya untuk kayak ih bisa loh ini, bisa loh ini. Karena aku punya temen yang kayak gitu kak, dia itu semua orang itu lihat potensinya dia kayak gitu, kamu bisa kok gini, tapi dia itu selalu ngerasa enggak, aku tuh cuma bantuin kalian aja, aku nggak bisa kalau misalnya aku yang jadi kepala dari itu, okay. tapi aku harus jadi buntut. Nah,
1: okay.
0: kadang itu yang mungkin pemikiran itu yang bikin kayak orang tuh mikirnya kamu lo bisa, tapi kenapa kamu selalu jadi buntut padahal kamu bisa jadi kepala kayak gitu. Tapi di satu sisi juga waktu yang Mima denger dia ngomong gitu teman pro 2 jadi kayak mikir, "Oh iya lo, berarti mungkin dia itu emang belum ngerasa itu waktunya dia untuk okay, sekarang aku bisa jadi kepala." Tapi itu dia masih mau ngobservasi dulu kayak, oh ini gimana sih cara kerjanya, ini aku harus mulainya dari mana sih, terus nanti step selanjutnya gimana.
1: Karena emang
0: gitu.
1: Kadang tuh ya Yem, orang itu ngerasa kita memang mampu gitu kan. Kita juga ngerasa, ih kok aku gak bisa kayak dia ya, padahal kita tahu kita tuh bisa. Itu tuh mungkin gara-gara kita tuh ketahan dari rasa takut megang tanggung jawab yang lebih gede dari yang sebelumnya kita sempat pegang. Karena emang kalau ngomongin tanggung jawab ini ya teman pro 2, siapa sih yang pengen direpotin banyak hal gitu ya, aku juga gak mau. Cuma kalau gak kayak gitu, kita tuh jadinya stay di zona nyaman melulu, diem di situ-situ aja, terus kerjaannya cuma melongo ngeliatin, ih kok orang sudah di situ ya, kok orang bisa sampai situ, coba kalau aku di posisinya, aku pasti sudah bisa lebih baik bla bla bla bla. Meanwhile, sambil ngomenin orang lain ini mungkin kita kerjanya cuma nonton, scrolling, bener-bener enggak ngapa-ngapain. Bukannya juga santai-santai itu salah ya.
0: Yep.
1: Tapi lebih ke kalau pengen ada di posisi orang lain, kayaknya emang kita sendiri enggak sih yang harus coba gerak?
0: Ya, bener banget. Dan jangan sampai endingnya itu malah kita jadi ngebandingin diri kita sendiri sih. Itu apa ya, kayak jadi bagian terburuknya lah, jangan sampai kita sampai ke bagian yang itu. Karena waktu kita udah mulai ngebandingin diri kita sama orang lain, ya memang ngerasa banget sih kak, itu yang jadi bikin pikiran kita tuh malah tambah mumet gitu,
1: ya.
0: Iya benar.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Selain karena ini nih teman pro 2 atapinya itu tadi, ada juga satu masalah yang sering banget nongol buat kita-kita yang baru mulai hidup gitu loh. Kita tuh suka bandingin diri sama orang-orang yang pengalaman itu mungkin udah mulai 3 tahun, 4 tahun di atas kita.
1: Itu
0: jujur,
1: masalah banget.
0: Aku tuh sering merhatiin kayak kating-kating aku gitu kan, yang cuma bedanya tuh setahun aja ibaratnya. Tapi aku ngerasa, ih kok orang ini sudah ngapa-ngapain kesana kesini gitu.
1: Bener.
0: Masalahnya teman pro 2 mungkin gara-gara medsos kita gak se-update mereka ya untuk ngupload dokumentasi, jadi bawaannya kayak ih aku nih tertinggal banyak sekali ternyata. Karena emang gak pernah ada yang nyiapin kita kali ya Yem, tentang kamu kalau ingin mulai dalam kehidupan ini harus dari kamu jago mendokumentasikan hal-hal yang udah kamu lakuin.
1: Terus kamu,
0: ya iya kan,
1: bener,
0: wajib.
1: Ya
0: Mima, kamu tipe yang suka brandingin diri gitu gak di medsos?
2: Musiman sih kak.
0: Oke.
1: Ada ya gitu ya.
0: Tergantung
1: ya?
0: Seasonnya ya.
1: Tergantung
0: kenapa
1: seasonnya.
0: Kenapa?
2: Tapi kalau aku pribadi sih teman pro 2, kalau dulu kan device aku sebenarnya belum mencukupi kan kak. Tapi aku pengen
0: enak-enak
2: banget
0: enak itu ya, HP-nya ya.
2: Iya.
0: Ya,
2: kameranya agak anu ada embunnya.
0: yang kalau video formatnya 3GP pasti ya. Oke.
2: Okay. Sebenarnya pengen banget tapi ternyata masih belum bisa. Tapi aku kadang kayak kalau misalnya temanku fotoin gitu, boleh nggak minta tolong fotoin gitu-gitu kan. Nah cuman di saat sekarang ini device aku sudah mencukupi, kadang waktunya yang
0: betul,
2: aku nggak punya.
0: Betul.
2: Jadi sebenarnya kalau keinginan itu pengen banget setiap kegiatanku itu didokumentasikan,
0: ya,
2: ditaruh di arsipku juga kayak gitu. Cuman kadang waktunya sih kak aku itu yang nggak.
0: Nah kalau aku tuh kayak gini masalahnya, aku tuh sering lupa untuk dokumentasi itu. Maaf gak sih? Nanti pacar
2: benar,
0: udah
2: benar.
0: Beres baru aku abar aku kayak
2: iya.
0: Ini kayaknya kalau aku kontenin ini bagus
2: iya,
0: gitu ya teman pro 2. Cuma emang ya namanya juga pengalaman. Jadi dari satu kegiatan kita ngerasa aduh sayang banget gak didokumentasiin. Abis itu aku belajar untuk fotoin. Walaupun orang-orang pada kayak ih aduh apa sih cringe banget ginian doang difoto. Ada tuh yang kayak gitu Yem. Cuma aku mikir ya udah yang penting difoto dulu walaupun gak tau uploadnya kapan.
2: Iya, kadang itu juga jadi kenang-kenangan untuk kita sendiri juga kan kak. Gitu sih aku.
0: Ada juga
2: sih
0: orang-orang yang mikir kalau umuran kita ya teman pro 2, yang namanya mahasiswa kamu tuh harus punya pengalaman kerja. Apalagi kalau baru lulus orang juga mintanya minimal pengalaman kerja 1 tahun.
2: Bener.
0: Gitu kan syaratnya.
2: Bener.
0: Padahal ya gimana mau kerja ngerjain tugas kuliah aja kadang aduh tepar gak ada waktu.
2: Iya kita aja terlontang-lantung
0: mengerjakan
2: tugas.
0: Nah dari sini akhirnya tuh aku mikir gimana ya supaya kita tuh tetap bisa dapat kerja walaupun emang ya pengalaman kerja itu gak ada. Baru akhirnya aku sadar teman pro 2, dan ini mungkin juga pelajaran buat kamu yang baru mau masuk kuliah gitu ya, baru mau mulai, selalu ingat kalau ada tugas misalnya project atau tugas akhir gitu ya Yem. Posisikan diri kamu tuh di posisi paling strategis atau fungsional. Contoh, kalau aku dulu tuh teman pro 2 ada satu mata kuliah namanya perencanaan event. Jadi tuh harus bikin event satu kelas.
2: Oh.
0: Satu kelas itu harus ada eventnya masing-masing. Udah tuh, abis gitu kamu tuh wajib banget ada di posisi yang bisa kelihatan hasilnya banget. Lebih oke lagi kalau hasilnya bisa kamu catat dalam bentuk angka. Contoh, aku itu kemarin sebenarnya cuma bertanggung jawab di public relationnya doang. Artinya cuma ngedata berita yang udah diupload dan kawan-kawannya. Tapi waktu itu aku juga handle media sosialnya. Nah, aku yang ngerancanain kalender eventnya, event untuk medsosnya doang ya. Terus juga ngeliatin ini impresinya berapa, insightnya berapa. Nah itu yang harus dicatat. Detail-detail kayak gitu. Aku gak pernah mau kalau ada event ataupun tugas apapun itu cuma jadi ketua atau wakil. Karena menurut aku agak susah untuk dicantumin angkanya.
2: Bener.
0: Kalaupun cantumin angka, paling aku cuma bakal bahas menghandle kegiatan dengan jumlah 58 anggota yang harus diatur dalam waktu sekian. Sekarang aku udah ngerti. Aku sekarang ngerti itu penting banget. Jadi kalau Yemima kan masih banyak nih waktunya aktif di perkuliahan, coba untuk ambil posisi strategis gitu untuk tugas akhir, apapun tugasnya. Bahkan di kerja kelompok yang kamu itu teman pro 2 mungkin cuma kayak ya 4 orang aja, tapi tugasnya nganalisis sesuatu, kamu cari bagian yang paling maksimal bisa kamu analisis.
2: Berarti
0: itu bagus.
2: Bener banget itu. Jadinya kita bisa mulai dari diri sendiri kita ya kak. Bener. Cari kesempatan aku bisa masuk di mana nih.
0: Bener.
2: Kayak gitu.
0: Ini review dari aku ya teman pro 2. Tapi aku tuh sempat nyoba, bukan nyoba sih, udah nyoba daftar di kayak 2 tempat gitu. Dan dua-duanya itu CV yang aku kirim tuh bukan CV pengalaman kerja, tapi CV yang isinya proyek-proyek yang aku pas kuliah. Proyek mata kuliah bahkan, bukan organisasi. Itu bisa lolos. Jadi buat kamu teman pro 2, ingat, kalau masih takut, aduh gak ada pengalaman kerja, iya gak ada. Coba lihat tugas-tugas kamu gimana, ada gak?

0: Gondok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
6: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
5: Ya terus gimana?
6: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
5: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
6: Idih, udah gini aja

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Masih di 88,5 FM ya teman Pro 2, di Jaga Malam barengan sama Lun dan juga Yemima. Ngobrolin apa sih kita dari tadi ya?
1: Kita tuh ngobrolin bagaimana mau sukses kalau banyak ah tapi.
0: Ini yang pengen aku dengerin dari dia teman Pro 2, makanya aku suruh dia nge-spill ya. Karena emang masalah ini tuh lumayan berat banget, terutama buat kita yang ABG-ABG. Tapi teman Pro 2 ini ada yang pengen cerita-cerita barengan sama kita ya. Yes. Boleh langsung aja kita say hi dulu. Langsung aja teman Pro 2 ini udah ada yang gabungan barengan sama kita ya. Ada Kak Wahyu. Hai Kak Wahyu.
2: Hai.
0: Waduh, selamat malam Kak Wahyu, lagi ngapain nih?
2: Lagi ngapain ya?
0: Waduh, kok kita yang disuruh nebak sih Kak Wahyu?
3: Lagi menelpon kita.
2: Dengerin Pro 2 aja sih.
0: Pendengar. Kenapa setia. Kak, ini nelpon ada yang relate apa gimana nih?
2: Biasalah, puisi.
0: Wah. Malam-malam gini emang Kak Wahyu teman Pro 2 suka memotivasi kita dengan puisinya.
3: Oh iya.
0: Hari ini ada berapa bait nih Kak puisinya Kak Wahyu?
2: Hah?
0: Ada berapa bait nih puisinya?
2: Waduh, berapa ya?
0: Waduh. Kalau 100 enggak boleh ya.
2: per bait itu seberapa ya biasanya?
0: Wah, 4 enggak sih?
3: Iya. 4 enggak Kak?
2: Enggak, maksudnya satu bait itu satu baris kayak gitu gitu kan maksudnya.
0: Nah, ini aku lupa.
3: Ayo kita perlu dicari
0: tahu dulu ya. Aduh, guru bahasa Indonesiaku jangan marahin aku ya. Tapi hari ini puisinya Kak Hoi pengen nyeritain tentang apa sih, Kak?
2: Ya tadi sebenarnya ya aku kan mendengar dari jam 9, biasanya aku standby itu dari jam 9.
0: Oke. Okay.
2: Karena pengen dengar temanya.
0: Oh iya.
2: Nah, jadi kalau udah dengar temanya ya cari situasi yang bagus lah untuk bikin puisi sesuai dengan tema gitu.
0: Wah, wow, keren banget. Berarti ini bakal nemenin prepare teman Pro 2 yang sama galaunya kayak kita-kita yang mau sukses tapi bingung.
3: Iya,
2: tapi
3: masih banyak-banyak tapi.
0: Wah, tapi kalau karyanya Kak Wahyu ya teman Pro 2 ini emang wajib kita dengerin dengan yes hikmat gitu ya.
3: Benar banget.
0: Kak Wahyu, udah siap?
2: Sebenarnya aku mau ngasih pilihan.
0: Oh, ngasih pilihan. Oh, iya.
2: Boleh kalian yang baca atau aku aja gitu.
0: Wah, Yemim, kok mau baca hari ini?
3: Kita mau. Kali ini kita mau denger Kak Wahyu.
0: Kita
3: aja
0: pengen diajarin dulu sama iya Kak Wahyu. Boleh enggak, Kak?
2: Iya deh, boleh-boleh.
0: Oke, okay, let's go. Langsung aja Kak Wahyu.
2: Kalau aku agak gugup bacanya, mohon maaf ya.
0: Gak
2: aku
0: apa-apa.
2: Gampang grogi.
0: Waduh, it's okay. Bohong banget. Aslinya mah udah main sampai Los Angeles itu.
2: Iya.
0: Iya. Aku udah enggak sabar sih Kak Wahyu. Ayo Kak Wahyu.
2: Iya. Oke, dihitung aja kalau bisa.
0: Oh,

0: Dari 1 sampai 100 atau 1 sampai 1000?
1: Boleh dari 1000 sampai
0: sampai 1.
1: 99.
0: Waduh, itu mah kasihan di elunnya ya. Kalau gitu kita hitung dari 3 sampai 1 aja deh, Kak. Boleh enggak? Ya,
1: oke, terserah deh.
0: Oke, okay. 3 2 1.
1: Arsitektur sukses tak butuh fondasi yang mewah. Ia tegak dari reruntuhan hari yang lelah. Ketika dompetmu menggega dan upah tak seberapa, di situasi nalar dan mentalmu sedang ditempa. Sebab kejayaan sejati bukan tentang seberapa besar kau menerima, melainkan sekreatif apa kau memahat asa dari yang tiada. Sabar bukan berarti diam memangku tangan yang hampa. Ia adalah gerak sunyi, siasat cerdik melawan nestapa. Dari menahan lapar akan gengsi yang mencekik dada, hingga ketatnya mengunci rupiah demi esok yang berbeda. Jangan kutuk situasi pelik yang mengepung hari ini, sebab permata paling berkilau lahir dari tekanan bumi yang paling kecil. Namun simpan bait ini hanya sebagai sudut pandang yang singgah, sebab hidupmu bukanlah naskah yang harus tunduk pada sebuah tinta. Jalanmu adalah milikmu, tak ada cetak biru yang mutlak benar. Ikut kompas jiwamu sendiri untuk bangkit dan selalu berpijar. Dan itu aja.
0: Yeay, hari ini pun puisi dari Kak Wahyu, teman Pro 2, deep banget ya buat kita-kita. Tentang sebenarnya iya sih, nyari uang itu hal yang utama gitu. Bener. Tapi jangan lupa juga kalau hidup ini punya kita, kita yang tentuin jalannya gimana.
2: Bener.
0: Jangan sampai karena mikir ngejar target mulu lupa kita pengennya apa.
2: Iya.
0: Nah, benar enggak Kak Wahyu?
1: Iya, begitulah intinya.
0: Berarti ini Kak Wahyu nyampeinnya udah matang banget, masuk banget ini
2: kita
0: Kak Wahyu.
2: Kita aja yang masih kadang susah menangkap itu jadi ngerti loh. Ya Mima juga loh Kak tadi akhirnya menangkap.
0: Kalau dari Kak Wahyu, pesan buat teman Pro 2 yang masih takut untuk mencoba apa nih Kak Wahyu?
1: Takut mencoba apa nih?
0: Takut mencoba untuk ngelangkah, nyari pengalaman baru, terutama kalau ngomongin pengen jadi CEO nih Kak di masa depan. Nah.
1: Iya, kuatkan mental sih. Mental itu paling perlu, karena kalau mental enggak kuat biasanya gampang menyerah. Karena kita harus bisa menempa mental kita. Karena mental itu aku ngerasain sendiri kalau dari kecil itu malas rasanya kalau misalnya kita kerja di tempat yang gampang terkena bui. Seperti kerja misalnya di satu tempat lah. Terus kita dibully. Nah, kita gampang untuk keluar dari pekerjaan itu. Sebenarnya ada cara lain selain keluar sebenarnya. Dengan menguatkan tekad kita, dengan menguatkan mental-mental kita, agar tidak agar tidak mendengarkan mereka-mereka yang membuli kita, merendahkan kita.
0: Oke. Berarti emang emang urusan mental ini yang kadang suka disinggung kalau udah urusannya sama Gen Z ya. Katanya kena bentak dikit nggak tahan, kena ini dikit nggak tahan. Tapi siapa sih ya kak ya kalau misalnya awal mulai itu teman pro 2 langsung bisa ngelakuin ya, semuanya. Bener. Mungkin
1: sebenarnya,
0: apa-apa tuh kak?
1: Iya, sebenarnya itu sebuah latihan. Jadi kalau kalian ngerasa itu pekerjaan itu tuh wah ini terlalu kejam buat aku, itu sebenarnya bukan bukan kejam atau gimana, itu latihan. Karena di dunia ini nggak ada yang instan.
0: Betul, betul.
1: Kalau misalnya kita mau yang instan, bikin mie aja.
2: Iya dong, enak dong mie.
0: Atau bikin mie sereal. Nah, bagus juga tuh teman produk, enak lagi. Cuma masalahnya kalau mau beli mie sama beli sereal
2: harus ada uang.
1: Nah, itu dia kan. Jadi efek domino juga.
0: Benar juga ya. Kan Kak Wahyu juga udah bekerja nih kak. Buat teman pro 2 yang mungkin baru mau mulai kerja nih, ada pesannya gak kak? Kudu ngapain aja sih biasanya di hari awal kerja?
1: Kalau di awal kerja, pikirkan masa depan. Simpan uang sebaik mungkin. Sekecil apapun uang yang kita simpan, itu akan sangat penting di masa depan kita.
0: Okay.
1: Karena aku pernah ngerasa aku ngumpulin uang gitu sampai berapa ya waktu itu ya, misalnya sampai 3 juta kalau gak salah waktu itu. Ada yang mau aku beli kan. Ternyata itu uangnya kurang 250. Ternyata itu dampaknya sangat-sangat terasa gitu. Jadi aku berpikir lagi di masa lalu, iya ya, harusnya hari ini aku sudah bisa beli ini. Tapi kenapa ya kemarin aku beli bakso? Kenapa ya kemarin aku beli tahu tek-tek ya?
0: Waduh,
1: seharusnya itu aku nggak beli itu.
0: Itu panggilan gerobaknya itu biasanya itu kak.
2: Ada ya, telepon dari gerobak.
1: Iya, akhirnya ada penyesalan di masa depannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Hal-hal nggak penting yang kita lakukan itu akhirnya terasa di masa depan waktu kita sudah mau menikmati hasilnya. Jadi harusnya sudah dipersiapkan dari awal. Kalau sudah kerja harusnya udah tahu mau ngapain. Bukan untuk kerja ini, bukan untuk poya-poya, tapi untuk menjalani masa depan kita lebih baik lagi. Apa yang kita mau raih itu bisa kita raih dengan uang yang kita kumpulkan. Menabung itu sangat penting. Dan kalau bisa menurut aku sih, kalau nabung itu di tempat yang sulit diambil.
0: Wah, ini dia masalahnya.
2: Itu dia.
0: Makin
2: itu
0: sulit dia, makin semangat juga lu mau nyongkelnya biasanya nih.
1: Itu. Kalau nabungnya di celengan ayam, wah kasihan ayamnya itu dibelah, kalau dibelah terus setiap hari itu.
0: Mana belum keisi separuh lagi ya.
2: Belum keisi separuh, dibelah dulu.
0: Tapi emang kalau nabung mending kemana sih kak?
1: Hah?
0: Kalau nabung biasanya Kak Wahyu gimana?
1: Gini, ada, kalau situasi aku sih ada, kan aku punya om yang galak ya.
0: Apa tuh?
2: Apa itu kak?
1: Om yang galak.
0: Oh, om yang galak. Oke.
2: Oh ya.
1: Aku nabung sama dia. Wow. Jadi kalau mau sesekali mau ngambil uang itu dimarahin sama dia.
2: Iya, itu benar-benar bisa diambil sih.
0: Aku juga harus nabung di omnya Kak Wahyu ya berarti habis ini ya. Masalahnya aku tuh suka berhutang sendiri ke tabunganku gitu loh. Jadi ini masalahnya
2: itu dia
0: nih.
2: Masalahnya.
1: Entar kalau misalnya nabung di celengan biasa gitu. Taruh di atas lemari. Ntar duduk, wah. Bete ini. Mau ngapain ya? Ntar dilirik-lirik tuh, dilirik-lirik, nggak lama tuh, wah udah, teriak-teriak tuh jalanan
0: belek-belek tuh. Ya kalau teriak ada isinya ya, teriak belum ada isinya nih teman pro 2.
1: Hilang itu kalau nggak yang warna merah hilang, warna hijau hilang.
0: Iya betul betul betul. Atau kalau nggak gede-dikit warna coklat.
1: Aku ngerasa kayak gitu situasi aku banget tuh di zaman-zaman waktu itu tuh.
0: Wah, kalau sekarang udah diberangkas om galak ya.
1: Iya harus kayak gitu sih menurut aku. Dan
0: harus kayak gitu, benar.
1: Dan di bank juga, di bank juga bisa diambil sih sebenarnya.
0: Iya, apalagi sekarang udah ada mobile banking.
2: Bener,
0: ya kak ya.
2: Benar, nggak kerasa.
1: Iya, iya ya, situasinya kayak gitu aja sih.
0: Berarti emang
1: disimpan
0: harus
1: di tempat-tempat orang yang galak.
0: Terus harus niat nabung juga ya nggak sih kak?
1: Iya, harus niat. Sebenarnya niat sih, mau kita taruh uangnya di kantong sendiri sekalipun, kalau udah niat nggak diambil tuh uang.
0: Benar. Betul. Terusnya. Makanya teman produk mulai malam ini kita cari om galaknya Kak Wahyu ya, buat kita tabung juga di situ.
2: Jangan kalau boleh. Bingung.
1: Ntar dulu, ntar jangan ditabung di om galak aku. Takutnya uangnya nggak bisa diambil lagi.
0: Waduh. Karena kecampur tabungan kakak ya.
1: Iya, takutnya uangnya pindah ke aku.
0: Ini sih yang kita takutin. Anyways, thank you banget Kak Wahyu. Hari ini udah bacain puisi buat kita. Terus ngasih kita juga info tentang gimana harus nabung yang baik. Bener. Niatnya gimana. Kak Wahyu malam ini selamat beristirahat ya.
1: Oke, mohon maaf nih aku lupa lagi nama kalian ya.
0: Ini ada Lun dan
2: Yemima.
0: Nah, ingat ya Kak, dicatat dong. Lun dan Yemima gitu.
1: Nah, suara kalian tuh sama-sama semua.
0: Serius. Serius.
1: Iya sama, jadi bingung aku yang mana-mana.
0: Waduh, berarti kakak cuma ingat Kak Anom ya. Aduh, sedih banget.
2: Iya lagi.
1: Kalau Anom ketahuan suaranya.
2: Suara Kak Anom.
1: Tapi kalau kalian tuh kayak cempreng-cemprengnya sama.
0: Waduh. Oh, iya. Berarti kita harus dikecil-kecilin ya, kayak gini.
2: Oh iya.
1: Iya, berarti tadi si siapa?
0: Siapa?
1: Yemima,
0: iya.
1: Yemima. Terus sama
0: dan Lun.
1: Lun, oh ya, Lun aja.
0: Iya betul, Lun doang.
1: Gak pakai Luna atau
0: enggak dong, gitu. Lun doang nih. Jangan ditambah-tambahin ya Kak Wahyu.
1: Oh iya dah. Sehat selalu juga buat kalian. Di Pro2 dulu tuh ada juga yang namanya Lun.
0: Betul, ada dulu Kak. Dulu Luna.
1: Reza Luna.
0: Yes, betul. Ih, hafal ya kakak ya.
1: Nama mantep. Lengkapnya itu kalau gak salah Reza Alsegep.
0: Betul. Kakak hafal ya.
1: Aku pendengar beliau juga.
0: Wow. Berarti emang pendengar setiap Pro2 dari zaman orok ini.
1: Pagi malam mau gabungan sama dia tuh.
0: Jempol banget. Seret nih emang. Keren. Sama Kak Wahyu teman Pro2. Emang bestie ya. Kita Kak Wahyu ini.
1: Bestie. Kok aku jadi geli ya?
0: Ya, emang harus gitu. Kalau sekarang mah harus cuci ya, gitu ya. Gak apa-apa. Ini motivasi biar kita semangat tidurnya. Emang tidur harus semangat ya?
2: Harus.
0: Harus tetap ya, biar banyak ya. Begitu Kak Wahyu, good evening, good night, and have a nice dream Kak Wahyu.
1: Siap. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti teman Pro2 kita bakal lanjut lagi nemenin kamu di jaga malam ya. Yes. So stay tune di 88.5 FM. Jangan teman terbaik kamu.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Gimana ya?
1: Sudah kembali lagi nih ke pembahasan ini dari
0: tadi.
1: Kayak mau ngomong dari kemarin banget ya, teman-teman.
0: Iya, kayak lama banget ya, padahal
1: lama banget.
0: Beberapa menit yang lalu kita habis mendengar motivasi dari Kak Wahyu.
1: Betul.
0: Tapi Yumi sangat
1: puisi lagi.
0: Yumi sangat jadi dapat insight baru juga kayak gitu dari Kak Wahyu. Setiap puisi yang Kak Wahyu bikin itu selalu masuk dengan apa yang mau kita bawain.
1: Betul,
0: gitu loh Kak.
1: Dan emang fungsi Tanpro 2 buat bikin kamu semangat juga di tengah kegalauan duniawi ini.
0: Iya, benar.
1: Karena kita juga tahu siapa sih ABG yang tidak kehilangan arah waktu memulai jalur. Karena emang gini loh teman Pro 2, mungkin kita udah dibantu arahin aja ngejalanin itu masih banyak question marknya gitu. Tapi untungnya kita tuh mau untuk ngejalaninnya. What if kalau ada orang-orang yang milih untuk nunggu siap dulu baru mulai? Kamu tim yang mana biasanya, Yem?
0: Ya, tim yang nunggu dulu baru. Kalau udah siap baru mulai lagi teman Pro 2.
1: Oke, berarti kamu gak doyan yang nekat kayak war gitu?
0: Jarang Kak.
1: Jarang.
0: Kecuali kayak bener-bener nih sudah di apa, sudah di kayak didorong-dorong terus dari waktu yang lama, terus tapi memang masih kayak nggak yakin gitu kan teman Pro 2, kayak aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya, terus sampai di hari hanya sudah harus mengambil keputusan. Terus dari awal tuh belum ada keputusan, tapi orang-orang tuh yang selalu kayak ayo bisa bisa bisa, habis nanti ya ayo gitu.
1: Kalau aku tuh malah tipe yang aku mikirnya mending aku lakuin sambil takut. Paham gak sih? Karena takut itu justru buat aku mungkin bisa nahan-nahan diri yang awalnya aku bisa mulai di hari ini, eh ternyata gara-gara aku takut bulan depan baru mulai. Abis itu nanti resikonya adalah aku bakal bandingin diri sama teman-temanku yang udah mulai duluan.
0: Gitu dia, ternyata permulaan dari pembahasan kita tadi itu adalah ini.
1: Karena itu emang satu quotes yang paling aku suka sih. Lakuin sambil kamu takut itu gak apa-apa. Bener. Karena rasa takut itu sebenarnya bukan berarti kita tuh gak pengen nyoba ya Mima. Cuma lebih ke kita takut gagalnya, kita takut salahnya. Itu juga harus dipikirin lagi sih. Kayak ya siapa sih yang belajar di awal langsung jago. Emang cerdas dan cerdik.
0: Ini emang udah malam ya, keplibet lit.
1: Kenal lagi. Tapi emang gitu teman Pro 2, karena yang namanya belajar itu kita gak bisa selalu sempurna langsung.
0: Bener.
1: Mungkin kita mikirnya tuh ya, ih ini orang kok udah jago ya pakai komputernya, pakai Excelnya, kayak kagak mikir-mikir rumusnya lagi. Teman Pro 2 langsung masuk, gak pakai tutorial TikTok dia, langsung bisa
0: jago.
1: Tapi
0: dia
1: ternyata waktu kita tanya-tanya, ajak ngobrol, dia bilang dulu dia tuh 0% banget tahu tentang Excel ini. Jadi harus diajarin sedikit-sedikit.
0: Bener.
1: Ngerti dikit-dikit, tapi karena biasa ya udah jadi ngerti kayak Bener. Sekarang.
0: Kalau kata dosennya Mima dulu itu teman Pro 2, aku bisa karena terbiasa.
1: Waduh, ini bener sih, ini bener sih.
0: Bener banget. Terus ya Mima tuh, tapi itu adalah salah satu kelakuan yang masih ya Mima juga berusaha untuk perbaikin di teman Pro 2. Karena aku itu yang selalu kayak ngerasa aku harus siap banget, aku harus nge-planning semuanya dulu baru aku kerjain.
1: Itu gak apa-apa juga sih, minimalisir risiko kan.
0: Bener. Tapi Kak, aku tuh jadinya kayak jadi nunda-nunda terus gitu loh. Kayak yang seharusnya aku bisa ngelakuin itu tuh sekarang, tapi karena aku ngerasa aku belum bisa, dan akhirnya aku tuh ngelakuinnya nanti. Dan jadinya tuh sebenarnya aku membuat alasan-alasan itu tuh jadi ya udah alasan aja, dan waktunya jadi aduh kebuang deh.
1: Tau gak sih aku tuh teman Pro 2 gitu, sering banget dimarahin sama kakak-kakak di Pro 2 sini. Karena aku selalu bilang kayak gini,
0: kenapa?
1: Kok kayaknya Lun ini lambat banget yang mulai hidup gitu loh, paham gak sih? Kayak aku tuh kayak lambat banget serius di dalam hidup ini. Terus abis itu aku digeplak teman Pro 2 ya, dibilangin kayak gini, umurmu berapa sih? Baru segini. Lah emang itu pas baru mulai katanya. Terus aku bilang, terus selesai mulainya itu sebenarnya maksimal mulai itu kapan sih gitu?
0: Iya.
1: Terus mereka tuh pada bilang, ya tiap tahun mau umur kamu berapa aja teman Pro 2, kamu tuh pasti bakal memulai semua hal baru.
0: Iya kan? Iya lagi.
1: Jadi kita tuh gak bisa gitu loh ngarep, oh di umur segini aku harus udah bisa segini, udah bisa begini, udah bisa begini. Tapi mulai aja gak mau.
0: Iya
1: ya kan?
0: Bener lagi.
1: Mereka tuh selalu bilang ke aku teman Pro 2, bahkan di umur mereka yang udah hampir 30 tahun gitu, mereka tuh selalu punya target untuk banyak nyobain hal-hal lain yang mungkin kalau aku mikir sekarang tuh emang 30 tahun udah masih bisa ya kayak gitu. Ternyata masih bisa. Sesimpel ini. Aku kemarin sempat ngomel tentang aku tuh takut Kak kalau misalnya sekarang belum lulus, soalnya batas usia kerja adalah 25 kata orang-orang, maksimal 25 tahun. Terus aku diomelin. Lah, 28, 30 tuh masih bisa kerja loh, daftar kerja. Baru aku bilang, "Ah, emang lowongan mana yang buka umur segitu?" Ada, ternyata emang ada.
0: Iya.
1: Cuma ya gitulah ya, kita harus cari. Selalu balapan sama waktu ini. Bener. Jadi, pikirnya kebuang aja semuanya.

0: Rekan DDB yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh gitu ya Kak. Ih, tapi silau nih Kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata Kakak biar gak silau, biar keren juga.
2: Yeay.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Yah, gak ada akhirnya sih buat kita yang ABG ini. Menurut aku teman pro 2 yang namanya ngegaloin masa depan, aku pengen begini, pengen begitu. Ya udah, digaspol aja.
1: Bener, apalagi kita kan masih gak bisa melihat ya di depan sana kita akan mengalami apa. Besok kita akan ketemu sama siapa. Minggu depan kita akan mengalami apa.
0: Satu jam lagi, bahkan kita gak tahu kita bakal ngapain.
1: Bener.
0: Makanya teman pro 2, kalau aku tuh selalu nilainya kayak gini nih. Hal yang mungkin gagal aku dapetin, hal yang mungkin aku dapet terus abis itu lepas, atau mungkin hal yang bisa gampang atau susah payah aku dapetin, itu semua tuh bagian dari proses.
1: Bener.
0: Mungkin buat kamu yang mikir, ih yang penting targetku udah tercapai ya udah sih beres. Nggak bisa. Justru target-target yang tercapai itu menurut aku ya Mima, itu tuh bagian dari proses kita.
1: Yes.
0: Mungkin kita liatnya orang-orang yang kaya raya gitu kan, kayak wih enak ya, uangnya udah di apa ya, uangnya tuh udah banyak, nggak mikir-mikir lagi kapan ya kita bisa kayak gitu. Mungkin dulu dia tuh kayak kita juga sempat mikir, ih ada orang yang kayak gini, tapi ternyata daripada ngeluh-ngeluh, dia nyoba untuk belajar dan sampai akhirnya bisa di titik itu.
1: Yes,
0: ya jatuh bangun itu kalau kata orang sih emang bagian dari hidup ya. Tapi gak usah takut untuk jatuh teman pro 2, karena kamu bisa milih kapan aja pengen bangkit lagi dan siap buat mulai lagi.
1: Yes, bener banget. Aku tuh tadi kepikiran sesuatu.
0: Apa?
1: Dari yang kita calling tadi kak. Nah aku tuh sempat ngeblank karena aku tuh sudah ingat sesuatu. Tapi pas aku ngomong,
0: udah plotting,
1: aku melupakan dia. Iya.
0: Oke, ini lupa lagi.
1: Ini tadi sudah ingat, tapi kok hilang lagi ya habis bicara Kak Lun.
0: Ini tentang apa? Apa-apa?
1: Tentang aku sendiri. Aku itu orangnya yang suka mencoba sesuatu yang baru gitu kan. Ini, aku suka mencoba hal baru, tapi salahnya di aku adalah aku tuh selalu pengen semua hal itu bisa aku kuasai dengan cepat.
0: Oh iya, betul. Gitu. Ini emang problem banget sih.
1: Bener banget, apalagi aku adalah orang yang perfeksionis gitu loh teman pro 2, dan jadinya aku juga belajar untuk gak bisa semuanya langsung dalam waktu yang cepat. Pastinya akan berproses, dan gak apa-apa banget kalau ngelihat orang yang dia emang prosesnya udah lebih cepat, karena kan ya tahapnya orang beda-beda, terus juga privilege-nya juga mungkin beda-beda.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Jadi
0: ada banyak faktornya. Tapi yang penting coba ngelangkah aja dulu teman pro 2.
1: Ya,
0: aku ingat ceritanya dokter Gia yang lagi rame tentang orang tuanya dia. Jadi ibunya tuh dari keluarga yang konglomerat, pejabat gitu kan. Tapi bapak itu katanya orang yang gak ada sama sekali. Terus pernah dengar mamanya itu bilang kalau dia tuh kalau punya suami antara dua, harus pilot atau harus dokter. Wah mikir keras lah bapaknya gitu kan. Wah gimana aku gak punya latar belakang atau privilege supaya bisa ke situ. Ujung-ujungnya ngambil beasiswa sampai akhirnya jadi pilot bapaknya tuh. Bayangin tahun segitu jadi pilot, itu tahunnya udah lama banget ya by the way. Terus tiba-tiba teman pro 2 gak pernah kepikiran lagi, aduh gimana ya ketemu sama ini, udah pasrah kayak kayaknya gak bisa ketemu gitu.
1: Akhirnya
0: ternyata suatu waktu pas lagi di pesawat sebagai pilot mau ke belakang, melihat di kursi penumpang ada mamanya dokter Gia.
1: Ya,
0: bayangin
1: ampun,
0: itu kan artinya
1: banget,
0: emang
1: drakor.
0: Ada banyak hal itu yang mungkin kita tuh nggak tahu tujuan ini tuh bakal ngantar kita kemana sih.
1: Yes,
0: ya kan.
1: Bener.
0: Tapi yang itu tadi dimulai aja dulu.
1: Bener banget.
0: Selama kamu tuh dapat hal-hal baik dari situ, teman pro 2 nggak usah takut.
1: Iya.
0: Bahkan salah, dimarahin, itu tuh menurut aku juga jadi peluang buat kita nyari tahu, oh supaya kerjaannya enak celahnya tuh begini loh.
1: Yes, bener banget ya. Memang semakin besar juga semakin belajar untuk menerima masukan, kritikan, kayak gitu sih. Bener.
0: Wajib teman pro 2. And anyways, ini sudah mulai merapat di jam 11 malam ya teman pro 2 ya. Yang artinya kamu tuh harus tidur sekarang.
1: Iya.
0: Emang bocil aja yang harus tidur jam segini. Kita juga yang remaja jompo juga kudu tidur
1: masih
0: jam segini.
1: Masih hari Senin loh ini.
0: Betul. Aduh jadi ingetin.
1: Oh iya jangan.
0: Kayak panjang banget.
1: Iya masih banyak ya.
0: Alright.
1: Kita lupakan dulu hari Senin.
0: Kalau gitu teman pro 2, thank you banget yang udah dengerin kita malam ini ya. Semoga bisa nemenin malamnya kamu, istirahatnya kamu, capeknya kamu ya. Pokoknya demi hari esok yang lebih baik.
1: Iya, jangan overthinking lagi.
0: Jangan overthinking. Udah tidur, udah
1: tidur,
0: kita temenin nih ya. Atau dikasih ASMR. Kan mesti gitu ya, harus dengerin gitu dulu ya.
1: Ayo tidur.
0: Jadi serem. Iya, jujur jadi serem ya. Kalau gitu teman pro 2, abis ini kamu bakal dengerin pro 2 Just Music. Jadi aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Kalau gitu teman pro 2, kita pamit undur diri dulu kali ini ya. Kalau gitu teman pro 2, aku Aulia Lun.
1: Aku Yemima.
0: Bye-bye.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Dalam buku Range, Why Generalist Dream is a Specialist World, David Epstein menantang pandangan tradisional yang sering mengutamakan spesialisasi sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Sebaliknya, ia mempromosikan ide bahwa generalis, mereka yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman di berbagai bidang, memiliki keuntungan yang lebih besar dalam menghadapi kompleksitas dunia yang terus berubah. Epstein membuktikan bahwa dalam banyak konteks, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area seringkali lebih efektif daripada pengetahuan yang terfokus dalam satu bidang sempit. Salah satu argumen utama dalam buku ini adalah bahwa dunia modern penuh dengan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang melibatkan keterampilan beragam lebih berhasil daripada pendekatan yang sangat terfokus pada suatu area. Epstein menunjukkan bahwa generalis cenderung lebih mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif karena mereka bisa melihat hubungan antar berbagai konsep dan menerapkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga, Epstein membandingkan dua jenis pendekatan, terutama dalam tenis dan golf. Banyak atlet besar seperti Tiger Woods yang memulai latihan mereka di usia yang sangat muda dan menghabiskan ribuan jam untuk mengasah satu keterampilan khusus. Namun menurut Epstein, pendekatan seperti ini seringkali lebih cocok untuk olahraga dengan aturan yang lebih sederhana dan terstruktur. Sebaliknya, olahraga lain seperti tenis yang melibatkan banyak variabel dan ketidakpastian lebih cocok untuk pemain yang memiliki beragam keterampilan dan pengalaman yang bisa diaplikasikan dalam situasi yang berubah-ubah. Epstein juga membahas bahaya spesialisasi terlalu dini. Ia merujuk pada fenomena 10.000 jam aturan yang populer yang menyarankan bahwa untuk menjadi ahli dalam suatu bidang, seseorang harus berlatih selama 10.000 jam. Namun Epstein menyoroti bahwa aturan ini lebih cocok untuk bidang-bidang yang memiliki pola yang jelas dan mudah diukur, seperti musik klasik atau catur. Di dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat, spesialisasi terlalu dini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk beradaptasi atau berpikir kreatif. Dalam konteks seperti ini, menjadi seorang generalis yang menguasai berbagai keterampilan dan bisa beradaptasi dengan cepat lebih memiliki keuntungan. Salah satu poin yang ditekankan Epstein adalah bahwa berpikir lintas disiplin memungkinkan individu untuk mengatasi masalah dengan cara yang lebih efektif. Dengan memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan, seorang generalis lebih mungkin untuk melihat solusi yang tidak terduga dan menghubungkan ide-ide dari berbagai bidang. Epstein menyebut ini sebagai kemampuan untuk menggunakan metode berpikir yang lebih

fleksibel dan kritis. Sebagai contoh, Epstein menceritakan kisah-kisah dari ilmuwan dan inovator yang melakukan terobosan besar dengan menggabungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu contoh terkenal adalah Steve Jobs, yang membawa keahliannya dalam desain, seni, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk revolusioner di Apple. Jobs bukan hanya seorang teknolog, tetapi juga seorang generalis yang memiliki pengetahuan yang luas di luar dunia komputer dan perangkat keras. Meskipun manfaat menjadi generalis jelas, Epstein juga mencatat bahwa masyarakat kita seringkali lebih menghargai spesialisasi di banyak bidang, terutama di pendidikan dan dunia kerja. Terdapat anggapan bahwa kesuksesan hanya bisa dicapai dengan menjadi seorang ahli dalam satu disiplin tertentu. Namun, dunia yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan kemampuan untuk berpikir secara holistik dan beradaptasi dengan cepat, yang lebih mudah dicapai oleh mereka yang memiliki beragam keterampilan. Secara keseluruhan, Range mengajukan tesis bahwa dalam dunia yang penuh dengan tantangan yang tak terduga dan ketidakpastian, menjadi seorang generalis memberi keunggulan. Keanekaragaman pengalaman, kemampuan untuk berpikir lintas disiplin, dan keterampilan adaptasi lebih berharga daripada penguasaan yang sangat mendalam dalam satu bidang tertentu. Epstein mendorong pembaca untuk tidak terburu-buru terjebak dalam jalur spesialisasi, tetapi terus mengeksplorasi berbagai minat dan keterampilan yang pada akhirnya akan membawa mereka pada kesuksesan yang lebih besar. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kreatif, dan menghubungkan pengetahuan dari berbagai area adalah kunci untuk bertahan dan sukses. Demikian esensi buku berjudul Range, Why Generalists Dream in a Specialist World, karya David Epstein, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2 FM, Just Music. Terbaik. Pro 2.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.
2: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri, rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
2: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
3: Masa sih?
2: Iya,
3: oh gitu.
2: Loh, kok mau gosong? Loh,
4: kebakaran. Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
3: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Gak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan gak? Aku sibuk banget, gak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
2: Kira aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 18 Mei 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 19 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara di siang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Produa 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Produa Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan pastinya obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Produa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiati yang bertugas, inilah Produa 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Produa.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Teman terbaik kamu.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya. Sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Akhi Zulfian untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hambanya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, Kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Teman Prodo, singkat untuk mendengarkan Prodo Update di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Prodo, Alex Marquez sudah pulang dari rumah sakit pada hari Senin 18 Mei malam waktu Indonesia Barat. Setelah berhasil menjalani operasi akibat kecelakaan horor yang menimpanya di MotoGP Catalunya 2026. Kabar terbaru tersebut datang dari sebuah video dari jurnalis Spanyol Yuganes La Sexta yang juga diunggah ulang oleh Crash MotoGP. Video singkat tersebut memperlihatkan Alex keluar dari rumah sakit sambil berjalan menuju mobil jemputannya, di mana sang pembalap sempat melambaikan tangan dan tersenyum sebelum masuk ke dalam mobil teman Prodo. Beralih ke informasi lainnya datang dari dunia hiburan, Michael dan The Devil Wears Prada kedua kembali naik ke jajaran puncak box office domestik Amerika Utara akhir pekan ini dan menggusur Mortal Kombat kedua. Menurut data box office Mojo yang diakses hari Senin, teman Prodo, Michael menanjak naik dari posisi ketiga pada minggu lalu ke posisi pertama di pekan ini. Film biografi Michael Jackson tersebut akhir pekan kemarin mendapatkan 26,1 juta US dollar dan mendapatkan pendapatan domestik sebesar 282,7 juta US dollar atau 40% dari perolehan film tersebut secara global. Informasi terakhir teman Prodo, perusahaan hiburan The Walt Disney mengumumkan dimulainya produksi serial Moving musim kedua yang kembali melibatkan kreator webtoon sekaligus penulis skenario Kung Fu dan sutradara Kim Song Hoon untuk memperluas semesta superhero yang sukses secara global tersebut. Executive Vice President of Epic Original Content Strategy The Walt Disney Company, Carol Choi juga mengatakan, musim pertama Moving membuktikan bahwa serial Korea Selatan dengan kualitas produksi tinggi mampu menjangkau penonton internasional. Musim kedua akan melanjutkan kisah setelah insiden di Jongwon High School ketika para karakter mencoba kembali menjalani kehidupan normal, namun ancaman baru dan juga lama kembali muncul dan membahayakan manusia berkekuatan super dalam serial tersebut. Pihak studio juga merilis video teaser di YouTube berisi cuplikan pembacaan skenario bersama dan juga sambutan dari para pemeran untuk menandai momen awal produksi musim kedua serial Moving. Teman Prodo, demikian Prodo Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo Update.

Sepeda selamat pagi teman Freda merapat di 88.5 FM barengan sama Sulis sampai di jam 10 pagi. Hai, udah dibuka barengan sama Mesa dan juga Yovie Widianto teman Freda merindu lagi. Gimana? Apa kabar hari ini? Udah day itu setelah long weekend kemarin ya, kayaknya gak ada aktivitas terus akhirnya kayak kemarin dimulai di hari Senin gitu loh. Hai, gak apa-apa ya teman Freda, aku masih akan lanjut temenin kamu pokoknya sampai nanti di jam 10. Dan ini quick update sekitaran Emiamin sih jujur ya, ada dua cuaca yang kulihat di timur sih teman berdua, udah ada ya warna-warna kuning-kuning keemasan. Oh, ada sunrise udah, tapi yang di sebelah kiri ini masih kayaknya malah agak berkabut ya teman berdua. Kita lihat aja nanti, sama kita konfirmasi sama BMKG juga kira-kira hari ini cuaca di Kota Samarinda bakalan kayak gimana. Anyways, informasi hari ini dimulai dulu barengan sama satu himbauan teman berdua, di mana ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melarang penggunaan trotoar dan juga fasilitas umum atau fasum sebagai lokasi penjualan hewan kurban. Dan ini tuh himbauannya disampaikan lewat aturan yang tertuang dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penampungan dan juga pemotongan hewan kurban teman berdua. Bahkan ya, ini tuh dari pihak Pemprov juga melarang karena dinilai mengganggu kenyamanan publik, pejalan kaki, dan nimbulin kemacetan serta limbah kotoran yang emang mengganggu kebersihan lingkungan. Anyways, nanti masih akan ada informasi lainnya. Sulis hadir spesial buat kamu. Sebelum nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru di Sepeda. Selamat pagi teman Freda.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Merapat di 88,5 FM teman Pro 2. Kita geser lagi. Ini ada yang baru aja dapet penghargaan ya teman Pro 2. Jadi ini yang lagi rame juga diobrolin alias diomongin ya teman Pro 2, ada Reza Arab dan juga AAA Clan yang berhasil mencatatkan 2 rekor Guinness World Record selama maraton season ketiga The Last Tale, dimana salah satu rekor ini tuh dicapai lewat siaran langsung ulang tahun ini di YouTube ya teman Pro 2, yang menarik 238.039 penonton secara bersamaan. Dan secara resmi sih ngejadiin maraton sendiri jadi siaran ulang tahun yang paling banyak ditonton di dunia. Gak cuma itu doang, Gary sama Aloy juga mencahin rekor lain dengan naruh 39 notes di tubuh seseorang dalam waktu 30 detik, dimana rekor ini sebelumnya juga udah dipertahankan barengan sama komedian Jepang Cherry Yoshitake sejak 2016 dengan total 33 catatan lengket alias 33 notes teman Pro 2. Tapi emang ya teman Pro 2, ini rame banget dan aku kayak salut sih. Yang aku selalu pertanyakan adalah mereka gimana ya manage ininya, device-nya, karena kan live-nya 24 jam gitu lah. Anyway, habis ini kita masih akan lanjut lagi, ketemu dulu barengan sama Tulus dengan Jatuh Cinta. Cocok didengarin sama kamu yang emang sekarang lagi ya naksir-naksirnya lah sama gebetan kamu mungkin.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan? Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Kalau zaman dulu teman perdua, kayaknya kita tuh lebih suka sama musik-musik dari luar negeri, entah K-pop ataupun musik-musik yang dari barat gitu kan ya teman perdua. Nah ini ada survei yang membuktikan kalau teman perdua ini musisi lokal tuh tetap jadi pilihan utama di kalangan para penggemar musik Indonesia dengan 74% jawaban yang gabung barengan sama basis penggemar seniman lokal. Ini jauh di depan K-pop dengan 40%. Dimana ini tuh juga dilakuinnya barengan sama salah satu survei Jakpat ya. Dan studi ini tuh juga nyorotin gimana sih komunitas musik terus tumbuh seiring dengan budaya konser yang emang meningkat di Indonesia. Meskipun K-pop juga masih mendominasi di kalangan Gen Z dan juga penggemar ataupun kita-kita yang para cewek ya teman perdua, tapi emang musisi Indonesia ini ngebuktiin kalau mereka tuh punya hubungan terkuat sama penonton lokal. Tapi jujur, semenjak ada Hipdut, terus kayak ada kita juga udah punya Nona sebagai girl band gitu ya teman perdua, aku kayak makin gali lagi musik-musik Indonesia, terus ternyata musik Indonesia loh seru juga. Kenapa kita enggak coba dengerin dan cari tahu lebih gitu. Meskipun juga sama-sama bagus, tapi kayak akhirnya kita tuh aware gitu loh kalau ternyata musisi-musisi lokal tuh enggak kalah keren kok sama musisi-musisi mancanegara termasuk K-pop.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Kamu pasti udah gak asing lagi lah ya sama Toy Story Teman Prada, di mana anak kecil si itu Andy Teman Prada dengan banyaknya mainannya doi gitu kan ya. Nah ini ada Andy di dunia nyata. Jadi satu orang fotografer asal Amerika ini baru aja kayak bikin heboh dunia internet lah ya Teman Prada, karena emang berhasil mengabadikan momen wisuda satu orang cowok barengan sama koleksi mainan masa kecilnya. Dimana pemotretan ini tuh juga ramai dibahas karena ngingetin banyak orang ke kisah Andy di film Toy Story yang emang harus ninggalin mainannya waktu udah gede gitu loh Teman Prada. Aduh lucu banget. Dan kayak ini orang-orang pada ini apa sih namanya ngetek teman-temannya kayak coba kamu nanti kalau misalkan foto kayak gini deh, karena teman-temannya pada punya action figure gitu lah. Tapi jujur ya, aku kayak sedih tahu ngelihat hal kayak gini, karena secara nggak langsung kayak ya ampun bener banget ya, kalau misalkan kita dewasa tuh kita harus mengorbankan dan ninggalin banyak hal yang mungkin kita suka gitu lah Teman Prada. Di Amin Amin masih lumayan mendung nih, tempat kamu gimana? Boleh nanti juga sekalian update barengan sama Sulis ya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Spada! Selamat pagi teman Produa!
3: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

kemang. Sebelum kita lanjut lagi, teman Prado dengerin lagunya Malik and the Essentials dengan Sesuatunya. Aku update lagi deh, ini informasi terakhir masih aku bakal kasih tahu ke kamu, teman Prado. Anyways, ini sekitaran Miamin udah mulai rame, jadi kalau misalkan kamu mau lewat sini udah mulai, aduh, yuk, fokus yuk, gitu kan ya. Kamu pasti kalau misalkan entah kakakmu atau mamamu jualan gitu ya, teman berdua, kayaknya udah gak asli kalau harga plastik tuh lagi naik-naiknya gitu loh. Dimana ini juga akhirnya jadi ngasih dampak ke Jepang, dimana krisis pasokan bahan baku plastik, which is NAFTA, ini juga diakibatkan karena konflik di Timur Tengah mulai berdampak di industri plastik global, termasuk produsen makanan Jepang, teman berdua, yang ini juga akhirnya bakal ngejual keripik kentang dalam kemasan itu hitam putih karena krisis gitu loh. Dan ini bakalan dilakukan mulai akhir Mei 2026 untuk efisiensi, di mana NAFTA ini umumnya dipakai sebagai pelarut tinta cetak. Dan kelangkaan bahan baku plastik ini juga memicu kepanikan di Korea Selatan, di mana penjualan kantong sampah juga melonjak drastis karena masyarakat ini khawatir pasokan plastiknya bakalan terganggu akibat potensi blokade Selat Hormuz. Gak cuma itu doang, lebih dari 70% perusahaan di Jepang juga disebut berpotensi menaikkan harga kalau misalkan krisis NAFTA ini akan terus berlangsung. Dampak krisis, teman berdua, ini juga dirasain di Indonesia dengan harga plastik yang naik sekitar 30-40% per April 2026. Dan pemerintah emang ngaku kalau Indonesia ini masih bergantung di impor NAFTA dari Timur Tengah. Jadinya ya sekarang mulai cari pemasok alternatif dari India, Afrika, dan juga Amerika. Nah, buat menekan dampak kenaikan harga, pemerintah juga ngasih insentif berupa pembebasan bea masuk impor LPG dan sejumlah bahan baku plastik selama 6 bulan. Habis ini di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pastinya kalau hari Selasa kita bakal ngomongin soal moderasi beragama. Kira-kira penting gak sih kita tuh untuk kenal sama agama-agama lainnya? Boleh teman Prado, akan nanti gabungan barengan sama aku dan juga Garnis merapa di WhatsApp, Instagram, dan juga ke RRI Digital.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Hai, merapat di 88,5 FM teman berdua barengan sama Sulis dan juga
1: Garnis.
0: Tapi hari ini kak, aku kepikiran sesuatu. Kalau nama kita disingkat hari ini jadi lucu tau.
1: Apa tuh?
0: Sugar Sulis Garnis.
1: Aku gak kepikiran ya. Gak apa-apa, sugar kan artinya manis. Jadi kita bisa melewati jadi hari Selasa ini dengan yang lancar, yang manis-manis.
0: Bener, semoga bener kamu juga makin happy ditemenin sama kita berdua yang sangat manis ini ya.
1: Iya yeah.
0: Emang ada ya orang muji diri sendiri?
1: Gak apa-apa.
0: Oh iya, self love.
1: Bener.
0: Anyway, teman berdua, ini di sekitaran Miamin. Jujur, tadi aku baru aja nyeplos kayak gini. Ini orang pada buru-buru banget mau kemana sih?
1: Mau ngejar dunia, Kak.
0: Oh. Udah mulai rame soalnya.
1: Iya,
0: nah, kita udah lihat kayak tadi banyak banget yang bawa ransel pakai baju biasa. Mau kuliah nih.
1: Tahu enggak sih aku jadi keinget kata-kata yang kayak kita nih ngejar apa sih di dunia? Aku kayak capek
0: ya,
1: banget
0: kan,
1: ya.
0: Apa sih yang
1: aku sering banget ketemu kata-kata gitu loh.
0: Kayak apa sih yang dikejar? Nafas dulu enggak sih?
1: Bener.
0: Tapi ya,
1: tapi tadi kayak kata Kak Sulis nyuruh Hana itu santai aja enggak sih 7 tahun?
0: Tapi gak 7 tahun juga
1: iyalah
0: lah.
1: Maksudnya
0: santai aja gitu.
1: Slow
0: loh.
1: Ya?
0: Slow living. Slow living. Anyway, teman berdua, ini hari ini kita mau

0: Aku paling sering nanya itu kayak bedanya kan kalau mereka tuh kan kayak ada cabang-cabangnya gitu kan Kak, kayak
1: cabang.
0: Maksudnya kalau kita kan ada Islam dan Muhammadiyah ya. Kalau mereka tuh ternyata ada Katolik, ada Protestan, ada Kristen gitu-gitu. Jadi aku sering nanya gitu, bedanya apa sih? Terus tuh kok yang ini enggak ada salibnya, kok yang ini ada. Jadi aku kata kayak orang kepo banget gitu loh nanya-nanya.
1: Makanya kayak ini kayaknya surat terbuka untuk teman-teman kita yang non muslim. Mohon maaf kalau kamu jadi temannya Sulis dan juga Garnis hari ini, teman berdua kayak merasa kamu kenapa sih nanya-nanya mulu gitu. Jujur dari
0: hati, pengen tahu aja, penasaran aja.
1: Dan kayak, kan kalau misalkan kita sebagai muslim tuh kayak ya udah ya, karena emang jadi apa sih namanya, agama terbesar dan terbanyak penganutnya di
0: mayoritas
1: Indonesia.
0: Lah di sini.
1: Jadinya kita ya udah biasa aja, kayak yang semua orang tuh udah tahu gitu kan ya. Nah, kalau mereka teman-teman kita yang masih minor ini kan kayak emang kayak gitu gimana? Oh, ada pantangan juga nggak? Wah, jadi kita pengen tahu aja.
0: Iya. Dan bahkan mereka tuh nggak tahu ya, teman-teman aku yang Indonesia nggak yang terlalu penasaran banget sih ke kita yang Islam tuh gimana. Paling nanya kayak kalau puasa tuh kok kita kayak kuat banget. Jujur teman-teman aku tuh kayak gitu. Apalagi pas kalau misalkan lagi jam break kuliah tuh mereka kayak nggak sengaja ngajakin makan, makan yuk. Terus teman-teman aku tiba-tiba kita puasa, maaf ya aku lupa. Mereka tuh kayak gitu.
1: Terus yang paling lucu kalau misalkan ngomongin soal puasa tuh kan teman-teman non muslim juga ada yang puasa kan.
0: Oh iya.
1: Pernah satu hari kan aku lagi, ya udah kita lagi pengen makan mie ayam tuh. Habis rapat organisasi biasa teman. Ayo kita makan ya. Udah pada pergi kan. Terus habis itu temanku tuh yang non muslim ikut gitu. Ayo Pris, kamu ngapain di sini sendirian? Kamu sepi gitu kan. Ya udahlah, dia ikut teman berdua. Tapi dia cuma minum air putih. Ternyata dia lagi puasa putih. Ya, aku bilang kayak, kenapa kamu enggak bilang sih? Enggak apa-apa, aku enggak enak aja, tapi kayak
0: Kita kan jadi gak enak gitu ya, makan depannya gitu.
1: Itu mie ayam jadi mentah lagi depan kita.
0: Bener-bener. Tapi memang seru sih, jujur kan? Tapi sejauh ini teman aku yang beda agama sih rata-rata yang cuman, kan kalau di Indonesia kan ada beragam ya agamanya.
1: Betul.
0: Kak, cuman teman aku tuh cuman ada yang, kalau Cina tuh kok lucu ya,
1: Hindu juga, Buddha gak sih?
0: Iya pokoknya itu, sama temen aku yang Kristen. Nah gak jauh-jauh dari itu aja, aku belum ketemu yang kayak agama lain itu gimana sih gitu.
1: Nah, aku tahu banyak tentang teman-teman tuh kayak, dan banyak cerita lucunya tuh sama teman-teman BS atau Broadcasting School yang batch 1. Nanti kita cerita, banyak banget aku sama kayak ini tuh ngakak banget. Sampai ada scene filmnya kayak, hah? Kok bisa sih? Gabungan juga teman produk, kamu boleh cerita kira-kira kayak kamu punya cerita lucu nggak? Maksudnya gara-gara kamu terlalu kepo sama teman kamu, terus kamu sampai nanya sampai ke akar-akarnya. Gabungan di mana Garnis?
0: Di 0812-5848-7885.
1: Atau kamu boleh gabungkan merapa di Instagram dan juga boleh ke RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: Jujur ya, kalau kita cerita soal nanya-nanya atau kekepoan kita ke temen tuh dulu, jadi ada salah satu anak broadcasting school di batch 1 namanya Cynthia.
1: Terus kalau dia dengerin ya,
0: namanya Cinta. Cinta namanya.
2: Oke. Okay. Jadi Cynthia ke Cinta ya.
0: Oke. Okay. Si Cinta tuh kan orang tuanya tuh berbeda agama. Jadi kalau enggak salah papanya
1: tuh sekarang boleh ya beda agama.
0: Aku enggak tahu. Itu belum dapat literasinya teman perdana.
1: Iya sih benar.
0: Tapi intinya orang tuanya tuh beda agama. Jadi papahnya itu tuh Buddha, mamanya itu Kristen kalau aku gak salah.
1: Okay.
0: Nah, terus yang lucunya kayak kan dia dua saudara. Terus gitu kayak yang ya udah terserah kamu mau ikut papa atau ikut mama. Jadi kan kayak dia tuh waktu itu cerita, "Tadi dulu Kak, aku jadi kayak kepikiran nih, kok kayak mau pisah begini ya tiba-tiba kayak ya udah kamu pilih Pak, kamu mau ikut pilih mau ikut papa atau ikut mamamu gitu." Terus kan gerejanya dia itu ada di pokoknya di Daman Huri lurus terus. Nah, sementara papanya itu kan ke itu ke vihara yang di Daman Huri. Jadi kan kayak kakak tahu enggak sih? Jadi itu tuh kayak scene yang ada di Fast and Furious yang "It's been a long time." Oke, terus bisa jalan kayak.
1: Iya, ngerti.
0: Aku bilang kayak kamu kenapa dramatis banget sih? Enggak tahu enggak, tapi kayak ya udahlah menghadapi perbedaan gitu.
1: Tapi dia
0: gitu,
1: jadi kan bingung enggak sih harus ikut yang mana?
0: Enggak sih, dia juga akhirnya ya udahlah aku ikut papa aja gitu. Kenapa? Kenapa ya Kak waktu itu? Aku juga bingung kenapa. Intinya aku ikut papaku. Terus kayak aku bertanya lagi, mana dirinya kalau misalkan di rumah apa segala macam. Enggak apa-apa sih, enggak ada yang terjadi, biasa-biasa aja gitu. Mamaku mamaku
1: ibadah,
0: papaku juga ibadah sendiri-sendiri. Terus mamaku merayakan hari rayanya juga, ya udah kita ikutan, papa merayakan, ya udah kita keluarga, ya enggak gitulah Kak, pokoknya fusion katanya. Aku ketawa banget sih teman Freda, tapi jadinya seru gitu loh.
1: Iya,
0: maksudnya
1: seru.
0: Kayak
1: saling menghargai menghormati perbedaan
0: bener,
1: itu.
0: Bener, jadinya kayak dia di rumahnya pun sudah diajari seberapa tingginya sih toleransi gitu loh. Maksudnya
1: bener.
0: Jadi waktu dia keluar pun menghadapi banyak perbedaan, jadinya dia juga lebih ya udah aja gitu. Kenapa
1: iya,
0: aku juga udah
1: aja
0: melihat ini di rumahku udah sering kayak
1: bener. Tapi ngebahas perayaan gitu ya. Aku sering banget diundang sama open host tuh teman aku yang lagi Natal.
0: Jujur, itu
1: atau
0: happy.
1: Lagi perayaan Chinese New Year kayak gitu. Dan aku kalau Chinese New Year itu teman aku ngasih itu dodol Cina.
0: Kue keranjang please, kita udah
1: pernah bahas. Oh iya, namanya kue keranjang ya, maaf ya. Pokoknya itu, tapi mereka sebutnya dodol Cina.
0: Oh iya.
1: Iya, teman aku bilangnya, "Nanti aku kasih dodol Cina ya, kayak kue keranjang gitu." Kan aku kan kita tuh kayak awam gitu loh Kak kalau kue keranjang. Jadi dia tuh dibilangnya dodol Cina. Dan aku udah pernah ceritakan, kukira rasanya kayak dodol pada umumnya, ternyata beda.
0: Tapi jujur kalau ngomongin perayaan juga ya paling sering kayak dibilang, "Eh, kamu enggak boleh tahu ngucapin ini itu," gitu. Tapi sampai sekarang jujur aku juga belum tahu
1: ada yang bilang boleh, ada yang bilang
0: bener. Jadinya kayak sekarang alternatifnya, "Ih, kemarin Natalan ya, gimana?" Langsung gitu aja.
1: Iya,
0: kayak
1: langsung kayak tanya, sharing-sharing cerita gitu ya.
0: Jadi tidak mengucapkan atau apa, kayak yang, "Eh, kemarin Natalan ya, gimana?" gitu. Dan paling seru tuh kalau misalkan emang diundang ke temen yang emang open house.
1: Kak, tau gak yang paling langsung aku incar kalau ke temen aku yang open house Natalan? Pohon Natalnya. Jadi temen aku yang open house juga mereka tuh nyediain pohon Natal gitu, yang di bawahnya tuh ada boneka, ada kado-kado. Terus aku langsung kayak ngeliatin itu kalau lagi ke rumah temen aku gitu. Terus dia pasti hafal kayak, "Oh, pasti liatin pohon lagi ya," gitu. Jadi tiap tahun itu pohonnya tuh didesainnya beda-beda.
0: Pasti teman kamu kaya ya, Ica. Aku dulu punya cerita kalau ngomong soal pohon Natal, jadi salah satu hal yang kayak wah gitu dilihatnya. Karena kan di desaku mall enggak ada satu. Sementara kan kalau misalkan kita mau kayak ya udahlah, hal paling gampangnya kalau misalkan kita mau ngelihat pohon Natal kayaknya kalau sekarang ya di mall sih setiap pohon Natal.
1: Di mall.
0: Udah enggak perlu ke tempat teman kita yang non muslim dulu gitu kan ya. Nah, di desa tuh enggak ada teman berdua. Terus kayak teman-teman yang non muslim itu sangat-sangat minoritas di kampung aku. Jadi kayak cuman dua orang aja gitu kan. Jadinya setiap kali Natal, "Eh, Sulis, ayo dulang ke rumah," gitu kan. Dan itu semuanya sekelasan diundang kayak yang, meskipun pohon Natal itu kayak biasa aja kecil gitu kan teman berdua, tapi kayak aku, "Wah, oh ini ya, pohon
1: kayak Natal, pohon Natal gitu, gitu ya."
0: Sampai kayak ada satu temanku yang dia tuh DIY sendiri karena dia tuh bestie banget kan sama abangnya. Jadi kayak yang dia tuh bikin ini, bikin apa sih namanya, bikin pohon Natal sendiri bener-bener
1: dari
0: DIY
1: awal.
0: Dari awal gitu. "Kok kamu bisa sih, El?" gitu. "Itulah sama abang," kayak gitu. Dia kayak, "Wow."
2: Wen, niat ya banget ya, tapi karena tata orang kayak beli pohon palsunya gitu, baru tinggal di apa sih namanya, ditaruh bola, bener, bola-bolanya,
0: bener, tinggal di dekor-dekor kayak bener gitu ya teman berdua. Tapi kalau misalkan kamu juga tim yang merayakan Natal ya, update dong pohon Natal sekarang harganya berapa? Oh bukan, maksudnya pohon Natalnya gimana teman berdua?
2: Iya desainnya.
0: Kamu tiap tahun berubah kah atau kayak
2: masih sama aja?
0: Sama aja kah? Atau kayak ya udah pinjam tetangga loh?
2: Loh
0: Loh
2: Atau kita boleh dikasih kadonya?
0: Loh

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Fun fact-nya, teman aku tuh lebih sering ngingetin aku dibanding aku yang harus ingetin diri aku sendiri.
1: Tapi jujur ya, teman-teman kita yang non-muslim tuh emang kayak yang, kok kamu lebih tahu daripada aku?
0: Iya.
1: Kadang malu iya. tau.
0: Kadang kan kayak, misalkan kita lagi kerkom tuh, terus tuh HP aku tuh memang ada kayak notif kalau misalkan azan atau apa. Terus tuh teman aku tuh kayak, Nis gak mau berhenti dulu kah, sholat dulu. Tapi aku tetap, gak apa-apa deh nanti aja. Nanti kamu lupa Nis, sholat sudah dulu gak apa-apa, nanti kita yang lanjutin, kita backup. Terus bilang, oh oke okay. Gitu, jadi mereka yang lebih sering kayak ngingetin gitu loh kak.
1: Di titik itu,
0: kayak gak usah tunda-tunda
1: berdua. Di titik itu teman berdua, pasti kamu akan merasa kok teman-teman lebih Islam daripada aku.
0: Bener-bener.
1: Sama kayak yang, tapi yang paling aneh dan kayak bukan aneh sih, ini lebih kocak nggak sih dan kayak udah jadi budaya adalah ketika ngabuburit. Kayak kita tuh udah, kita lagi bertahan hidup itu kan, di dekat-dekat jam 5 itu benar-benar energi kayaknya sisa 20%-an. Tapi teman-teman kita yang non-muslim kayak takjil ya. Ayo,
0: bahkan pas suara takjil itu mereka lebih kayak itu enak gitu kan. Kita kayak pokoknya apa aja deh yang enak gitu. Bahkan yang war itu bukan aku, kadang teman aku yang nonis gitu dia kayak selalu nanyain, mau ini enggak atau itu kah, esnya yang itu seger deh. Kayak gitu mereka itu. Jadi kayak pilih-pilih terus kita kayak, oh iya boleh. Oh iya itu enak. Gitu sih kayak gitu.
1: Kayak yang ini misal nih, hari ini tuh kan kita lagi puasa gitu kan ya. Terus besok ada rencana bukber, tapi kayak bukber di rumah teman aja. Ini pengalaman gue banget. Terus ada yang non muslim di situ. Aku bilang lah kayak gini, ya udah besok aja lihat di sana ada apa kita beli. Atau enggak kayak ya udah nanti kita ke pasar deket rumahmu aja, kita lihat-lihat di sana. Nah, temen gue yang non muslim ini kan host kayak yang hosting itulah pokoknya acara. Jadi dia enggak puasa tapi dia mengadakan bukber di rumahku aja bukbernya. Ya udah ayo gitu. Terus dia bilang kayak
0: seru banget ya.
1: Tapi kayaknya besok di kita ke pasar Ramadan di Segiri aja. Kemarin aku lihat di sana itu enak tahu sama ini nih. Iya, atur aja besok. Dan itu dia bertanya di jam 5 sore di mana kita lagi kayak
0: kayak sudah pokoknya bebas aja deh ngikut gitu ya kan.
1: Kalau udah enggak ada energi dijawabnya pas kalau misalkan kamu nanyanya pas jam-jam itu kita kayak bebas aja deh terserah gitu. Kan enggak bisa mikir teman berdua kayak ibaratkannya sekarang kalau misalkan udah puasa ya, aku tuh tim yang kayak ya udah yang penting air es terus buka apa ya? Mihun deh mihun. Apa ya?
0: Pokoknya gitu kayak yang basic aja gorengan, es teh, es lah pokoknya kayak bener, gitu bener, aja. Tapi mereka tuh kayak selalu nanya buka pakai apa, kayaknya pakai ini enak deh, atau enggak mereka selalu rekomendasi ini tuh di pasar itu ada ini loh, kayak gitu mereka itu.
1: Bahkan mereka tuh udah lengkap banget mikirnya, tau nggak sih teman berdua? Oke, nanti bukanya pakai esnya dulu, esnya mau apa yang manis-manis, kamu mau es campur kah, es dalar kah atau apa? Terus habis gitu udahannya geser, ya udahlah, habis itu makan yang asin-asin, kamu mau apa, risol kah atau gorengan yang lain? Habis itu muncul lagi dessertnya, belum lagi makan beratnya, tinggal terawih tinggal ngantuk-ngantuk aja tuh teman.
0: Iya bener. Teman aku tuh sempat nanya tahu, teman aku Indonesia kayak nanya gitu, terawih itu ngapain sih, kayak lagi denger kajian kah? Mereka tuh nganggepnya tuh gitu, kayak itu lagi duduk terus tuh dengerin orang. Terus aku bilang enggak, terawih itu sholat, aku bilang tuh gitu. Terus mereka bilang, bukannya kalian biasanya juga sholat ya? Ya sholat. Aku tuh bingung kan kayak jelasinnya, sholat terawih tetap kayak sholat gitu. Terus mereka tetap kayak, sholatnya gimana? Terus maksud aku kayak sholat pada umumnya aja, saking banyak nanyanya itu aku bilang, ya udah deh kamu nonton aja kayak gimana sih orang sholat terawih gitu. Aku tuh kayak gitu, karena mereka tuh juga, terus tuh teman aku ada lagi yang nonis nanya gitu, mereka tuh kayak ada ngeliat video yang orang sholat terawih itu kayak cepet banget gitu kan. Terus aku bilang, ih enak sih sebenernya sholat terawih gitu, cuman tuh aku gak tahu itu sah atau enggak. Terus teman aku tuh bilang kayak emang kamu kayak gitu juga kak sholat terawih? Aku bilang, ya tergantung masjidnya gak sih? Aku tuh bilang gitu.
1: Sama kalau misalkan kita sebut kata sah tuh, emang sah itu apa gitu? Dan teman berdua akhirnya aku tersadar, ternyata kita nyebelin juga kayaknya nih kalau misalkan nanya sampai
0: kata iya, mereka nyebelin, mereka ngerasa kita nyebelin. Gimana sih ngomongnya? Mereka tuh nyebelin,
1: kita
0: sih
1: merasa mereka nyebelin. Dan kita juga nanya
0: gitu
1: mereka, berarti
0: itu jadi kayak sama aja. Itu intinya ya.
1: Tapi jujur sih kayak kalau udah diskusi kayak gitu aku sampai kayak yang bilang, emang sholatnya gini. Nah, jadi aku bilang kayak, panjang ini ceritanya, kamu mau dipersingkat kah apa detail-detail nih?
0: Iya, benar.
1: Ya jelaskan aja lah, jelaskan gitu. Jadi ini tuh begini. Nah, nanti begini. ringkas aja lah Sul katanya. Ah, tadi ditawarin kayak.
0: Iya, tadi banyak nanya.
1: Iya, tadi ini mau dijelasin yang kayak yang dipersingkat apa enggak, katanya udah kamu cerita aja sudah. Bener-bener. Gitu kan. Sekalinya diceritain minta dipersingkat. Ya begitulah manusia, yeah. Ya, teman
0: berdua. Oke, okay, nanti aku udah cerita tapi kita next di selanjutnya. Iya,
1: keluhnya, keluhnya biar kita enggak lupa katanya apa?
0: Makanan.
1: Oke, okay, makanan. Makanan ceritanya Garnis, teman berdua.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
6: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
7: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
6: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
5: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
7: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
6: Yo, ngomongnya neo, malah gue deket rasanya.
5: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
8: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.